Kembali bersama menerusi Rentak Segar pusingan yang ketiga kita bersama pagi ini. Pagi yang alhamdulillah cuaca nampak macam baik sejak pagi ni kan. Sesuailah untuk kita mulakan hari dengan orang bilang sesuatu yang vibe yang positif, vibe yang tenang. Kalau rasanya masih mengantuk pagi ni, apa kata hilang rasa mengantuk tu? Okay, dengan secawan kopi je kan. Kalau tidak cukup secawan kopi, dua cawan pun tidak apa. Yang penting pengambilan gula tu kena kawal. Kan? Jadi yang sedang memandu pula, kita doakan agar perjalanan lancar. Macam mana aliran trafik pagi ni, kita harapkan agar perjalanan aliran trafik smooth ataupun lancar sajalah ya. Okay, dan kita doakan agar anda selamat tiba di manapun hala tuju masing-masing. Okay, ini saya ingin berkongsi berkenaan dengan STR. Baik, ini apa yang telah pun dikongsikan oleh Kementerian Kewangan, yang mana permohonan baharu dan rayuan bagi kelayakan STR Fasa 3 dibuka hingga 15 Jun 2026. Dan kerajaan memperuntukkan RM15 bilion bagi STR dan SARA untuk membantu meringankan kos sara hidup rakyat. Dan 8.3 juta penerima STR menerima manfaat setakat ini. Dan penerima STR turut menerima SARA melalui MyCard. Okay, jadi kalau untuk semakan dan kemaskini permohonan, macam mana rayuan masing-masing kah kan? Kalau sudah buat permohonan rayuan, boleh semak di bantuantunai.hasil.gov.my ya, untuk semakan dan juga kemaskini permohonan. Barangkali ada pertambahan dari segi anggota keluarga. Kan? Jadi sesuatu penting sebenarnya untuk data yang akan disimpan oleh untuk anda yang layak untuk menerima STR lah ya. Okey, jadi sedikit info lah saya kongsikan berkenaan dengan STR. Okey, macam biasa sekejap nanti kita akan ikuti menerusi dari sana sini. Banyak yang akan saya kongsikan, terutamanya aktiviti ataupun program yang akan berlangsung. Nantikan bersama 8.30 minit pagi. Baik, kita teruskan berhibur bersama dengan hiburan pagi ini. Jangan lupa terus hantarkan lagi ucapan dedikasi kamu orang tu. InsyaAllah dari semasa ke semasa saya akan bacakan kiriman anda. Jadi jom kita terus berhibur bersama dengan lagu Wanita Tak Pernah Salah, Pangeran featuring Mr. Live seketika waktu nanti. Terus dengarkan Rentak Segar Kening FM. Hebat syoknya.

0: Sabah FM, Keningau FM, Sandakan FM dan Tawau FM dalam Dari Sana Sini.
1: Baik, tepat 8.30 Mei pagi untuk edisi 20 Mei hari Rabu bersama Edwin dan juga Rafiq di Konti Sabah FM dan juga bergabung dengan stesen daerah di Tawau, kita ada Wan J. Hai Wan J.
2: Hai, selamat pagi. Assalamualaikum jejaka-jejaka Sabah FM dan juga jejaka serta gadis lain.
1: Ah, yang lain tu kita sebut namanya sekarang. Di Keningau kita Aida, ada Aida. Hai Aida.
3: Ya, hai juga semua.
4: Pagi dan Sandakan FM kita ada NY.
5: Hai.
1: Oi. Ya, gitu.
3: Hai.
1: Tiga jejaka dua wanita.
2: Yeah. Okeylah. Oh, okay. Ya, ada dua wanita pula kan, salah lagi.
4: Jadi pagi ini kan, atas perkiraan saya dari semalam kan, saya mulakan sandakan lah pagi ini. Begitu ah.
5: Sandakan ya.
1: Begitu ah kiraannya. Okey, silakan.
5: Okey, dari Sandakan FM saya kongsikan dua catatan untuk hari ini, di mana hari ini berlangsungnya majlis perasmian bangunan Mahkamah Anak Negeri daerah Tongod yang dilaksanakan bermula pukul 10 pagi bertempat di Mahkamah Anak Negeri Tongod ya. Dan seterusnya hari ini juga berlangsungnya majlis sambutan pesta keamatan peringkat daerah Tongod untuk tahun 2026 yang berlangsung bermula pukul 1.30 minit tengah hari ini bertempat di Dataran Rakyat Dewan Terbuka Majlis Daerah Tongod ya. Itu dia dua catatan untuk hari ini melalui diari sana sini dari Sarakan FM dan untuk diari yang seterusnya bersama dengan Wan J di Tawau FM. Silakan Wan J.
2: Baik, terima kasih NY di Sandakan. Untuk perkongsian diari sana sini hari ini, Tawau FM ingin berkongsikan kepada anda berkenaan dengan kempen Derma Darah 2026 Unit Perubatan Transfusi Hospital Tawau, yang mana untuk hari ini tabung darah seperti biasa dibuka bermula 8 pagi hingga 4.30 minit petang. Dan satu lagi kempen Derma Darah yang dilaksanakan adalah bertempat di SMK Balung, yang mana waktu permulaan untuk kempen ini di venue berkenaan juga bermula 8 pagi sehingga 1 tengah hari. Itu catatan dia di sana sini dari Tawau FM. Seterusnya bersama dengan rakan di Keningau FM, Aida, silakan.
3: Baik, terima kasih Wan. Dari Keningau FM ada 4 bahan perkongsian bahan diari pagi ini ya. Untuk catatan yang pertama, ini berkenaan dengan program saringan kesihatan Persatuan Pesara Kerajaan Sabah Daerah Tambunan 2026 anjuran bersama Persatuan Pesara Kerajaan Sabah, Majlis Perkhidmatan Masyarakat Sabah, Hospital Daerah Tambunan, Pejabat Kesihatan Tambunan yang sedang berlangsung ketika ini bertempat di Dewan Terbuka Pisong Puruan Square Tamu Tambunan dan berakhir lebih kurang pada pukul 1 tengah hari nanti. Dan beberapa aktiviti diadakan antaranya seperti ceramah motivasi kesihatan, pemeriksaan tekanan darah, pemeriksaan BMI, pemeriksaan glukosa, pemeriksaan mata, demonstrasi CPR. Itu antara aktiviti yang diadakanlah. Dan untuk catatan bahan diari yang kedua, ini pula berkenaan dengan kejohanan bola sepak lelaki bawah 18 tahun bagi peringkat daerah MSSD Keningau untuk tahun 2026 yang bermula pada hari ini sehinggalah 22 Mei nanti, sedang berlangsung ketika ini di bertempat di untuk Padang A di SMK Keningau dan Padang B di Sekolah Henry Geni Keningau. InsyaAllah akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Tuan Jordan Jude Elron, Pembantu Menteri Pendidikan Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah merangkap adun N44 tulit. Dan untuk bahan diari yang ketiga dari Keningau FM, ini pula berkenaan dengan Majlis Ihtifal Ilmi Sekolah Menengah Agama Negeri MISMAN peringkat Negeri Sabah, Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah untuk tahun 2026 bersama dengan 1447 Hijrah yang juga berlangsung bermula pada hari ini sehinggalah esok 21 Mei 2026 bertempat di Sekolah Menengah Agama Negeri Keningau. Dan insyaAllah akan disempurnakan perasmiannya oleh Yang Berhormat Datuk Dr. Haji Muhammad Arifin bin Datuk Haji Muhammad Arif, Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah Exco Agama. Dan untuk catatan yang terakhir, bahan diari terakhir dari Keningau FM, ini pula berkenaan dengan program Jelajah Saringan Kanser Saka Negeri Sabah 2026 bagi peringkat daerah Keningau, di mana untuk hari ini aktiviti yang dijalankan iaitu saringan kanser cervix, pemeriksaan saringan kanser cervix yang akan bermula pada pukul 9.30 pagi nanti, dan Okey, program ini akan berakhir pada 24 Mei nanti, iaitu bersama dengan Hari Ahad. Okey, diadakan bertempat di Dewan Arcade Keningau ya. Itu ada empat bahan perkongsian dari dari Keningau FM untuk hari ini, banyak. Okey, jadi untuk seterusnya kita kembali semula bersama dengan rakan di Sabah FM, bersama dengan Rafiq dan juga Edwin. Silakan.
4: Baik, okey Aida, terima kasih. Di Sabah FM ada tiga saja, jangan risau. Pagi ini, pukul 10 pagi nanti, di mana Rakan Lestari akan bertempat, akan berlangsung di Masjid Daerah Petatan, dan pukul 11 pagi juga nanti Kejohanan Bola Sepak MSSD di Sembulan.
1: Okey, kalau tadi Aida kongsikan bagi daerah Keningau, kalau di sehari ini juga berlangsung untuk peringkat daerah Kota Kinabalu.
4: Betul.
1: Petangnya pula kita ada temu bual dalam segmen Bahngam lah itu. Ini untuk slot temu bual kita cerita, hashtag kita kongsi berkenaan dengan pertandingan Unduk Ngadau sempena perayaan Pesta Kamatan Peringkat Negeri Sabah bagi tahun 2026. Tetamunya Tindarama Dr. Mary Gambidau, merupakan pengerusi Unduk Ngadau Negeri bagi tahun 2026. Jadi boleh saksikan temu bual ini secara langsung juga ataupun bervisual di laman Facebook serta siaran Sabah FM 2.30 minit petang nanti.
4: Ya, pastinya kemuncak pada 31 Mei nanti.
1: Yes. Jadi ada sudah yang kamu sokong-sokong daerah masing-masing? Tawau, yalah kan. Sokong lah daerah masing-masing kan. Tawau, Sandakan,
4: Tawau, gitu. Keningau. Mana tahu Keningau sokong daerah Penampang.
1: Gitu. Begitu lah. Okey, terima kasih sahabat-sahabat kita, 1J di Tawau, NY di Sandakan,
3: terima kasih kembali.
1: Dan juga
3: kembali.
1: Aida.

0: ramai kini mencari peluang side income, namun tanpa sedar terjerat dengan penipuan tawaran pekerjaan tidak wujud, job scam, yang mengakibatkan kerugian ribuan ringgit. Modus operandi scammer menawarkan kerja mudah dengan bayaran lumayan. Contoh, like and share, review produk, hubungi mangsa melalui WhatsApp, Telegram, media sosial, minta mangsa buat deposit atau top up, kononnya untuk unlock commission. Pada awalnya beri sedikit keuntungan untuk meyakinkan mangsa. Akhirnya mangsa diminta bayar lebih banyak sebelum scammer hilangkan diri. Ingat, tiada kerjusah yang meminta bayaran daripada pekerja. Tawaran terlalu mudah tambah gaji tinggi? Meragukan. Jangan dedahkan maklumat peribadi atau akaun bank kepada pihak tidak dikenali. Langkah pencegahan, semak syarikat terlebih dahulu, Google atau SSM. Elakkan berurusan melalui platform tidak rasmi. Jangan buat sebarang bayaran untuk dapatkan kerja. Rujuk pihak berkuasa jika ragu. Jangan biar diri anda jadi mangsa seterusnya. Ingatan mesra ini kami bawakan dari Keningau FM, hebat show-nya.
1: Rentak Segar 6 hingga 9 pagi. Setiap hari hanya di Keningau FM, hebat show-nya.
2: Okay, kembali bersama menerusi Rentak Segar untuk pusingan yang ketiga jam terakhir kita bersama pagi ini. Lagi-lagi saya ingin kongsikan info untuk anda, ini berkenaan dengan sambutan Hari Hutan Antarabangsa 2026, Hutan dan Ekonomi Peringkat Kebangsaan. Dan untuk bersempena dengan ini juga sebenarnya kami akan bawakan kepada anda bual bicara dalam rancangan ada cerita kita kongsi pada pukul 4 petang nanti. Kita akan bersama dengan tetamu yang akan turut bersama dengan kita di konti pada pukul 4 petang nanti, yang akan bercakap berkenaan dengan program yang akan berlangsung bermula pada tarikh 22 hingga 24 Mei ini, bertempat di Dataran Sok. Dan untuk program ini ataupun sambutan Hari Hutan ini akan dirasmikan oleh Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji J. bin Haji Nor, yang juga merupakan ya Ketua Menteri Sabah. Dan insyaAllah kita akan bersama dengan tetamu kita Encik Kari Abdul Samad, yang juga merupakan ya Ketua Urus Setia Hari Hutan Antarabangsa HHA 2026 Peringkat Kebangsaan. Nantikan pada pukul 4 petang nanti bersama dengan DJ Hex yang akan menemu bual tetamu kita petang hari ini ya. Okey, jadi itu sedikit info berkenaan dengan perjalanan rancangan kita untuk sepanjang hari ini dan juga apa yang akan berlaku, program yang akan berlaku dalam waktu terdekat ini. Saya bacakan satu kiriman ucapan sebelum mengakhiri pertemuan kita lah untuk pagi ini ya. Ini kiriman ucapan saya terima daripada rakan kita. Saya terima daripada Andong Jenis Lime. Okey, dia bilang si Andong pagi ini, selamat pagi, selamat siaran pagi ini, macam biasa view di awal pagi ini pergi jogging, terima kasih dengan perkongsian gambarnya. Okey, dan Freddy Pansuan, kopi senangan kau sobon DJ katanya, kopi senangan lagi aku mau di Kayung Awi. Okey, jadi terima kasih dengan kiriman ucapan yang dihantarkan menerusi ruangan yang disediakan ya, sama ada menerusi Facebook ataupun menerusi WhatsApp. Terima kasih banyak saya ucapkan. Dan selepas ini kamu akan bersama dengan DJ J pula, nantikan bersama. Okey, dan insyaAllah pasal yang bersuara lagi, jaga diri, jaga kesihatan, jaga keselamatan semua. Assalamualaikum.
3: Bila tiba bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan, Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian.

0: Sinau FM ke Selim Handa Beras Sedusun. Mantap jam ke Siam ke Sabun. Bisa jam ke Beram 2 Tangaga.
1: Miampai kau dah hab baina jirin mengapalun dikayu id keselimahan baras sedusun kini FM maya frekuensi siam na pada 4.3 turun megahertz.

Assalamualaikum, Assalamualaikum, Salam Malaysia, Madani Kepi, Senangga Saban, Kepi Selau Tamai, ada tiga selimbahan Beras Dusun, Kini FM. Tada baina, tada uka talu, Kepi Handa Titi, tada dona patulan kelima tahun 2026. Ami apa ikut dah kasih sabar benda dijajirin amin dari kita tamalut pakarajak ya mengitang kebilangkangan itu suang konti dat kasih sabar benda. Masih untuk akal kau dat miampai dah itu dari radio Kuna FM gisa ma jam kau pada mendoakan kau ti. Mata depan jam kau dalam kasih sabar tapi naik miampai kau dari Jaida pindah Palam bus ke selimbahan beras temalanya selain ada telur jam. Mata depan jam kau dalam kasih sabar gisa benar kita timpu di tiada di. Masih kau tu nanti kau datang minum angkut dan nanti kau juga kelidasan atau kesabaran bena dan nanti kau nak datang hakun memana ulangan mereka mengikut kabang mimbaras atau dong menikut mata mintang telinga kena ngah menegi pemusaran dan mungkin awal dikelidas kebedat kesabaran bena. Am kembali kau di tapi asal dengan kelidasan tinan kau dari kau lihat baru pada kau turi dua lagi pengobatan. Kalau kau datang minum pai dahi tidak radio kena FM kita mar kita jam kau pada dua tangan nanti. Tu benar har kau buat pipirat abah bayan ulu titit ganti kesabaran bena. Mikal kasari hari kata jam kau siam hapadam 5 minit kesaban kalambusi teruputan kau ngayong-ngayong tawan mantak kata daw baina malam kau ngayong papa lambus getang negata hari kata tak jam kau siam telun hapad minit kesaban kalambus kabar tiniba hari kata jam kau beli misa kesaban tidak benar tak daw kau telun Mikal kasari sanukut hari kata jam kau hapadam misa telun hapad minit kesaban 5 minit kesaban. Saya kah apa yang ingin terlibat kau tiga saban mana tapi naya tentu nada tak akan nak orang kau datang kepilan kiguna. Lagi tentu nada ke paparong kau lagi sering pelis ginawa isana suai tu hitin di dar radio kini ngah FM. Maya deti frekuensi siam nha pada mapat titik tur megas kini FM aku hai armai ba. Bila kau dapat pasan nama deti WhatsApp kini FM aisa aisa siam 5 walu siam mana walu mana walu. Saya kah mila kau lagi dapat bintang dar live atik tak kau saban mana. Atau pendapat at TikTok kini FM kya. Saya ke mila kau nak kita mungkin nak dahai medet RTM klik. Tidak sana pa RTM klik tapi nai mana kau yudan lada medet Play Store. Mihum mandi kau kini FM. Dan aku hawik ya menuang data babayan di ti tak mengeringa kau sebain mana paparong kau dah tahu madat asing-asing pengalih seginawa. Aku mai di kau ditarap pegilangan, mila kau dapat ad pegilangan, take a pasan mai di WhatsApp kena FM. Aisyah isa siam 5 walu siam anung walu anung walu. Ada daru bata timpu tapi naya sedang dat makin awak tahu sining kapaguluh dua sining misusut sining mantadi helik-helik. Kada mitagod dit aralam om negi sotunak gusining mata di Martin Thomas pinabatan di Rodi Junik langad kamatan kini FM kuhay aramay ba.

0: keringau di kayu.
1: Menikin tadau ke isut, gisem tadau ke lima, jam ke siam, gisem jam ke pada misut ke suabun. Lobi agumu ke poilaan. Lobi agumu pemalih hisat.

0: sila. Minay ko kopya kabun beno kyo. Bayan ako nung mga kopya nang kitang kami na kiting kabun engine lang.
1: Gimadi, oh boy. Iya, oh boy. O saan ang gimat ko ngayon tawan? Bayan na po.
0: Irin na kiko piyo. O saan ang muna ko ngayon tawan na bayan na kyo?
1: O, irin na kiko. O saan ang dam? Gisambat sa dapan nila kyo, oh boy.
0: O tapat ka piyo. Hindi lah. Harap pagkakataan ko. Piyo ko rugyat. Mengilah di. Kung ngayon ngayon tawanin di. Da, harap di katilan.
1: Is, no, makasusah intan na pwede handphone, boy.
0: Iya, susah.
1: Meteorology Malaysia, ka.
0: Malas ako na kailah ko na dah. Malas ako na mangintang engine na.
1: Malas. O, malas na pa. Magkinang ano pa radio. Kaninga WFM. Harap ang nagyari.
0: Taig ya.
1: Iya, harap ang nagyari. Kapailan ko ngayon tawan. Orang umayak kaninga WFM.
0: Pama. Ruputan kumayoyod tawan. Mabisan sahabat, menitiman ko pulumusa di ruputan kumayoyod tawan mentok tada bayna. Ay doon na pa tulan kelima tahun 2000 doon na pa dam 6 pinalabos mantan ditib. Mabisan mangingintong tawan Malaysia matikin tidak dapat watas punong kuyunan sakit. Tadi dua tahun sekini aku kasih benar-benar rumah saya mid pipir akinenan. Dan sedapan meninggal dunia paitongus pipir akinenan. Penuh kata tuang rumah saya mid pipir akinenan. Gina sobas kawas tunuh na padam telur darja Celsius. Gina sobas esir badu na padam telur darja Celsius. Mata kita dua tahun senapawan ke soban bena rumah samin pipira kainanan kaya penang sedapan yang mana kita tuang meninggal rumah paitongus in pipira kainanan dina sobas awas teluna padam telu darja Celsius dina sobas asir badu na padam apat darja Celsius. Mata kita dua tahun setamunan kaya soban bena isarasam sesedapan meninggal rumah paitongus isa dua na kainan. Pada kata tuang rumah saya bisa dua nak kainan di nasubah sekawas telur dan pedam telur darja Celsius. Di nasubah sasiriba dua dan pedam telur darja Celsius. Atahuri mata kita dua tasa tenam ke soban bena meninggarud mempai tengus isa dua nak kainan. Pada kata sesedapan meninggarud mempai tengus gemukinanan. Pendang kata tuang rumah saya merisa dua nakainan. Lina sobas kawas tulun abadam telu darja Celsius. Lina sobas asirba dua abadam telu darja Celsius. Kena upia ruputan kau ngayong ya tawan mentok tidak baina. Dua nabad tulan kelima tahun 2002 abadam enam. Pinalabus mantah detid kopisan mengingintong tahun Malaysia. Mantah kita dapat watas pendang kaya dan sakit. Alansan nakanud kepelaan am nagi kapasaran. Ambus ikut wakakal kodat mempai dahi tidak radio Kenya FM. Ato melamos mga nawa sining mata di pinapatan di flow walau nang badang walau pinapatan di atmosfera kamatan ang nagistot kang gusto sining mata di usop benaway kamatan misampur takaw.

0: FM.
1: Sining-sining kusun daun lumis.
0: Kosaling bahan boros susu.
1: Akal makinohaw. Siam na hapa na mapat. Titik turu megahertz.

0: Kasalimbahan Baros Dusun, Keningau FM.
1: Karena biasa yang dah nak tahu tengok di kesin yang mata di Roni sebegituai belong harap ponangku tupus nu ampuk gula di harap dosing misusut LWT Edo ada kamatan mentok tayin sanan am negi kuni meki jangki anak wagu kalangadan menegu tatan menit jam posiam apa atau bedam 5 minit ke saban hiti ada kainan takok ya amma siwa siatan gua papa lamu siti tak kepailan kia karena titi program saringan kesehatan ya. Persatuan Pesara Kerajaan Sabah Watas Temunan 2020 pada mana ya? Sugutak aku itu tak program saringan kesehatan Persatuan Pesara Kerajaan Sabah Watas Temunan tahun 2020 pada mana? Nanjur menyampai di Persatuan Pesara Kerajaan Sabah Majlis Perkhidmatan Masyarakat Sabah MPMS oleh pengubatan watas temunan KKM Pejabat Kesihatan Temunan KKM Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia Temunan pengharian di tiga perkataan ditik ya di tababian ditik tidak banyak ya kepian dan tidak kota lu dua dapat tulan kelima tahun 2026 kaitan apa ngai ti dewan pengungkap bisempuran skui tamunan tamu tambunan tapi naik anak timpun ada jam kawala jam kawalu ko saban di tenu apa busan gisa margeta jam ko isa sesedepan magi sayat ke pergatan miampai asa kabayar ya. Miagal ke harti acerama motivasi kesehatan ya. Pemeriksaan da tekanan darah, pemeriksaan da BMI negi ya, pemeriksaan da glukos, pemeriksaan da mata, demonstrasi CPR. Tega pergi kita nanda CPR ya. Negi pendaftaran ahli baru persatuan. Kemarin kita di Haraginawa dat Maisuang. Tega tu manu ditit ahli di persatuan tebenenga kada lihuai mengawit dat kad ke intutunan kia tega ISIC ya menagi gambar di ki tukuran paspot kembali ke di harap penguatan kia milik udah drumamu titit Aisa Isa Isa Isa Apat Isa Walu Aisa Siam Siam Isa di penarikan terbinai selamat Ismail menagi nombor Aisa Isa Telu Siam Anam Telu Lima Siam Apat Siam di menunurat terbinai Jublin E Kuntong malapun dadat insan anda pesara kegitangan kerajaan Sabah menagi persekutuan ya okay? Alapan dat rumikat at mengai ampai dat ababian niti may sakadung am nagi mamaramay pakagok ya so ika menginsak mo kumadat tengah magigian tayo ka halamato itambaluti talay dat anak kapiruba to binay dinat kapirubaan takaw am naman nabat dat magi sususuy ya timpu-timpu diti ya it kapamerimitan dat ramai kamatan bagi saya tadan tapi nai mata di tamunan mata di keningau mata di tenam suk nabawan kia apa yang kurapa tapi nai hidang aku nopo tapi nai kasar itu aku dat menamang dat keledasan hidang aku nopo kasar itu aku menamang dat ketinggal gantinan lagi baik nanti jam kos yang 5-6 menit ke suaban baik nanti sini mata di Mary Intiang katagak tupus no Susan kagus sini mata di Patrick E. Moditi tadau tagayo da kamatan kini nga FM kuhoy aramay ba

Dohim Gabin mantag kampung Rampon Tambunan pakinangaw ko na labaras da kasalimban baras dusun EPM kaninga buhoy aramay.

0: Kampot. Ketimpuan tahun 2025, kipalan at perintah papaingka serontop kapatahakan pinotomad kumad pagun Sabah om Sarawak dat iso pilipat kumad 600 riyong ringgit mantok balanjad ko bruan. Dabaras di Deguan Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Ila diantok pepelumbus koin talangan bajet 2025. Sumi Kampot.
1: Aikan tapi yang sini narong otot tu negia sini mentadi Martini Matiwas tanau dat kamatan. Ampuk lagi harus sini mentadi Miasin M Diman tandu teso am negi Barbara Emma i retanda tupus retanda tupus menegi taten menit jam kapan habadam turu minit ke saben kya itu dah kau yang tahu. Amkarat diti program jelajah sakan saringan kanser pegun Sabah tahun 2026 kia hiti naya tanda tawatas keningau nakapanau na di tamantad badi tabanam walu tulan ke lima di tulan diti kia kotilambus gisam 2024 tulan ke lima tahun 2026 hidangga mantadat tadau ka isagi sam tadau ka turuk ya apa timpun da jam ka 8 ka saban jam ka 8 34 minit ka saban gisa marita jam ka 4 34 minit sa sadapan ako ida na pangah iti dewan arkid keningau gumo at surupo da tmi pay aisa ka bayar at kontak da timpu ditik ya tabinay megal ka tadau swab tabinay. Duhun apa dam isa gisam duhun apa dam apat tulan kelima diti hartit saringan komposisi badan dan senam sehat kah kia suku tokagu tadau swab tepinai hartit saringan komposisi badan dan senam sehat miampai ni kita tarot mila kudat menolod darah kia tadau swab kumadi ko di narkat at timpu dat manolo darha mila ko dat turmikat da swab iti Dewan Arkid katimpu na jam kawalo tolun hapad minit at kaswaban kya insanan nga mila turmikat kya manakulat kusay tondo it masapad milang bilang kya it nakapanadid na tay kay nakakawin kamalahingan warga mas amin nasukod amit kamendat kumulakan tanganak am negi susumiku lo nga mila negi datur mika titik ya tapi nai makiano kodat pemirsan am negi penisan dat baina tapi nai pengesahan awal mampu menyelamatkan nyawa kati yang pai sakodong diti Kementerian Kelidasan Malaysia teka KKM dekat Korodah kita binai hiti dan Dewan Arkid data daw swab jam ke walu telun hapad minit dat ke sahabat. Masa dah datang melamu sa kodat mga kinang usining malis ginawa mantadi just ready gosip sumandak pitas karyan ko om sultan kagusining mantadi enjoy Sabah tadaw diti tadaw kamatan.

0: Keningau FM.
1: Senang mah tadi enjoy Sabah tadau di tadau kamatan kia. Boleh di senang mah tadi jazz radio sip semandak pitas koreanku. Marti pasen narmitku mah tadi di WhatsApp ken FM kia. Si wasya tentu kodat papalam bos tapi nai. Pagi rlo-rlo tentu kodat kepailan kia. Habisan kesaban DJ Populombus tadau baina nu kabar alasan dada lidas kasari mempai karaja id konti Kenya FM ku hoi aramai bo kasia. Iya ha i Dennis toko dokudu manta desara yo pisok pisok kasia. Sana gela gat toko menegang karaja menegit tadau iri-iri na DJ ponsi kau ka ponsi kone kumadika tokudu. Melansat dadat anu nepaman koyo papanahati ketimba bahadat ka sampai mena kepanau na data sesenang kia. Nyampai na gede ginawa di payungkab pemusaran di payungkab kia. Nyampai da keledas santinan ketinggal gantinan ngak mantakau intangai. Ma ni kita gitu hidang gak tako nepam. Bama tu melemus kagumin akun sining mengelis ginawa sining mata di Juliana J. Brand Korom haro langatku Sultan Kagus sining mata di Victor Raymond retanda tadau kamatan.

Mabarat iti program saringan kesehatan Persatuan Pesara Kerajaan Sabah watas temunan tahun 2026 ke panau datang daubay nak ya. Nah, timpun di jam kawal ko saban iti nugi sa margita jam ko isa sa sedapan kaya nandapang iti Dewan Pengukat Bisumpuran Sukai Tamu watas temunan. Hidang ko jam ko siyam ko saban iti nugi nakapanaw iti saringan kesehatan. Miguel kaiti pemeriksaan mata mi apa ya isa kabayar har nagiti acara ma isa kas karet dat ke lidasan warga emas mentadat kopisan kelidasan watas tambunan kya acara ma dua virus am nagi malaria monyet miampai nagi cara da teka karalano dat magalay kya karalan dat magalay taika manalab kemenda to virus taika malaria monyet amargitit panambarasan kya ucapan penutupan program saringan kelidasan PPKS temunan mentadi selamat Haji Ismail sebagai dat penerikahan Persatuan Pesara Kerajaan Temunan misi peneliti temunan Nurat Agung Persatuan Pesara Kerajaan Sabah. Pembusan di arti penyampaian cendera hati yang menegi sijil penghargaan kia hari ini at makan kia tibina jamuan makan pikiran jam kaisa sesedapan pembusan at ambabayan iti kia harap petimpu kia pada iti jam kopat apa atau berum 2 menit lagi tibina harap petimpu dat maiko amung arumika tibina ti magi sayat kepergatan kepenau antara Kementerian Kelidasan Malaysia di ke KKM. Saya kau berikat kau ada temangai among dia lah, teka mai pengaguh memaramai, teka mai pekan surupuk ya. Antara KKM itu, nak kahara itu dah bisa puran skui tamu-tamunan ya. Aku mau negiat pergigitanan sesuai tu binai saya kahara negiat dagangan takanan ya. Awi witalan datang hari ketila tapi dia harang awi tak kanan hara tinuman kaya masa kaya harna giat surupu penambarasan mentada ceramah-ceramah isa menegi ceramah kedua karet di aminanku berasa di tinu lalu bipa kapi di apa yang kukurah tako dat manalab teka magalai di tit virus dat malaria monyet ya. Hara dua bangsa kaya isa malaria bit asar tokot terengok ya maragoti itu malaria munyet tidangga malaria itu anu takawat negarni kiti virus itu manta di karak ya teka munyet ya ama saya ke harap yang kukurah takaw teka piang kukurah karena lalu takaw dat manalab teka meneguang dat terul dat malaria monyet itu. Baik nanti jam kau apa? Apa atau pada telu minit ke saban? Mungkin aku tahu sining haman tadi sah minimasan kesoro kopo kesoro nopo dika am negi Joe Henry langat id kampung.

0: karena hanya frekuensi 94.7 MHz. Keningau FM.
1: Harta pasal narmit ko minta di The WhatsApp Kina FM minta di terpinai mengikinau ya yang amankan selam Malaysia Madani kumadika di Jejirin. Assalamualaikum, mau kabisan anda tapa perlan kerja yang nagkonti minta di kuitin kampung pagi indah keningau kasarit mikinau hitid radio tokaw alansan amis ngis kasari kasya tadaw ko bain. Orang seti. Amai nanti jam ko apa di lima apa dalam dua minit ke saban tapi nai. Ama harti tak apa gilangan quick ya karet ditit kepemerimitan tadau talun sampai menggunakan 2026 talun dalam ekonomi netan kebangsaan kaya pikiran man pahimagana di tiang amat berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji bin Haji Nur Leguan Menteri Sabah ya. Kapan aku dah tak dua nak pada dua gisam dua nak pada empat tulan kelima di ti tahun 2002 nak pada enam. Aku yang dapat ngah ti ada transuk bagi saya ke pergatan di kegiatan genau megal ke fun run. Hari nanti ti gubahan bunga mau dua nak pada di ti mila kau dah termika ti tidak. Ada teransuk ya, ay pemaramai teka may pagup pa nakadung ditit ka pamarmitan tadaw talun sa pamugudan taon 2026 talun ang ekonomi na itan kabangsaan. Pagkirad man pa yung magana dit yang amat berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji bin Haji Nur Luguan Menteri Bayan Menteri Sabah ya. Amin itu jam kuhabat 5.64 minit ke Saban kada lihwai arkata jam kuhabat di masalah Saban harap akan lemus kabar teniba harap petimpu mekinau disa pakan tersining pengeluk dan kabar teniba sining mentadi Rizwan Azmi itu tanda norikot nodi kawagung.

Kapag nanti, hajam ko ha premisa ko suwaban. Assalamualaikum kopi senang ka saban menanti kalamus ka bartini ba mentok tadabay na ka duhuna padtuaran kelima tahun 2026 pelambusan ku Hajirin Mansur. Perintah pagun ang pisampuruan tumilambus kumitad papasarak kapapanahay agency katingiligan paningiligan pioritan Malaysia AKPS maya sesi libat urus lang nila may mangintang kapapanahay akta idkap idi kapanaw tasasunang miyampay amu mamurumbak kapabian karait kuasa immigration pagun mirampak miyampay sunduan pi batasan Malaysia 1963 MA 63. Menteri Id Kopisan Luguan Menteri Sabah Om Sarawak Idatu Mustafa Sakmud Minabaras sesi libat urus pepohampit kainsanai Jessica Hampit Apangkal may pangintangan kainsanai aspek kapapanahay Nurbanesia manut kabar id Majlis Anugerah Pelajar Cemerlang Madani SPM 2025 Perliman Sepanggar id Kota Kinabalu. Pagulidi perintah pagun papundalu timpo kapapanahay AKPS id pagunditi dat ka badam talo tulan kelima nakatalib may mangintang hak autonomy migration Sabah kasade tanamangan. Bain Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Haji Nur Menebaras Khotusan Winansai Suang Mitingan Jemaah Menteri Sabah Sera mengintang pipir aspek karait kepapanahai agensi di Kampit. Kementerian Pemutanaman Penginsadaan Industri Takanan Mafi Kipalan Papaintutun Inisiatif Penanaman Parai Tanah Atarakas Isuang Pasu Om Beg Poli Maya Program Kebun Dapur Inisiatif Wagudila Maid Pepengkas Tahap Keterjaminan Takanan Pegunditi. Suai kami inquiry kebergantungan kumadua gas import di Baina dengan sigampet wanunhabat piatus Menteri Mafi Datuk Jamai Jafar Minabaras pengisamakan di Pepemilat Tulun Ginumuan Minggisam penanaman parai id peserli dualai kadisia timpu baina diti kupisan pemutanaman masa-masa di meneguang penerukan kerait veriti parai tanah atarakas di kontak amu memaguna waik di tegumu Datu Jamawi Nurban menganud kabar sera pinapayamagan majlis kepemermitan ramai kamatan mafi id wat wisma pemutanaman kota Kinabalu. Kapal penahai pengurudan wagu subsidi petrol langa pangkal med papagirat kini kokotan fiskal pagun. Suai ke mengintong penghupan perintah petikid maya labid adang kumadiala di teguangan kepio. Profesor Fakulti Dagangan Ekonomi Perakonan Universiti Malaysia Sabah UMS Profesor Dr. Kirlen Gita B. Arokyadasan menebaras lang dilo perudmin mengintang belanja perintah kakal mampan id suang timpu tanaru. Dr. Caroline menebaras di id suang pengibabarasan eksklusif miampai RTM id UMS Kota Kinabalu. Tadau pupus program inspirasi beli barang Malaysia 2026 id Kota Kinabalu di tadau katuru kanu deramit tersenang mantad warga kinainan tembului mantad labus. Apa bayan dua tadau id Sabah International Convention Center SICC dila kesilud platform papaintutun produk usahawan perusahaan mikro tokoro maswatan PMKS kinainan. Menteri Perdagangan Suang Pagun Om Kosara Hidup Idatu Armizan Muhammad Ali menganud timpu menikakap kuman usahawan yakin kreativiti produk anak Sabah kanu pepagirat ekonomi domestik. Munsigaw Negisio kuman kainsanai PMKS diit kahampit amalansan kempen beli barang Malaysia KBBM tumilambus papotongkap kubulih pasaraan produk kinayanan kuman idnetan diit lebih dakawas.
Kapailaan ka po ang kapaintalangan karet kapimpinan politik idpailatan ganduan labos kakadian idpagunditi apalod kayong kawas. Iti med mengintong boras mantadiela rungohan idsuang dasar perintah. Tumanud mo Menteri Kaunduan, kalidasan ang kasan magigyan idato rin na Jainal kataunudan kaunduan pagunditi idsuang politik mas napad asiriba piagalan pagunsuway. Nurbaan ni Sied RTM serad id program Sentuhan Kasih Jewa kapihandat kapamormitan tadaw tama 2026 id Kota Kinabalu. Dato rin na minaboras, sistem gihara mantad aparod iwaguan ang manganod pangisamakan may papaharo labid agumo pakawago tumungkus kapimpinan kanduan edit ki kamilaan. Hingga na kabarte ni Banulo di may dayungkit ang pinadalin ko muntakos limbahan Boros Rusun. Salam Lesia Madani. Assalamualaikum.

Usia tu kakal ko padat mi ampai dai hiti da radio kini FM mantan pedi jam ko 607 ke pi mego di DJ Aida pina polong busti ke selimpan berasa Melayu selain ada telu jam mantan ada jam ko 607 gisa menar kita timpo di tinu di tinutunan ko kanggo ke selimpan berasa dusun mantan ada jam ko siam ko saben gisa kerga timpo jam ko bedam 2 tengah dauti sutan kagud ke selimpan berasa murut mantada jam kau berdua dua tengah dau gisa merkata jam kota lusus depan miampai ku di DJ Zal pagaya mantak kau monsoy rekata jam kota lusus depan miampai ku di DJ Syukri pepulambus sesu depan baina santai petang negi harmonika mantada jam kota lusus depan gisa merkata jam kau turu data tuang sewa-sehatan ku dapat pepulambus di pasan kia naramitku mantadi mai di Bambangan sok. Assalamualaikum DJ Jirin. Waalaikumsalam. Hai hai DJ, kapi senang antar dawa kotolu DJ. Alasan aku dah lidas lidas ko om nak kupi-kupi ko nak apa DJ manu kesihatan diti pepongkap pasan kumadiam aku ilong gito hiti dlamin baino om aisa aisanan tengah tadiku kasiya menegi purupaganakan aku negi lihuan tambalu-tambalu tirid kampung Bambangan Baru suk isa kagu kepailaanku kumatang anak pelati-pelati badminton club BBC suk rehat latihan badminton baina kasih sob haran negi ka iri-iri na DJ mantadah DJ serat tako memanau intang-intangan tako papanau kerita agumu na kebelingkangan kemalangan baina kasih posigo DJ hinako po damat siaran keningau FM osi buk om aramai bawa kasih ya. Apa ini jam kau berimisah berdam isa minit ke saban sedang dat mungkin nangau teka mengalis tau pagi nangau sining mata di Felix Agus kasarau kepo nangku setengah Agus sining mata di Martin Thomas kasarau dika nagi lelis kerana ragi bujangan kini FM kohoi aramai bawa.

Mendengar FM Keselim Handa Beras Sedusun. Mantap jam ke siam ke sabun. Bisa jam ke pedam dua tangan.

Kenapa ya sini narong otak otak di sini ya man tadi Silia Klaus langan di kampung on sini sot kagu sini man tadi Wilson Malong. Wilson Malong WhatsApp ini tutunan. Arti pasan narapit ko mata di WhatsApp kena FM kya untuk kopi sini di sini kya dong. Hello DJ Jiren kapisan ngasaban kya om tabi tadao kotolu om lologo tanmi molotok kasih.

0: San Ramuyun
1: Angkiningo Rakeninga FM
0: Into Ramon Rakasalulan Ragun Numurut Pagayaman Takao Monsoy Keningao FM Hebat Am Syoknya.

Ya kepekeke kan saya datang naro kan saya nanti guys kan saya naro kata lu oro itu penok kepekeke donga opor hari bulan silang kalimo donga ribu donga pramonam ayub talu zulhijjah 1441 ngopram tulu hijrah akaya takapo yo ra oro itu dalam kasal landah menurut kepekeke kosong da oro itu audi jizarai semiko tamarang ada mion tantu nora voy talu ngajam bersiaran itu ampai korang darangan keraja DJ Aidah Ralom dan tak segar rasa suau jam konom suka jam kasih am amsin muna DJ Jirin ralom kasalula anda hudu dusun kapam kuhoi aramai boh pengkonan dila nama rangan ditaka malik taka puraino angkini taka pura rimbai rimbai aho aho ralom rahu numurut jadi patut tulung kepahaling itu rapah haka pakai selam lapar jam kau peram ruoh operam talungan mini teratangan oro aparalana pura sembahyang fardu zuhur ralifung keningau amran naka hondora intakono jadi kepakaikan tiga setakat pang kini taka pura rimbai itu rimbai ya kepamahulu ralom kasalulan dahun umurut roh itu ya hino rimbai Riley Winston Leji Ilori Charlotte rarimbai ninggalanan keamatan memagun sabah am semunu rimbai rilindung lambang busak no sugiang kening FM hebatam syoknya.

0: والبرح وسيء الأسقام. يا الله, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopa dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Akai Intro Radio Kening FM, Asiha Ambilin Kan Sayan Aparalan Rasembayang Fardu Zuhur Kosan Lepahaka Muslimin Am Muslimat Inayan Ra Asaktu.

0: kita na partner, kuminam ta ka ora akan non tradisi Sabah. Patra pemparamayan ka balu ngoper ngambilor RTM, RTM Sabah mangatang ra 80 menu Sabahan. Nan salinut etnik, nan salinut gamis ruakanon. Mapasinggaya opoyo rakuang, pasulungan mambal ra angka balu ngoper. Mangke maitramyun sumia renan salinut akanonti, ra karungoper mapatari bulan sila kalimoti, temanipun da jam karu ora mamai, gyura Imago Shopping Mall Kota Kinabalu. 80 menu Sabahan, rasa kita, warisan kita. RTM Balu Ngoper Ngambilor, teman setia Anda.
1: Ya, kami ke hino rondo rakoson Vaalin no RTM. Ya, hino Balu Ngoper menu Sabahan. Rakulimanin Valin da do ngoper mapat hari bulan sila. Kalimo itu. Jadi kepake-ke ratong kano ra intok pembaalan dah hino. Jadi rapat rino nak suku takar jam ka oporam ruah dong oporam tuluk ngam minit ra tanga nu oro kepake-ke ampat tuluk ko paling ramil liwa rapat min rapat rino keli anti guys hinakan angki ngoro radio kening FM. Jadi patutunuk ko piramin loho loho nugata ra oro itu ra oro kata lu sino layar na pora kosonan dulik mangin talan ra jam ka ruah itu patutunuk takapo susun nugata ra oro itu loho naga pegaga siam ngaringgit walu ngopera mapat nga usin 1 kilogram gata kepingan grade kasa apat ngaringgit tuluk ngopera talu nga usin 1 kilogram gata kepingan grade karuo talu ngaringgit siam ngopera walu nga usin 1 kilogram gata kentalan grade kasa apat ngaringgit limo nga opor nga usin 1 kilogram gata kentalan grade karuo talu ngaringgit tuluk ngopera limo nga usin 1 kilogram am gata si karap sa ngaringgit onom ngasin 1 kilogram. Jadi kepake-ke hino loho-loho nugata pika tutun kramio napu mai intara lembaga industri kita Sabah LIGS. Ya kepake-ke raisa kapan kini ngara rimbai rimbai rimel cio-cio pulanu mita togom am sumuna rimbai simsen tingkalor ahuangku inanmu.

0: Ya orang ini patut tuna kopi ramin ke PKK. Kena valo no kawan anda oroh itu. Dua opor hari bulan sila ke limo. Dua ribu dua opor monom. Kosan patut tuna kopi paling ramin. Kena valo no kawan anda libung no keningau. Ya hina selora susah orang itu lih nang ulura kula-kula intok. Selora mai itu angula numpala kera nasangan intok. Selora londom angula numpala kera kula-kula intok. Langsung orang dengan peram talu suku talu dengan peram talu darjah Celsius. Kosong da tenom bahu KPKK. Selora susah orang itu lih nang ulu angula numpala kera kula-kula intok. Selora mai itu angula numpala kera nasangan intok. Selora londom angula numpala kera kula-kula intok. Lasun oro dong pram talu suku talung pram talu darja Celsius. Kosan bahura nabawan. Selora susau retulih nangulura kula-kula intok. Selora mai am londom angula numpala kera kula-kula intok. Lasun oro dong pram apat suku talung pram talu darja Celsius. Kosan bahura tambunan. Selora susau retulih ikan nangulu. Selora mai hitung angula numpala kera kula-kula intok. Selora londom mengulura kula-kula intok. Langsung noro udah ngoperam talu, suku talu ngoperam talu, darja Celsius. Jadi KPKK hino pindah tutun keramin, kita walau no kawanan, ra oro itu, napu mai intura kopisan, Metrologi Malaysia.
1: Gitu ya nampatno, kuminam takau ra akan non tradisi Sabah. Patra pemparamayan ka balu ngoper ngambilor RTM, RTM Sabah mengatang ra 80 menu Sabahan. Nan salinut etnik, nan salinut gamis ruakanon. Mapasinggaya Poyo Raguang, Pasulungan, Mambal Ra Angka Balungopor. Mangke Maitramyun Sumia Arana Salinut Akanonti, Ra Karungopora Mapa Taribulan Sila Kalimoti, Tumanipun Dajam Karu Ora Mamai, Gyura Imago Shopping Mall Kota Kinabalu. 80 menu sabahan, rasa kita, warisan kita. RTM Balungopor Ngambilor, teman setia Anda.

Ya, ini itu rimba yang ada kata KKPKK. Berapa ada ini orang kosong. Lepas itu nak peramian rondol program itu. Bina alam ni KKPKK. On pada kulan on itu syukur ada dengan peramah 4 hari bulan sila kali 2 hari bulan dengan peramolom. Ya, ini program jelajah pencikan dah cancel. Negeri Sabah 2 hari bulan dengan peramolom. Tayar livung ke Ningau. Tina limpunan ni orang operam valu bina alam. Syukur ada dengan peramah 4 hari bulan sila kali 2 hari bulan dengan peramolom. Nom hina hondo oro kesak sukura oro minggu itu hino tin malimpun da jam ka valu talunga opor ngam minit da susu wow sukura jam ka apa talunga opor ngam minit ramai va alinda dewan arkit kaningau yu rasam pilang nutamu kaningau aha jadi ka bagaikan rakosan va alinda itu ya hina pancikan da cancer pancikan da nan salinun cancer pancikan da kalihaan pancikan da TB ayam ambayara pakar bedah pakar ONG pakar kalihaan sulapan amas wang poyo jadi on kali abu lima tong lah itu kawai abu lima tong rungkuyon ruandu ika pernah handu nah handu ina ama ulun matuo ulun mambulok lalaing susumikul penora kesana boleh matong rahino jadi kaya hina pinatutin keramanya na manting esta kapong kini kata kapra rimbai Rimbai Sumunari Kotaka Rimbai Ri Nordin Amparang Sino Huang Am Sumunari Rimbai Ri Razimin Dibin Bilinda Pasambaloi.

Perintah Negeri Persekutuan Rakyat Sumohot Anami Misra Pambaalan da Agensi Pahalungan Penindungan Ralolot Malaysia AKPS Maya Rasisi Libaturus Lako Hinora Amarandan da Pambaalan da Akta Hino Aloy Vaalin Am Ika Angulianso Rakuasa No Immigration Negeri Ahondo Rasino Rapan Pataran Malaysia Sangaribu Siam Ngatus Onom Ngopram Talu M.A. Onom Ngopram Talu Menteri Raupis Perdana Menteri Sabah Am Sarawak Datu Mustafa Sakmut Nambala Sisi Libaturus Hino Nakaya Rakawi Agensi Akasip Kapiora Anami Misra tukir vava'al rapambaalan. Yo in nambot nu angangahoh ra'ila'au anugerah susumikul cemerlang madani SPM. 2025 Palimon Sepanggar ra Kota Kinabalu. Nagasaili Perintah Negeri nanundul rapambaalan ra AKPS. Ra negeri itu ra operam talu hari bulan sila kalimo nagasaili ra amaran dan ra hak autonomi immigration Sabah rayus alap alungan. Kinaan Menteri Datu Seri Panglima Haji Haji Haji Nur Nambala akunan hino vina alan dalam pahaya mandra jemaah menteri Sabah nari buas nama randan dakula-kula bawaal asung kaita pembaalan ra agensi hino. Kementerian Pentadaman Pengimpaitan Am Industri Kanon Mafi Amahuang Apakaulih Rahohot Antanom Ravilor Ratana Apua Ralom Pasu Ambek Poli Mayara Program Kebun Dapur Hohot Nakavahu Hinoh Ra Apa Singkot Ra Intov Keterjaminan Kanon Ra Negeri Hitu Suaikara Hinoh Apa Tuun Ra Lansan Ra Vahas Aliran Intora Lusar Pemahunan Ra Rainoh Nakasuku Valunga Opor Piatus Menteri Mafi Datu Jamwai Jafar Nambara Lako Hinoh Apakah Bulih Ra Ulun Neswangan Antanom Pravilor Ra Liliut Pahun Ya Nambala Patraino Upis Pantanaman Anamimis Ra Kaji Asungaita Vereti Wilor Tanah Apua Am Ika Ampakuan Rasungoi Aswang Datu Jamawi In Nambot Nu Angangaho Nalivos Nangin Puas Ra Ilaau Pengapuan Ra Kaamatan Mafi Ra Wisma Pantanaman Ra Kota Kinabalu. Pambaalan dapana akan sahuli ras subsidi petrol Lakau akasip ra apapirot rah nanturungan fisikal pemahunan suai kerahina amarandan da insuup pemasukuan alabi aninging Profesor Fakulti Pangintalanan Ekonomi Amper Akaunan University Malaysia Sabah UMS Profesor Daktu Profesor Dr. Caroline Geta B. Akrodiasan nampala lako hinora amaran dan da belanja no perintah rayu sonsoi ralom timpu awar Dr. Caroline nampala rahinilih ralom pahayaman eksklusif ambayar RTM rayu MS ra Kota Kinabalu. Orang pupus program aspirasi angalir kuliamos di Malaysia 2020 pramonom ra Kota Kinabalu. Rapo puno minggu, rinatangan no ulun nasuangan intora ulun amahun am penambulian intora lusar bandar. Acara ruonga orau ras Sabah International Convention Center SICC hino nasau kra intok apatutun dakuliamos usahawan perusahaan mikro avorok am sederhana PMKS amahun. Menteri Perdagangan Dalam Negeri Amkos Sarakayahan Datu Armizan Muhammad Ali ras sinimindangan ra usahawan apicaya ra kreativiti produk no ulun Sabah akala papapiro ra ekonomi domestik. Yo ayuk napa syukur apa pengkonangan rakawi PMKS rana kaya am alansan rakempen angali rakuliamos Malaysia KBBM rayus koyoon kabuli pengaliran noh kuliamos amahun datayar alabi asawan. Kalimanan ampe tutunan asungkai talalansanon politik ra Ruandu Lusar Bandar ra negeri hitulinansan koyoon hinora amarandan dan rahu notayar hino rayus pasingkoton dalam dasar nu perintah
Kumaro Menteri Ruanduk Kalihaan Am Kansayan Ulun Nasuangan Datuk Rina Jainal Nambala Waya Anu Ruanduk Ranegri Itu Ralom Politik Akuling Poyoh Itu Ranegri Vokon Yo Inambut No RTM Nalibos Program Sentuhan Kasih Jehewa Pat Pengapuan Orau Ina Dongar Ibu Dongar Pramonom Ra Kota Kinabalu Datuk Rina Nambala Sistem Hinona Inaya Linansan Talimbahuin Sahalaku Piyo Datu Rina Nambala Sistem Sinonoyoh Linansan Talimbahuin Amta Akin Dah Lakau Nakabahuh Ra Anguvas Ra Alabi Asuang Lalansanon Ruandu Hinonahon Devinonsoy Rimeh Dayungki Tam Pinaralin Kurah Rahuh Numurut Salam Malaysia Madani

Nakak pandai kau kia? Teh, ma boleh mangindangan rabulos takau irain mamulok. Antioksida untuk masuang ralom teh masansam kapam teh hijau, amniak teh mapulat, mandangan gumulara oksidatif, mangampin rakungkung mataki ilain mapua am kumulianjot. Masalok manginum rate, mangindangan rakungkung ilain monsoi. Suai ilain mamulok, teh niak satu poto masuang mangindangan da kaligakan ru inan takao. Orau teh rutana, hari teh sedunia. Ramayon raka rumo peramsa hari bulan sila kalimo. Gitiano patno, kuminam takau ra akan non tradisi Sabah. Patra pemparamayan kabalungo per ngambilor RTM, RTM Sabah mengatang ra 80 menu Sabahan. Nan salinut etnik, nan salinut gamis ruakanon. Mapasinggayau poyo rekuang, pasulungan mambal ra angka balungopor. Mangke maitramyun sumia renal salinut akanonti, ra karungopor mapat tari bulan sila kalimoti, temanipun da jam karu ora mamai, gyura Imago Shopping Mall Kota Kinabalu. 80 menu Sabahan, rasa kita, warisan kita. RTM balungopor ngambilor, teman setia anda.

Ya, gabi ke ini apa rimbai-rimbai rakosan kulimanin taka rakosan nari ngataka rasumunu itu jadi on pada kula non da jam karo syukur jam ka talu rakosan takin maya kora keluahan kita kira rimbai ke salu ringohon muyun da oro itu ke pekeka pengkonan minda kosan dayu sengkiringa ramon da kening FM om sungkur minda mon ra kening FM jadi ke pekeka rapan rino tuh itu rakosan batu tunok kumpera muyun rondo program kulimanin ma valin program Mayo Yohino Oro Katanan Antara Bangsa Tayar Kebangsaan Ma Alin Ra Dongo Pramro Hari Bulan Suku Dongo Pramapat Hari Bulan Sila Kalimo Hitu Ra Dataran Suk Suang Rakoso Nektiviti Valing Kepakekah Kalimba Kota Huang Rahino Am Hitu Kelimani Nimpuasin Nukinan Menteri Datu Sri Panglima Haji Hajiji Haji Nur jadi kepakeka hino rakoson program Mayo Kulimanin Va'alin da Liliutaka itu pi rakoson kain tutunan kepakeka rakoson da Napo jam ka apa tam rakoson ringotaka poyo Napo pahayaman asung gaitra pengapuan itu Bayar Ketua Urus Setia Oro Ketanan Tabangsa Tayar Kebangsaan Yohino Kari Abdul Samad Napura Koson Tambului Rakosan Nari Ngomil Ramai itu jadi kepekeka apa tutun da pengapuan itu hina pina tutun keramin kepekeka matinya setakapoh konsep takapoh wang takan gini ngora rimbai-rimbai itu rimbai semunduk rimbai rijulini tarai rimbai ninggalanan hayo naku raino am semunduk rimbai kri Christopher James Ilori Roni Bahan dari rimbai ninggalanan keamatan.

0: singkatan takau, tukir orang kata lu, rejam kasa, tangan opor, ngamit, ramai. Bagai amang takau munso.
1: Kansai datangan noro amkan saya anting ai seramen pahakaka raino nakasukuta kanara inatangan kasingkatan takau ra oro katalu ra minggu itu. Jadi pahakaka sinora koson pahayaman onsoi kapo am koson ulit onsoi ra oro itu mayara tambului mai I Jamie bin Robert. Jadi pahakaka on keli pahayaman itu on keli koson kasingkatan no pahakata ka itu ra pahayaman ra oro itu amra yusta kapo angkiningo ra pahayaman itu. Abuli keli pa kaulihin minggalanmu am intermu.
2: Inggalanku Jamie bin Robot intero ra kampung Salinatan Penciangan.
1: Ya pahakaka sanggile puun mu namba al ra craft tangan murut.
2: Aku nampak lah kerap tangan tu lebih kurang 20 tahun lah yang boleh pilih. Tapi kenapa anu tu kira hobi ya? Aku nangomak kapio-pio dalam 5 tahun lah internet. Ya, nantala nampak lah kapio-pio lah anu tu kerap tangan tu. Alisor Reno aswang ulun nak pandai itu aswang bo asih anu. Ai angalira kono on kerap tangan balon kuratu. Ailong nilo memang suai intera kerap tangan bokon kanilo. Yao.
1: Ya pagi ka on ki kapahanan mura amba alra kerap tangan itu.
2: Ali sor kapahanan natu kono ngalapra bahan-bahan datung akan ngikut tetampahan nulun. Kadang-kadang kadok pura asa dia memang uyum kon pura bahan-bahan hiano. Ya, jadi kono dari segi pasaran tu payo memang ka juga anu lah habis asuang papanuan turaino kan dari segi TikTok tapi ka apo moyo rah anu lah habis ala o kono ka anu I akapal laun kula anu anu dan kita ko ya
1: Reno tu akau ki moy pantalan ka ulun matong ahuyum riun ra angalir ra kraft tangan itu.
2: Sino juga yang metalan ora kono tamu-tamu rana bawaan tu sino juga ulun matong sendiri moya no rentok mai tu moy ambala tempahan lah ya yeah. Ikut para kono keadaan tu reno kono ulun ataupun pelanggan tu memang ngasuang jadi ino satu motivasi ra kono rako supaya kono meneruskan dan itulah keraja habis lain peo siung-siung kono libung nabuan tu aku lingak usaha ran tu kerap tangan jadi kono po kaman hano panu paralano mungkin kerap tangan tu susah anu usahain da kono intok itu terutama no kono malam kutulah kerap tangan berasaskan tahun kono tahas ambulu boleh kira kono tahun-tahun pokon lah ya
1: aun ki lansan muratu bahura pamba anan rakap tangan nomorot itu
2: bagi kopiah sahur lansan nora kono siung-siung lo ambulok ataupun matua pun no minat pesara kerap tangan tu boleh juga usahain taka ya habis salah ka kono hobiak tapi memang suami anu ini sumber pendapatan ya banyak para kono pengalaman kura boy hitili usaha kerap tangan tu memang anu pendapatan datu memang oncoy ya banyak lah paling kewanangan
1: ya pahakaka hinora koson ulit no tambuloy mayra orohitu I Jamie bin Robert jadi pahakaka nakasukutakan nyora kapaparan ralom inatangan kasingkatan takau ra oro katalu ra minggu hitu ampai lirai angkini ngora minggu matong no paing kewanangan ramu yun
0: inatangan kasingkatan takau tukir orang katalu rejam kasa tanga opor ngamit ramai bagai amang takau
3: Gitiano Patno, kuminam takau ra akan non tradisi Sabah. Patra pemparamayan ka balungoper ngambilor RTM, RTM Sabah mangatang ra 80 menu Sabahan. Nang salinut etnik, nang salinut gamis ruakanon. Mapasinggayaw poyo reguang, pasulungan mambal ra angka balungopor. Mangke maitramyun sumia arana salinut akanonti, ra karungopor mapatari bulan sila kalimoti, temanipun da jam karu ora mamai, gyura Imago Shopping Mall Kota Kinabalu. 80 menu sabahan, rasa kita, warisan kita. RTM Balungopor Ngambilor, teman setia Anda.

Ya, bagaimana ini Retu Rimbai, kalangaanku Rimbai Remake, Delina Yusuf Amrimbari Adnan alias Amel Sumingot Da Sumonton. Ah, ini Retu Dua Rimbai, rekosan dari ngotakan Olivosi tekan ke era inatangan kasingkatan da oro katalu ram minggu hitu ke PKK. Ah, mapo ke paling bilin orang antaka hitin teri andong juri selaim. Hello DJ, kan saya datangkan oro. Kan saya datangkan oro inandong pengkonangan. Jadi ke PKK harapa atraino jam kasa apat ngapura mapat ngaminit tengah norau. Maka suku tengah napura jam karwo syukur jam kata lo kaya tekan napura inat tangan Yohino. Bagaimana monsoy kapan-pa kita akan dah rimbai-rimbai ya. Kau napa boleh kita kena rimbai ke salumin ke pakeka alasan rimbai kita akan piano agak pakeka sinora sistem Mayra Keninga FM. Amra orang itu pun agak pakeka patut nak kopi ramyun. Doa ngah opor hari bulan sila kali mau doa ribu doa ngapura monom. Yo hina pengapuan orang maningot sedunia. Jadi ke pakeka hina rakoson pindah tutun keramin. Kapo amra rahun melayu no yo hina orang hari lebah sedunia. Orang maningot tikop tanah. Nah, jadi kita pakai kerap ada ino rai sekapaling hantinya sengkiri tak pernah rimbai Bambarayon rimbai ri Michael Atong semunuk rimbai ri Pitopiong rimbai ininggalanan Eliza.

0: Lensa di bawah bayu.
1: Ini galanan negeri Sabah. Land below the wind, ika poyo ran negeri di bawah bayu. Setopotno, inala peringgalan nubu. Yohino, tinulisan di Agnes Newton Kidd. Tahun 1900 siang. Napamahunan no, ranalan istana Sandakan. Suai perapahun ri Agnes Kidd, daerah Sandakan poyo, akolihan poyo rapusor pembibiahan rakahui, rasa piluk, pulau penyu, buah gumanto, pusor pembibiahan rambawang madu, taman pemahuangan ra anta tahu, aktiviti ahu ras sungai kinabatangan, taman semula jadi pangaka, amasuang poyo, kena munduk ra anam bului, pendalom amlusar nu pemahunan.
0: Lensa di bawah bayu.

0: Besar di Bawah Bayu. Asuang Aka Pandai Raruak Kina Balu Yura Kundasang Kera Daerah Ranau. Itu na pasau kera daerah Ranau, kera daerah Asawat Kapiora, Malaysia. Lini wungan nu olot sabiton rapan jarang kroke, agi moni terasolo nu lindo von Sabah, daerah itu nasau kera intok penambulian kasihan Kapiora Sabah, ulu konu Malaysia. Daerah Ranau nasau kera daerah, napasilar tatanom tonumon ra intok atirong. Suai intora aktiviti angkilayu rarua, pambalan dan senyut ina tangan penambulian, dan insup napatan nura inggalan nu daerah Ranau, ranan salinu pembangunan. Lensa di Bawah Bayu.
1: Baik rai, maya rai ina tangan, pegaiman monsoi, yo hina pakitakan da rimbai-rimbai, tukir oro kasa, suku oro kalimo, rejam karuo suku rejam katalu, ramai. Ya, okey. Rapa Raina nak kasih kita kan era ina tangan pakaian monso ya. Hina kita kan dari rimbai-rimbai ya. Boleh kena kita kerana rimbai ke salung yang dah oroh itu ke PKK. Temaling pun jam karuo itu. Suku nak perjam ke talu. Jadi, itu rakosan apa kupo bilin orang antaka. Itu interisi nuai rakoran DJ kan. Saya norority monso oroh timah lasu tojo. Kan DJ kono. Nak kena ingat tu pia lasu-lasu. Ba DJ oroh itu kosan masaga puyo guang ti. Maya rapa kita kan dari rimbai. Am rimbai puyo kosagaku ya. Hino rimbai galing ini. Rimbai ri Julius Rashid bagi nanoya DJ kesagaku am pengkonangan am kan sayang pengkonangan perin sinuai napa segura bilin am nak kita kena rimbai roro itu dalam menetangkan pegaiman monsoi jadi resakan kini kena rimbai ri Julius Rashid dan rimbai ninggalanan galing ini.

Yang kami ingat ini Rater Rimbai Ikoni Rimbai Rimarai Sepalano Kerakosan Kini Ta'a Kri Ani Rara Ituli. Jadi kepekekan kau boleh kita kena Rimbai Rapat Traino Rala Mini Tangan Pagaman Monsai Kapan kita akan dan Rimbai Rimbai Ada pada kelana Dapat Traino Hitu Pahaling Batu Tuno Kopi Ramyun Ondo Hitu Va'alin Yohino Majlis Iftal Ilmi Ras Sekolah Menengah Agama Negeri Tayar Negeri Sabah Al-Ehwal Upis Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah Ra Upok 2000 Dongo Pramono Mahando Sang 2004 Ngatu Sapat Ngapuram Tulu Hijrah Itu Valin Timaling pun Nora Oroh Itu Dongo Opor Syukuran Nunso Dongo Pramsa Ribulan Sila Kalimo 2000 Dongo Pramono Rasman Keningau Itu Kulimanin Impuasin Nu Datu Dr. Haji Muhammad Arifin Muhammad Arif Yohina Menteri Perintah Amahu Nampan Pahunan Sabah Jadi kepekekah Hino Rakosan Bila Tutun Kerominam Pengkurangan Dakawi Poyo Rakosan Maya Ramon dan TikTok Maya Rekening FM Kono Imun Kansen Diun Kansayan Yi Arim alias Kasuga Kansen Di Dijajal Kansen Piramie Nampai Kurangan Kawi Puyo Rakoson Ninaya Kita Kerarimbai Jadi kakak-kakak Angkini Teka Haling Rarimbai Kini Tak Risha Walu Ngopra Mapat Inggalan No TikTok Noh Nah Kita Kerarimbai Rimolisikin Angisanan Tangi Ringhau Takarimbai Tukening FM Hebatam Syoknya

Itena Patno, kuminam takaura akan non tradisi Sabah. Patra pemparamayan kabalungoper ngambilor RTM, RTM Sabah mengatangra 80 menu Sabahan. Nan salinut etnik, nan salinut gamis ruakanon. Mapasinggayau poyorakuang, pasulungan mambal ra angka balungoper. Mangke metramyun sumia arena salinut akanonti, ra karungopera mapatari bulan sila kalimoti, teman punda jam karu ora mamai, gyura Imago Shopping Mall Kota Kinabalu. 80 menu Sabahan, rasa kita, warisan kita. RTM Balungoper Ngambilor, teman setia Anda.

Ya, gagah-gagah ini Raitu Rimbai Nalimbawan Rimbai Diana Lotfi itu kita takri Ain Shanti ini era TikTok Maira Kering FM. Nagi kita kira jam karu dong ngoper mapat ngam minit ramai era pada ino empat itu nuko pahaling ramai rondo itu pahilion main bula rungkuyon ralui operan valu ngak upok taya livung MSSD keninga ora upok dong ribu dong ngoper bonom. Ondo vinalan tin malimpun ora oro itu sukura dongo pram roh hari bulan sila kalimo dongo ribu dongo pramonom ra padang ra SMG keningau padang B ra sekolah Henry Gerni keningau hina talimpunin intra jam katulu talunga oper ngamini ra susuam sukura jam ka apa ramai am kulimanin impuasin no Jordan Jut Eliron yahina kumaruwa menteri pengawasan sains teknologi am inovasi Sabah. Jadi kepekeh hina ra kosong rondo program pidato tun gramoyon pahilion kosan keli sino ama ama ina ina anung koral leng rilo kapo kamanakon kapo matiak keli ama salu ahilong ra main bula abuli ra kosan matong ra hina wai pahilong wai panung koram. Jadi kepekeh ra isa kapaling antingai sangkini kata kapra rimbai kini ta agri onom-onom talu hingga lalu TikTok no anak kita kera rimbai ri Maria Gumbari senang kawasan nam sumunu rimbai ri Rontela anak kita kera rimbai ri Marcellus Joseph anak kita kera rimbai ini hingga lalu nanda Vinu Niri kota kera rimbai tukening FM hebatan sioknya.

Kita nampaknya, kuminam takau ra akan non tradisi Sabah. Patra pemparamayan kabalu ngoper ngambilor RTM, RTM Sabah mengatang ra 80 menu Sabahan. Nan salinut etnik, nan salinut gamis ruakanon. Mapasinggayau poyo raguang, pasulungan mambal ra angka balu ngoper. Mangke metramyun sumia renan salinut akanonti, ra karongopara mapatari bulan sila kalimoti, temanipun da jam karu orang mamai, gira Imago Shopping Mall Kota Kinabalu. 80 menu Sabahan, rasa kita, warisan kita. RTM Balungoper Ngambilor, teman setia Anda.

Ya, kebaik-baik ini Ratu Rimbai Vinu ni Rimbai Rim Marcelus Josep Rakoson kini tak nurangan tak Iron Tela Rakoson kita kera Rimbai ini lihat apa aku pahaling Vili nurangan tak inaya WhatsApp merah kering FM itu interi Francis tu ya intora kampung pantai baru keringawa kita kera Rimbai pemaguangan ramatua Rimbai Rikun Sinantung kono pasukuan ku koson di Kumpa Ilumut kampung Binanun Cigu Anton da kampung Nangkawa Peter Lomin dari Kampung Lemiri Kamunsin Ijamaya In kena dari Kampung Bonor Cikgu Amros Salitan dari Kampung Malaying Baruting Kampung Mamagun Onpeh itu Idonol hiyo dari Kampung Dalit Gana kena bilin kurisi loh on kabar nabuai kana kapan ti tiwol alansa nonsen sek takap kawi kena pengkonangan diun Francis tu ya dapat segera bilin doro hitam nak kita kena rimbai pengkonangan mangkiri tak kapa rimbai sangulun ko pusanku rimbai ri Rosna Osman ponora kosong kini tak nurangan takah ra TikTok Myra Keningau FM di Magirin kita akan semua rimbai Bukit Layang-Layang Rimbai Regional Likuran kini tak akri bilot. Jadi kepengen kerajaan kini kera Rimbai itu kini FM hebat tam siaknya.

Tiana Patno, kuminam taka ora akan non tradisi Sabah. Patra pemparamayan kabalu ngopor ngambilor RTM, RTM Sabah mengatang ra 80 menu Sabahan. Nan salinut etnik, nan salinut gamis ruakanon. Mapasinggayau poyo rekuang, pasulungan mambal ra angka balu ngopor. Mangke maitramyun sumia renan salinut akanonti, ra karo ngopor mapatari bulan sila kalimoti, temanipun da jam karu ora mamai, gira Imago Shopping Mall Kota Kinabalu. 80 menu Sabahan, rasa kita, warisan kita. RTM Balungoper Ngambilor, teman setia Anda.

Ya, kekekekeh inilah itu Rimbai Bukit Layang-Layang, Layang-Layang, Rimbai Regen oleh Kuran. Ha, kita kena orang hantar ke Inera TikTok Myra ke Ninga FM Pengkunangan. Ha, jadi kekekekeh ada kosan pahang kopi ramian dan itu pidato tunggu konore itu li ya hino oro katanan tikop tanah tayar kebangsaan kulimanin valin dan dataran sukra dongo param ro suku dongo param 4 hari bulan. Ha, jadi kosan dongo param ro hari bulan sila kalimo nano hondora oro kalimo rakusan program valin yohino paintelangan pahilion somok pahilion gubahan rimba sugandoy pono sino program pantanaman ra tutu valin da hino poyo rakusan valin da dongo param talu paintelangan ilao pengipuasan no hitu ra jam kavalu talu nga opor nga minit ra susuap sukur jam kasa ramai va'alin dan dongo param talu hari bulan am poyo aswang va'alin hina nakaya sugandoi poyo dongo param mapat penuh rakoson va'alin kepakeka program mayor hino yohino asimbul HHA ra va'alin pentalangan penuh va'alin ilaau pemasukuan ra ampos sepat simbul penuh rakoson va'alin da oro hino jadi kepakeka hino nakaya va'alin on panakulano rakoson kentutuna da labi rakoson tamimis kapa malabi entutunan kapeyo rakoson na kaya kapeyo na po rakoson pembelaan no tambuli merah oro hitu asungget ra pengapuan hitu na per jam ka apat syukur jam ka apat talu nga oper ngaminit jadi kapeyo ka rimbai nala suku tekan ora jam karwo lima nga oper ngaminit nala suku tekan ora kepaparan dalam kasalulan dahun umurut rohi roro hitu jadi kapeyo ka rimbai aringotakan na apo rimbai riri musago bilin nang kausan paparin no rimbai ri marais pelanuk ilori molisikin dari rimbai ninggalanan oko inda itu kini tak norang antaka i oncos inggalan no tiktok no murut salung nabawan geno jadi kaya pakeka anak kasih kutakan agak paparan ralom kasalulan dahun umurut takia sio sinapura hurahu ikan onsoy hina kita rako dijijal pengkurangan ramyun salam Malaysia Madani.

0: payo akaw rayos active. Ambal raaw niyak uman min bali ratukir-tukir no oro. Karaja-karaja no pahun, activity alap uman min bali ra otopot kapiyo. Panakawang karaja raupis, activity ami kapiyo karaja abuli anilinggapu ramiyun rayos active yuhin. Ang isangkul intorentok min amulira krita, sumuku raupis, ang isangkul moira kantin, mako ika arang, ang kulia mosra file ami kapiyo book no upis mo yun. Mayara rahu pinasila no pusor kapiyahan tikop no tana WHO 105 opor sumukura talung atus nga minit activity physical rasa minggu konapa kuling ra risiko penyakit taika ambal activity no kapiyahan no inan.
1: Liputan berita sekitar pedalaman
2: dalam dan luar negeri
1: dikongsikan segalanya di sini
2: setiap hari
1: menerusi Warta Pagi
2: 7.30 minit pagi
1: dan Warta Petang 3 petang.
3: Hebat! Syoknya!
1: Pukul 3 petang. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Noraidah Mairin dalam berita Keningau FM edisi Rabu 20 Mei. Kerajaan Negeri dan Persekutuan terus komited memperhalusi pelaksanaan Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS menerusi sesi libat urus. Langkah itu bagi memastikan pelaksanaan akta berkenaan berjalan lancar tanpa menjejaskan peruntukan berkaitan kuasa imigresen negeri selaras dengan semangat Perjanjian Malaysia 1963 MA63. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sakmud berkata, sesi libat urus melibatkan semua agensi berkaitan amat penting bagi memperincikan setiap aspek pelaksanaan. Beliau ditemui media pada Majlis Anugerah Pelajar Cemerlang Madani SPM 2025 Parlimen Sepanggar di Kota Kinabalu. Terdahulu, Kerajaan Negeri menangguhkan pelaksanaan AKPS di negeri ini pada 13 Mei lalu bagi memastikan hak autonomi imigresen Sabah terus terpelihara. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor berkata, keputusan dibuat dalam mesyuarat Jemaah Menteri Sabah selepas meneliti beberapa aspek berkaitan pelaksanaan agensi berkenaan. Kementerian Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan MAFI bercadang memperkenalkan inisiatif penanaman padi tanah kering di dalam pasu dan beg poli melalui program Kebun Dapur. Inisiatif baru itu bagi meningkatkan tahap keterjaminan makanan negeri ini. Selain mengurangkan kebergantungan kepada beras import yang kini mencecah 80%. Menteri MAFI Datuk Jamawi Jaafar berkata pendekatan tersebut membolehkan orang ramai mengusahakan tanaman padi di sekitar rumah secara kecil-kecilan. Beliau berkata ketika ini Jabatan Pertanian sedang memperincikan kajian mengenai varieti padi tanah kering yang sesuai dan tidak memerlukan penggunaan air yang banyak. Datuk Jamawi ditemui media selepas merasmikan Majlis Sambutan Pesta Keamatan MAFI di Wisma Pertanian Kota Kinabalu. Pelaksanaan penyasaran semula subsidi petrol langkah penting bagi memperkukuh kedudukan fiskal negara. Selain memastikan bantuan kerajaan disalurkan secara lebih adil kepada golongan sasar, Profesor Fakulti Perniagaan Ekonomi dan Perakaunan Universiti Malaysia Sabah UMS, Profesor Dr. Caroline Gita B. Arokiyadasan berkata, langkah itu perlu bagi memastikan perbelanjaan kerajaan kekal mampan dalam jangka panjang. Dr. Caroline berkata demikian dalam temu bual eksklusif bersama RTM di UMS Kota Kinabalu. Hari terakhir program Inspirasi Beli Barangan Malaysia 2026 di Kota Kinabalu pada Ahad mendapat sambutan luar biasa daripada warga tempatan dan pengunjung luar. Acara dua hari di Sabah International Convention Center SICC itu menjadi platform mempromosikan produk usahawan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS tempatan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali yang meluangkan masa menyantuni para usahawan yakin kreativiti produk anak Sabah mampu memperkukuh ekonomi domestik. Beliau turut menzahirkan penghargaan kepada semua PMKS yang terlibat dan berharap kempen Beli Barangan Malaysia KBBM terus memperluas keboleh pasaran produk tempatan ke peringkat lebih tinggi. Kesedaran dan pendedahan mengenai kepimpinan politik dalam kalangan wanita luar bandar di negeri ini perlu dipertingkat. Ia bagi memastikan suara golongan itu terus diangkat dalam dasar kerajaan. Menurut Pembantu Menteri Wanita, Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat, Datuk Rina Jainal, penyertaan wanita negeri ini dalam politik masih rendah berbanding negeri lain. Beliau ditemui RTM selepas program Sentuhan Kasih Jiwa sempena sambutan Hari Ibu 2026 di Kota Kinabalu. Datuk Rina menegaskan sistem sedia ada perlu diperbaharui dan diberi pendekatan segar bagi melahirkan lebih ramai pelapis kepimpinan wanita yang berwibawa. Sekian berita Keningau FM, berita disunting oleh Maida Yungkit. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat petang. Bersantai petang kita bersama-sama dengan saya Syukri Mahmud ataupun DJ Syukri. Ya, sebagai rakan penyampai anda untuk petang ini, edisi Rabu Rentak Segar bersama anda, 20 Mei bersamaan dengan 3 Zulhijjah 1447 Hijrah. Kita sudah masuk ke bulan Zulhijjah, bulan haji. Saya harap anda semua ceria-ceria sahaja di petang yang sedang tersenyum, mantari di luar menyinari daun hijau. Panas sikit kan, tidak mengapa. Yang penting kita semua segar dan jangan bimbang, jangan takut. Kalau anda rasa mengantuk, kita boleh bergoyang-goyang bersama-sama saya sambil berhibur di Radio Kenya FM, hebat syoknya. Apa kabar anda pada hari ini? Anda bolehlah memberikan ucapan ataupun dedikasi, ataupun kalau rasa-rasa rindu, ada lagu yang terngiang-ngiang di fikiran, mau rasa mau dengar, mau rasa mau pasang, tapi macam alamat susah pula mau cari di mana-mana kan, anda boleh sahaja request di WhatsApp Keningau FM 019-589-6868 ataupun komen terus di Facebook Keningau FM di ruangan komen. Jangan risau, saya akan cuba tunaikan jika ada lagu anda ataupun ucapan anda, kita akan sampaikan insyaAllah. Baiklah, kita buat regangan petang dahulu. Mulakan petang anda pukul 3 ini dengan lagu yang rancak untuk buat anda menari. Kita berhibur bersama dengan Adam AF dengan lagunya Joget Lambak di Keningau FM, hebat syoknya. Petang

0: Type.
1: Swim daripada persembahan BTS. Masih lagi kita di pusingan yang pertama, jam yang pertama di Santai Petang. Masih lagi bersama-sama dengan saya DJ Syukri. Dan di sini ada, sudah ada ucapan ataupun penghantaran daripada rakan pendengar kita di WhatsApp Kedengar FM. Daripada Aman Khan diberi nama, assalamualaikum, salam Malaysia Madani buat DJ Syukri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan selamat bertugas di konti hari ini. Dari sini Kampung Baginda Kedengar mengucapkan selamat petang kepada DJ, semoga ceria sentiasa. Ada pantun di petang yang mendung ini. Burung serindit terbang melayang, terhenti hinggap di ranting mati. Bukan ringgit dipandang orang, tapi memandang budi dan bahasa. Buat DJ, mulakan hari anda dengan senyuman yang manis. Terima kasih yang menekan dengan pantun nasihat itu. Dan di sini di bawah ada lagi lagu pilihan UK's Rhythm, Si Jantung Hati. Boleh-boleh saja, insyaAllah. Dan kepada rakan-rakan pendengar yang lain, jika anda mahu menghantarkan ucapan ataupun dedikasi kepada rakan-rakan yang lain ataupun kepada saya sendiri, Amboy, anda bolehlah berbuat demikian seperti amankan di 0195896868. Dan untuk panduan muslimin dan muslimat, termasuknya waktu solat fardu asar bagi daerah Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya untuk hari ini adalah pada pukul 3.36 minit petang. Sama-sama kita nantikan. Sekarang baru pukul 3.24 petang. Masih lagi boleh bersedia untuk solat ke surau atau ke surau ofis. Kita sambung lagi berhibur dengan lagu pilihan Aman Khan, Amir UK's Rhythm, Si Jantung Hati di Kedengar FM. Hebat syoknya.

Dengar suara pedalaman di sini hanya di Keningau FM. Dapatkan berita terkini, lagu-lagu terbaik, dan cerita community terus dari hati pedalaman. 94.7 MHz sekarang.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan solat yang difardukan, kurniakanlah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi lagi terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Warga kerja Radio Malaysia Kenyau FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar. Semoga amalan ibadah kita diberkati di dunia.

0: senyum-senyum lah antara keduanya. Ya, berpegang tangan sambil-sambil drive tu kan. Wah, ustazah ni suruh pegang tangan pula kan. Nak drive macam mana pula kan. Masya Allah, tabarakallah. Ikutlah kreativiti sendiri. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, bila mana suami isteri ini perlu bersabar, kerana kita sebenarnya sabar bukan kerana pasangan. Kita sabar tu kerana Allah. Sebab apa? Ganjaran yang Allah berikan kepada orang-orang yang sabar ni, masya Allah, hebat, subhanallah. Kerana firman Allah subhanahu wa ta'ala, Allah sebut dalam surah Zumar ayat yang ke-10, Allah sebutkan, sesungguhnya orang-orang yang bersabar akan disempurnakan pahala untuk mereka dan tidak terkira. Bighairi hisab, masya Allah. Sabar ni pahalanya tanpa batas. Bila tanpa batas, kita tak tahu bagaimana keadaan pahala kita dekat akhirat asbab pahala sabar. Kerana apa sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, nak cakap sabar bukan senang. Kadang-kadang orang kata kan, bolehlah Zazah, kalau pasangan tu sabar memang boleh, tapi bila tak sabar, kena tampar, kena terajang, semua kena kan. Subhanallah. Jadi nak sebutkan kat sini sahabat-sahabat, pasangan-pasangan ini perlu menjadikan satu contoh yang baik. Siapa kita nak contoh? Kita contohilah sunnah rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada pula perempuan ni akan kata, "Kalau saya isteri Nabi ramai macam mana pula?" Bukan masalah itu. Kita melihat kepada bagaimana seorang suami melayani isterinya. Kalau kita nak tengokkan sunnah antaranya kan, iaitu bila isteri merajuk, suami pujuk. Itu sunnah tu nampak kecil tau. Tapi itulah yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ada perasaan rajuk, ada perasaan marah, tetapi Rasulullah tersenyum melihat isterinya yang marah-marah itu. Kerana apa? Kerana dia meraikan fitrah seorang wanita yang memang keadaannya begitu. Tapi Nabi tidak marah balik. Nabi peluk, Nabi rangkul isteri baginda, kerana itulah salah satu perkara yang boleh menyejukkan hati isterinya. Jadi sahabat-sahabat pendengar yang bergelar suami, rajin-rajinlah peluk isteri, bersabarlah dengan perangai isteri. Dan juga untuk wanita bergelar isteri, bersabarlah dengan perangai suami. Berdoalah kepada Allah agar dikurniakan suami itu kekal kesolehannya dalam keadaan mentaati perintah Allah. Di sinilah sahabat-sahabat, ya, kita lihat tentang sabar ini. Bila mana dekat akhirat kelak, suami dan isteri penuh kesabaran menjalani ibadah yang terpanjang, iaitu ibadah perkahwinan ini, dengan penuh kesabaran, insyaAllah suami isteri rumah tangga ini akan dikurniakan Allah sakinah mawaddah warahmah. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, sekian sahaja pada hari ini. Bersama-samalah dalam membina rumah tangga bahagia. InsyaAllah bertemu lagi dalam lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nida Ul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM.
2: Nida Ul Islam,
3: nasyid pilihan.

0: Tema Hari Raya Aidiladha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidiladha daripada RTM, teman setia anda.
1: Santai petang.

0: サンタイプターン、セミロン FM。 サンタイプターン。
1: Akan kembali lagi di Santai Petang bersama-sama dengan saya Syukri Mahmud. Rakan penyampaian Anda untuk hari ini hingga pukul 7 malam nanti. Alhamdulillah kita baru saja masuk di waktu asar. Semoga semua sentiasa sudah pun solat fardu asar sebentar tadi. Dan kita ada satu lagi kiriman daripada rakan pendengar kita, selam daripada si Dina Michael. Selamat petang DJ, selamat petang dan semua, selamat menjalankan tugas. Minta putar lagu Alhamdulillah Kyo dari si Too Fat featuring Yasin. Kalau adalah, dia bilang. Ditujukan khas buat suami tersayang yang baru saja keluar ward kemarin, Mr. G, Freddy Colin Elias. Semoga cepat sembuh dan sentiasa dipermudahkan segala urusan harian kita. Maka kita doakanlah Encik G. Fredolin Colin Elias supaya sembuh sepenuhnya, dipermudahkan kesembuhan dan juga teruskan dapat teruskan kehidupan dengan hari-hari bersama keluarga tercinta. Baiklah, pada pukul 4 petang nanti jangan tukar siaran anda, pastikan atalaan frekuensi kekal di 94.7 MHz kerana kita akan bersama DJ Hex, akan bersama dengan Tuan Encik Karim Abdul Samad, Ketua Urus Setia Hari Hutan Antarabangsa 2026 Peringkat Kebangsaan. Jadi sama-sama kita dengarkan temubual Hari Hutan Antarabangsa HHA 2026 Peringkat Kebangsaan di Dataran Sukeningau yang akan berlaku di akan diadakan di Dataran Sukeningau pada 22 hingga 24 Mei 2026. Kita teruskan lagi hiburan kita dengan lagu kiriman daripada rakan pendengar kita sebentar tadi, Too Fat Alhamdulillah di Keningau FM. Hebat syoknya.
2: Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga, lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka, sadarku akan hadirmu.

0: saya melaporkan dari lokasi kemalangan di mana seorang penunggang motosikal yang cuai.
1: Siapa cuai?
0: Baiklah, penunggang bijak yang tidak berhenti pada lampu merah dan menerima akibat.
1: Saya tak terima apa-apa.
0: Seperti yang saya katakan, beliau melanggar lampu merah dan kini cedera akibat kemalangan. Apa yang berlaku, Encik?
1: Saya patut berhenti tadi.
0: Ya, betul. Tuan-tuan dan puan-puan, dengar tu apa penunggang bijak kata.
1: Nasib baik aku cedera. Kalau tidak...
2: Kuning bermakna perlahankan kenderaan. Merah bermakna berhenti. Jangan jadi seperti penunggang ini. Berhenti pada lampu merah. Anda mampu mengubahnya.
3: Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif seperti berjalan dari tempat letak kenderaan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun fail atau buku. Menurut Pusat Kesihatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 minit aktiviti fizikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sihat.
4: Mic on. Ada cerita kita kongsi. Menerusi Sate Petang pukul 4 di Keningau FM, kami bawakan bual bicara santai tapi penuh isi bersama tetamu jemputan dari pelbagai latar, perkongsian pengalaman untuk edisi 20 hari bulan 5 2026 bersama dengan hari Rabu hari ini. Terus kekal buanda, cuaca hujan di luar. Apapun, berhati-hati untuk anda yang sedang memandu. Semoga selamat tiba ke destinasi anda. Kalau rasa terhalang oleh hujan yang lebat, berhentilah seketika, berehat seketika sehinggalah keadaan reda betul-betul, barulah teruskan perjalanan anda. Baik, seketika saya pinjamkan masa anda bersama menerusi segmen petang hari ini. Ada cerita kita mau kongsi kepada anda. Cerita baik punya ni yang akan berlangsung hujung minggu ini. Bukan lagi hujung minggu, esok sudah akan bermula sebenarnya. Bukan lagi besok, macam hari ini pun ada sudah dia punya haruman untuk anda datang berkunjung jalan-jalan, tengok-tengok kawasan di yang akan kita sebut nanti. Jadi sebenarnya petang hari ini kita akan bercerita berkenaan dengan Hari Hutan Antarabangsa 2026, peringkat kebangsaan yang dijalankan ataupun diadakan di daerah Sok Keningau. Okey. Sambutan yang cukup penting untuk kita beri penekanan kepada usaha untuk memelihara dan juga menghargai khazanah hutan negara. Hutan bukan sahaja kawasan hijau. Di kawasan pedalaman ini sangat cukup indah pemandangannya. Ini adalah merupakan nadi kehidupan yang membekalkan udara bersih, menjadi habitat kepada pelbagai flora dan juga fauna, juga membantu kepada keseimbangan ekosistem serta memberi manfaat besar kepada komuniti dan juga generasi akan datang. Berkongsi kita petang hari ini mengenai penghancuran sambutan pada tahun ini bersama dengan saya, tetamu istimewa, Tuan Karim Abdul Samad, Ketua Urus Setia Sempena Hari Hutan Antarabangsa 2026, peringkat kebangsaan lah ni kiranya, diadakan di Sok Keningau. Apa khabar, Tuan?
5: Ya, khabar baik.
4: Sihat, Tuan?
5: Sihat.
4: Terima kasih kerana sudi berkelapangan hadir bersama dengan kita di Keningau FM. Jadi sebelum kita fikir lebih jauh lah ya, Tuan, pastinya setiap penganjuran Hari Hutan Antarabangsa ini akan membawa tema yang berbeza setiap tahun. Dan ini adalah sebagai orang bilang asas kepada mesej hala tujuh sambutan. Jadi boleh Tuan kongsikan tema untuk Hari Hutan Antarabangsa 2026 tahun ini, Tuan?
5: Untuk tema sambutan Hari Hutan Antarabangsa 2026, pada tahun ini temanya adalah hutan dan ekonomi.
4: Hutan dan ekonomi ini pastinya menekankan peranan hutan dalam memacu kemakmuran ekonomi. Okey, jadi kita sudah tahu serba sedikit Hari Hutan Antarabangsa temanya adalah hutan dan ekonomi. Untuk tahun 2026, sambutan Hari Hutan Antarabangsa peringkat kebangsaan memilih daerah Sok sebagai lokasi penganjuran. Pemilihan ini adalah pastinya mempunyai keistimewaannya sendiri, Tuan, nilai dia tersendiri dan pasti juga kaitan rapat dengan mesej pemeliharaan alam sekitar. Kenapa ni, Tuan? Kenapa ni Sok dipilih diangkat sebagai
6: lokasi untuk sambutan Hari Hutan Antarabangsa ni, Hutan?
5: Tuan. Sebenarnya memang ada sebab untuk daerah Sok ini dipilih. Sebab Sok masih dikelilingi oleh hutan simpan yang cantik. Dan yang paling penting daripada itu, kita ingin membawa komuniti di sekitar daerah Sok, Keningau, Nabawan, untuk sama-sama bersama Jabatan Perhutanan Sama Sabah untuk menguruskan hutan yang banyak ini, hutan yang indah ini, mengikut konsep memelihara dan menjaganya dengan baik. Nah, jadi ini kita bawa masyarakat. Kita sendiri tidak akan berjaya mengurusnya tanpa bantuan daripada komuniti di persekitaran kawasan Sok dan Keningau ini.
6: Ya, itu harapan kita juga sebenarnya. Sok ini di tengah-tengah lah, Tuan, dikelilingi oleh daerah Nabawan, Keningau, kemudian tenant pun boleh berkunjung. Dari Tongod pun ada akses juga untuk datang ke Pekan Sok, dan dia dikelilingi oleh hutan belantara yang masih lagi menghijau. Jadi inilah kita mau bawa kepada anda yang ada di sekitar kita, tidak khusus kepada di daerah Sok saja, tapi semualah kawan-kawan kita di Nabawan, Tambunan, Tenem, Keningaunya, dan di mana sahaja yang dapat akses, dapat ada kelapangan untuk hadir datang ke sambutan Hari Hutan Antarabangsa 2026. Dan setiap program pasti lazimnya ada objektif dia, Tuan, bukan saja sebagai sambutan tahunan, tapi juga mungkin sebagai platform pendidikan, kesedaran, dan juga penglibatan masyarakat dalam menjaga alam sekitar. Kalau boleh dikongsikan kepada para pendengar kita petang hari ini, Tuan, objektif utama kenapa kita adakan Hari Hutan Antarabangsa ini, Tuan?
5: Jadi objektif Hari Hutan Antarabangsa ialah sebenarnya kita ingin menjaga keberadaan hutan itu dengan maksud supaya hutan itu akan sentiasa memberikan, mengekalkan kesejahteraan dan kestabilan ekosistem alam iklim di persekitaran itu. Jadi kalau kita berjaya memelihara hutan, maka semua masalah-masalah yang berkaitan dengan aktiviti pembangunan dapat dikurangkan, kalaupun tidak dapat diatasi sepenuhnya. Jadi makanya komuniti yang berada di persekitaran di mana hutan itu berada patut jadi rakan kongsi untuk bersama-sama terlibat aktif untuk memastikan perancangan yang diuruskan oleh kerajaan menerusi Jabatan Perhutanan di setiap wilayah Sabah, Sarawak, Semenanjung dapat berjalan dengan baik untuk jangka masa yang panjang.
6: Iya, untuk generasi yang akan datang
5: untuk
6: juga.
5: Generasi yang akan.
6: Jadi secara langsung kita mahu meningkatkan kesedaran masyarakat tentang kepentingan untuk kita memelihara dan juga memulihara hutan. Di samping kita mahu, ialah orang bilang menonjolkan juga peranan hutan dalam menyokong ekonomi setempat di tempat kita. Jadi tuan dan puan-puan, pendengar kita di mana jua anda berada, penting adalah untuk kita bersama sebenarnya. Ini bukan kerja Jabatan Perhutanan saja untuk jaga hutan kita. Okey, ini adalah keseluruhan masyarakat, komuniti kita seharusnya sedar bahawa kita perlu untuk menjaga hutan, kita perlu memelihara dan memulihara untuk kesejahteraan dan juga kestabilan alam sekitar. Dan saya kira acara ini berlangsung bermula 22 ya, Tuan?
5: Ya.
6: 22 hingga 24. Wow, banyak 22, 23, 24, ada 3 hari. Pasti pelbagai program menarik menanti pengunjung sepanjang program ini berlangsung. Mungkin Tuan boleh kongsikan dari 22 apa program dia, 23, 24 ni, Tuan, kepada para pendengar supaya dorang dapat atur dorang punya masa, dorang punya jadual datang berkunjung ke Sok ni, Tuan.
5: Terima kasih. Kita bermula dengan 22 hari bulan itu pada hari Jumaat. Okey, sawal pagi. Acara yang paling penting sinonim kepada aktiviti Hari Hutan Antarabangsa adalah aktiviti menanam pokok. So kita akan ada aktiviti ini, kita akan adakan di Hutan Simpan Sok Lek, di mana akan melibatkan pelajar-pelajar sekolah menengah dan juga mungkin kita ada tetamu kenamaan yang dibawa oleh YB Menteri Enres, Datuk Sri Ate, iaitu Speaker Dewan Rakyat, okay, dan beberapa ahli parlimen dari Semenanjung Malaysia, dan juga akan dirasmikan oleh yang berbahagia Datuk Ketua Konservator Hutan Datuk Zikir Pleswara, Ketua Konservator Hutan Jabatan Perhutanan Sabah, turut hadir Ketua Pengarah Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia,
6: okay,
5: dan Pengarah Jabatan Perhutanan Sarawak, kemudian komuniti di sekitar
6: Suk. Itu hari pertama, highlight kita adalah acara menanam pokok.
5: Okay.
6: Dijangka berapa berapa banyak pokok?
5: Lebih kurang 500 pokok akan 500. Ditanam, tetapi di tempat yang tidak jauh dari situ, di dataran Suk, sudah berlangsung acara untuk pelajar-pelajar sekolah rendah, yaitu aktiviti melukis dan mewarna.
6: Melukis dan mewarna.
5: Kemudian di sebelah petangnya, dari dataran Suk itu, semuanya akan berkumpul lagi daripada Suk Lek, Kutan Sipan dari menanam pokok. Semuanya akan berkumpul ke dataran Suk di sebelah petangnya untuk acara ibu-ibu.
6: Okay.
5: Itu pertandingan mengubah bunga.
6: Wow.
5: Di pentas.
6: Pentas
5: itu,
6: utama.
5: Di dataran Suk pada 22 hari bulan. Dan di sebelah malamnya, berlangsung Sugandoi terbuka kepada komuniti.
6: Wow.
5: Di sebelah malamnya, dari jam 6 hingga jam 10 malam. Sugandoi terbuka untuk komuniti. Ini terbuka. Tidak ada kategori.
6: Jadi, seawal hari Jumaat sudah bermula nih, Tuan.
5: Ya, sampai ke malam lah.
6: Sampailah ke malam. Dari pukul, kira pagi lah, pukul 6 pagi itu kan, supaya tidak panas kita tanam pokok. Dari pagi, program penanaman pokok ini berlangsung di Hutan Simpan Suk Lek. Okay. Kemudian
5: Dataran Suk pun ada.
6: Dataran Suk pun dalam masa sama ada juga pamerannya, Tuan. Ada juga pameran diadakan. Tapak pameran ini, Dataran Suk ni adalah venue utama pelbagai program diadakan. Macam Tuan Karim bagi tahu, selain daripada penanaman pokok, turut kita libatkan penglibatan komuniti bagi kanak-kanak untuk menyertai pertandingan mewarna. Ini di Dataran Suk, di pentas utama. Juga ibu-ibu bagi pertandingan kubahan rimba. Ini yang menariknya adalah Sugando ini, Tuan. 6 petang sehinggalah selesai. Ini berlangsung acara Sugandoi Hari Hutan Antarabangsa.
5: Pada hari pertama. Pada hari kedua, 23 hari bulan, iaitu pada hari Sabtu, kita akan ada majlis perasmian Hari Hutan Antarabangsa yang akan dilancarkan oleh yang amat berhormat Ketua Menteri Sabah, dan dihadiri sekali lagi dihadiri oleh Speaker Dewan Rakyat, dan yang berhormat Menteri Enres Datuk Seri Atta, dan beberapa ahli kenamaan Kabinet Negeri, Menteri-Menteri Kabinet Negeri Sabah, dan jabatan-jabatan di bawah Enres dan jabatan ketua-ketua jabatan negeri yang berkaitan dengan hutan dan perhutanan, semuanya ada, dan komuniti melibat daripada kalangan daerah Suk, Nabawan dan Keningau.
6: Sangat meriah ya, Tuan. Saya kira melihat kepada paparan media sosial Jabatan Perhutanan, juga saya tengok persiapannya cukup rancak di daerah Suk waktu ketika ini. Jadi ini pengisian 23 Mei hari Sabtu akan berlangsung majlis perasmian sambutan Hari Hutan Antarabangsa Peringkat Kebangsaan tahun 2026, berlangsung di tapak utama pentas utama Dataran Suk. Masih juga berlangsung ada pameran dia juga lah, Tuan.
5: Dan pameran sudah pun dimulakan seawal 22 hari
6: 22.
5: bulan. Saya lupa lagi, dalam masa yang sama juga, untuk meningkatkan ekonomi kepada peniaga-peniaga tempatan, juga jualan, gerai jualan juga dibuka kepada Persatuan Peniaga Suk.
6: Pengusaha-pengusaha kecil,
5: dan seawal 22 mereka sudah mulai berniaga sampai malam juga lah.
6: Jadi kepada anda, bukan balik dengan tangan kosong, selain pada ialah menimba ilmu dengan pameran daripada agensi yang terlibat di tapak pameran, ada juga pelbagai program yang disajikan, juga kita support lah juga pengusaha kecil sederhana kita. Itu 23 hari bulan 5, Tuan. Seterusnya pada 24, apa program yang
5: kemudian
6: kita kongsikan?
5: 23 pun kita masih lagi ada bicara santai.
6: Bicara santai
5: daripada Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Enres, dan juga daripada Ketua Pengarah Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia, Ketua Konservator Jabatan Perhutanan Sabah dan Pengarah Jabatan Perhutanan Sarawak, bercerita dalam 10 minit setiap orang berkaitan dengan sebenarnya sinonim Hari Hutan Antarabangsa kepada komuniti dan kepada pengurusan hutan itu sendiri.
6: Ah, menarik, menarik. Dan okay, difahamkan ada juga acara menarik 23 ni tuan. Kalau sebelah 22 ada Sugando, macam 23 ni pun ada Sugando juga.
5: 23 kita dalam waktu yang sama. Uh-huh. Tapi kali ini adalah kategori pelajar-pelajar.
6: Pelajar.
5: 18 tahun ke bawah.
6: Berapa tadi tuan? 13?
5: 23
6: tahun.
5: 23 malam ada kategori okay, pelajar 18 tahun ke bawah.
6: Ah, bermakna ada dua kategori lah, yeah, Sugandoi terbuka dan juga Sugandoi yeah, bagi pelajar.
5: Yeah.
6: Wow, menarik perhatian.
5: Jadi kena ini agak meriah
6: okay,
5: sebab pemenang bagi kategori Sugandoi kategori terbuka pada 22 hari bulan malam akan membuat persembahan pada hari perasmian.
6: Wow.
5: Kemudian pemenang Sugandoi untuk peringkat pelajar akan membuat persembahan pada majlis penutupan 24 hari bulan itu.
6: Itu selesai. Kalau 23 hari bulan sudah selesai tuan.
5: Selesai.
6: Kita beralih kepada 24 hari bulan. Mau tahu lagi apa yang berlangsung pada 24 hari bulan nanti tuan?
5: Okey, 24 hari bulan ini memang agak meriah sebab di sini ada FCC Run for Resilient Forest. Maksudnya ada larian yang berkonsepkan sambil berlari sambil melihat kehijauan dan keindahan hutan di persekitaran. Jadi ini terbuka ini kepada semua masyarakat, khususnya masyarakat daripada daerah Nabawan, Sok dan Keningau. Mereka akan bersama-sama berlari pada jarak 3 kilometer. Sebenarnya 3 kilometer tidak jauh.
6: Betul.
5: Tetapi yang besarnya di sana, berlari bersama YB Menteri dan orang-orang kenamaan melihat kehijauan itulah di sekitar daerah Sok.
6: Lari sambil melihat pemandangan kan. Ini bermula seawal pagilah untuk acara 24 Mei 2026. Ini kiranya penutupan dia jugalah kan tuan.
5: Ya, dan selepas itu akan terus berlangsung majlis penutupan. Dan untuk para pelari ini pula kalau ada yang tidak menang, tetapi yang lain masih lagi ada peluang untuk menang, untuk ada cabutan.
6: Oh, ada juga hari
5: ada cabutan bertuah disediakan.
6: Wah, menarik, menarik, menarik. Jadi anda kalau ada kesempatan boleh pilih mana tarik yang mau pergi. Kalau anda merancang mau menyertai FCC Run for Resilient Forest ni, boleh datang pada 24 hari bulan. Tapi janganlah 24 saja, alang-alang. Sertailah juga acara pada 22, 23 dan 24 Mei. Pelbagai program disajikan bersempena dengan sambutan Hari Hutan Antarabangsa Peringkat Kebangsaan 2026.
5: Dan sebagai tambahan, pada hari terakhir ini,
6: hari terakhir
5: 24 hari bulan, juga ada jualan rahma yang dikendalikan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Ahli Wal Pengguna dari seawal jam 9 pagi hingga jam 3 petang.
6: 9 pagi sampai pukul 3 petang. Ini juga masa yang penting untuk anda luangkan dan juga mendapatkan barang keperluan dengan harga murah, dengan harga yang ialah disediakan oleh pihak KPDNKK menerusi KPDN, menerusi jualan rahma yang turut diadakan pada ini 24 saja tuan, jualan rahma ni
5: 24 sahaja.
6: Oh, berebut-rebut orang ni 24 hari bulan mau mendapatkan barangan keperluan itu 24 hari bulan. Jadi selesailah antara program-programnya tuan, sesenatur program-program yang berlangsung dari 22, 23 dan juga 24 Mei. Dan kita mahu tahu juga lah tuan, bila tengok pengisian program ni macam banyak komuniti ataupun penglibatan rakan-rakan kita secara keseluruhan, komuniti setempat lah. Tapi kalau bolehlah tuan kongsikan juga sasaran utama penyertaan bagi program Hari Hutan Antarabangsa ini.
5: Sasaran ini sebenarnya sesuai dengan objektif. Kami ingin membawa masyarakat sekitar Sub, Keningau dan Nabawan untuk sama-sama bersama-sama kami mengurus hutan ini yang baik. Jadi sasarannya memang itulah. Tetapi walaupun sasaran itu mungkin 80% ke situ, tetapi ada juga penglibatan daripada Tenam, daripada Keningau, daripada Tongod dan mungkin di luar kawasan itulah yang juga mau juga berjalan-jalan untuk melihat.
6: Ambil kesempatan
5: ini.
6: Kan tuan, mana tahu dari Kota Kinabalu ada kawan-kawan saudara mara yang bagi tahu ada acara menarik di Sok sekarang ni. Jadi ada yang mahu datang bertandang, kita mahu semualah orang bilang penglibatan kumpulan masyarakat terlibat langsung, baik pelajar, belia, komuniti kampung, agensi kerajaan, orang awam sekalipun, untuk datang bersama memeriahkan program sambutan Hari Hutan Antarabangsa 2026 yang dijangka disempurnakan perasmiannya pada 23 hari bulan oleh Ketua Menteri kita yang berhormat Dato' Seri Panglima Haji Nor. Okey, dan bagaimana dengan sambutan setakat ini, Tuan? Saya rasa Tuan sudah pergi sebelum ini. Jadi kalau tengok sekarang ini, Tuan, sudah berdiri kemah ini, Tuan. Tengok ada 3 kemah besar. Berdasarkan perspektif pandangan Tuan sendiri melihat suasana bila tapak tu sudah bersiap sedia menerima kehadiran orang ramai ini, Tuan. Macam mana sambutan, Tuan?
5: Sebenarnya sambutan agak memberangsangkan. Sebab pendaftaran tu kategori-kategori pertandingan ini memang sudah pun penuh. Jadi ataupun hampir penuh sudah. Dan tidak sabar pula yang peserta-peserta Sugando ini datang untuk testing mikrofon dan seumpamanya. Jadi memang apalagi acara larian.
6: Betul.
5: Jadi kita sekarang pendaftaran pun memang sangat banyak. Jadi kita pun mengharapkan bahwa Hari Hutan Antarabangsa ini akan dapat mencapai dia punya tema hutan dan ekonomi.
6: Hutan dan
5: kita
6: ekonomi.
5: Mengurus hutan, tapi dalam masa yang sama kita mengharapkan kita punya peniaga-peniaga dapat membuat jualan dan tambahan pendapatan dan juga dapat menikmati jualan rahma yang memang ada pada hari terakhir itu acara
6: berjalan.
5: Ini.
6: Sangat menarik. Jadi sambutan rakan-rakan kita di Sok, bukan saja saya kira di Sok tapi di Keningau, di Napawan juga berkobar-kobar, apalagi peserta dan juga keluarga yang akan mau menyaksikan aksi-aksi menarik mereka dalam acara Sugandai. Sebelum kita berhenti rehat, mesej penting ni, Tuan, berkaitan dengan pemeliharaan hutan dan juga impak kepada komuniti ini, macam mana, Tuan?
5: Jadi kita ingin menekankan kepada masyarakat, kita akan berkongsi bahawa kita sudah pun dihidangkan dengan masalah-masalah pencemaran alam sekitar yang kronik.
6: Betul.
5: Bermula daripada peningkatan suhu dunia, peningkatan paras air laut, dan pencemaran-pencemaran dari bahan-bahan yang dihasilkan oleh kilang dan pembangunan. Sebenarnya jawaban kepada semua ini hanya satu. Pokok-pokok perlu kita pelihara kerana pokok-pokok ini dapat menyerap semua pencemaran itu, menggunanya untuk proses fotosintesis dan mengeluarkan semula oksigen ke atmosfera, dan menyerap semua unsur karbon dan disimpan di dalam isi pokok itu dan menjadikan alam sekitar kita, persekitaran kita, atmosfer kita terus sehat. Jadi mesejnya, kalau kita ingin selamat untuk jangka panjang, maka mari bersama-sama untuk memelihara hutan kita.
6: Menarik bingkisan dan ungkapan kata-kata daripada Encik Karim Abdul Samad, Ketua Urus Setia Sempena Hari Hutan Antarabangsa 2026 bersama dengan kita petang hari ini. Tapi kita berhenti rehat dulu, kita mau berhibur dahulu bersama dengan lagu dalam sesenator kita. Saya kira lagu ini juga sesuai untuk Hari Hutan Antarabangsa, untuk kita sama-sama berhibur menghayati lagu dalam masa yang sama juga kita tingkatkan kesedaran cakna dengan persekitaran kita. Kita berhibur bersama dengan Francisca Peter, Olala Tropika, dan kita kembali seketika bersama dengan Encik Karim Abdul Samad seketika nanti.

0: ulalah, ulalah tropika daripada Francisca Peter. Hujan yang turun bagaikan mutiara dibilang. Waktu juga sekarang ni hujan. Harap-harap keadaan sudah reda. Dan masih lagi di konti belum reda, kita punya persoalan untuk kita kongsikan kepada anda berkenaan dengan Hari Hutan Antarabangsa 2026. Terima kasih Tuan Karim Abdul Samad. Beliau adalah merupakan Ketua Urus Setia Sempena Hari Hutan Antarabangsa 2026 yang berkongsi dengan kita untuk petang hari ini. Baik Tuan, sejauh mana peranan generasi muda dalam usaha memulihara hutan negara ini Tuan? Kalau
1: tidak dinafikan, peranan generasi muda adalah sangat perlu untuk meneruskan agenda memelihara dan memulihara hutan di negeri kita ini. Di peringkat negeri khasnya dan di peringkat negara amnya. Sebab itu, aktiviti kesedaran awam yang dikendalikan oleh Jabatan Perhutanan Sabah sebenarnya banyak ditumpukan untuk melibatkan golongan belia. Pada ketika ini, kita sudah cuba untuk channel kepada bekerjasama dan melibatkan golongan belia dan juga peringkat universiti dan golongan masyarakat pendidik. Kerana kita yakin dan percaya bahwa bagaimana kita ingin mengurus hutan ini kena bermula daripada bawah, seperti kita punya kata pepatah, melentur buluh biarlah dari lubungnya. Yang menjaga alam sekitar, biarlah kita mendidik di peringkat awal pendidikan itu sendiri, mengenalkan mereka perlunya memelihara hutan ini untuk kesejahteraan bersama.
0: Ayo jom generasi muda, pewaris masa depan negara. Dalam konteks pemelihara hutan, kita bukan sahaja perlu diberi pendedahan, tapi juga kita menggalakkan untuk kita jadi ejen perubahan dalam menyembai budaya cintakan alam sekitar. Kiranya sebut pasal program 22 hingga 24 Mei 2026, saya kira banyak juga kolaboratif bersama dengan pelbagai agensi Tuan. Mungkin boleh dikongsikan bagaimana dengan kerjasama agensi ataupun komuniti tempatan. Saya kira bukan di Sukh saja yang bersama dengan Jabatan Perhutanan untuk program ini Tuan. Macam boleh kongsikan?
1: Actually, kami memang untuk Hari Hutan Antarabangsa kami membawa memberikan sijil kerana penglibatan aktif bersama kami kepada penglibatan komuniti daripada Terusmadi Tampunan. Kita kemudian daripada Keningau sendiri, daripada Sok dan juga daripada Nabawan, iaitu kami ada bekerjasama dengan Persatuan Malim Gunung, FMU 10 Hutan Simpan Noluhun Terusmadi. Yang ini lebih banyak membawa pelancong untuk mendaki Gunung Terusmadi, gunung kedua tertinggi di Malaysia. Okay, kemudian kita juga bekerjasama dengan Persatuan Pelancongan Tahas Tininting untuk aktiviti pelancongan, dan juga kita juga bekerjasama dengan Koperasi Nabalu Pantingai San Nabawan Kampung Balaron, dan Koperasi Pelancongan Komuniti Batu Punggul Nabawan. Dan kita bawa ini, kita biar minta sediakan sijil untuk disampaikan oleh yang amat berhormat Ketua Menteri kepada mereka atas jasa mereka bekerjasama dengan aktif membantu Jabatan Perhutanan Sabah bukan setakat mengurus hutan ini, tapi membawa aktiviti pelancongan berasaskan alam sekitar ini kepada masyarakat pelancong dalam dan luar negara.
0: Ini usaha Jabatan Perhutanan mengiktiraf ya Tuan, rakan-rakan pelancongan yang bersama untuk membantu juga menjaga alam sekitar. Baik, dekat penghujung waktu ni Tuan, sedikit masa seruan juga boleh kita kongsikan kepada para pendengar kita, cabaran yang dihadapi dan juga ialah harapan dan juga pesanan sekaligus rangkumannya ni Tuan. Silakan.
1: Okey, cabaran memang beginilah keadaan kita. Sok ini adalah kawasan di kawasan pedalaman.
0: Betul.
1: Jadi cabaran yang kita bawa membawa program besar seperti ini di peringkat kebangsaan, khususnya kami ucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Menteri yang berhormat Menteri Enres, Datuk Seri Atta, kerana program ini sebenarnya dibawa Kementerian Enres dan dibawa kepada Negeri Sabah untuk dilaksanakan esok dan diserahkan kepada Jabatan Perhutanan Sabah untuk menjadi tuan rumah untuk melaksanakan aktiviti ini. Jadi terima kasih kepada Datuk Seri Atta untuk memberi peluang ini untuk masyarakat Sok melihat sendiri bagaimana konsep pelaksanaan Hari Hutan Antarabangsa itu sendiri, kebaikan dan keperluan yang mereka perlu bersedia untuk menyumbang bagi memastikan aktiviti ini berjalan lancar. Dan of course memang cabarannya, kita terpaksa berhadapan dengan kekurangan infrastruktur untuk melaksanakan ini, dan mungkin masyarakat masih belum sepenuhnya terdedah kepada konsep Hari Hutan Antarabangsa, tetapi kita yakin dan percaya kalau tidak bermula sekarang, bila lagi?
0: Betul.
1: Dan permulaan yang kecil ini, langkah yang kecil ini, kita mengharapkan di sana akan ada impak besar. Betul. Untuk semua, dan kita harapkan daerah Sub, Keningau dan Nabawan akan tampil satu hari nanti sebagai daerah yang pesat membangun, dan dalam bahasa yang sama menjadi nadi untuk kita bercerita tentang penjagaan alam sekitar yang terbaik.
0: Baik, last kali tuan, pesanan, seruan, harapan kepada masyarakat setempat bersepeda dengan Hari Hutan Antarabangsa yang diadakan di Sub ni tuan.
1: Okey, kami dengan suasana begini, dengan sambutan hangat baik di kalangan badan bukan kerajaan, baik di kalangan pendidik-pendidik masyarakat, pendidik baik di peringkat institusi pengajian tinggi, mari bersama-sama kami. Isu menjaga hutan bukan Jabatan Perhutanan semata-mata. Tetapi marilah bantu kami dengan segenap idea dan sokongan, agar kami merasa tidak sendiri dalam memastikan bahwa kesejahteraan hutan kita, bermaksud kesejahteraan masyarakat di negeri Sabah ini khasnya dan di Malaysia amnya.
0: Iya, baik, terima kasih diucapkan Encik Karim Abdul Samad, Ketua Urus Setia Sempena Hari Hutan Antarabangsa 2026 Peringkat Kebangsaan, yang hadir bersama dengan kita petang hari ini berkongsi dengan perkara ataupun cerita yang berlaku berlangsung 22 hingga 24 Mei 2026 ini. Jadi program ini satu seruan kepada kita semua untuk lebih menghargai hutan sebagai khazanah negara yang tidak ternilai. Hutan perlu dijaga bukan hanya untuk hari ini tapi juga untuk masa depan negara. Terima kasih sekali lagi Encik Karim kerana sudi bersama dengan kita petang hari ini. Terus ke Sabah FM untuk mengikuti berita Sabah.
2: Kerja mengepam keluar air di Sekolah Menengah St. Paul. Beliau berharap sekolah berkenaan dapat dibuka semula pada Khamis sekiranya keadaan cuaca bertambah baik dan paras air terus surut. Institusi Adat Anak Negeri terus diperkukuh menerusi pembangunan infrastruktur serta penambahbaikan sistem pentadbiran adat. Ia selaras agenda Sabah Maju Jaya yang menekankan kesejahteraan rakyat dan kestabilan sosial. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hadiji Haji Nor menyatakan komitmen tersebut diterjemahkan melalui pembinaan Mahkamah Anak Negeri MAN di beberapa daerah. Ia termasuk Tongod, Putatan, Nabawan, Papar, Tamparuli dan Sub. Selain itu, projek baharu kini dalam proses tender di Kota Kinabalu serta Paitan. Usaha berterusan itu membuktikan kerajaan negeri bukan sahaja memfokuskan kepada pembangunan ekonomi dan fizikal, malah turut menitikberatkan pengukuhan institusi rakyat sebagai wadah penting memelihara keharmonian masyarakat berbilang kaum. Datuk Hajiji berucap merasmikan Mahkamah Anak Negeri Tongod. Mahkamah itu telah mula beroperasi awal tahun ini. Kerajaan Sabah menyambut baik inisiatif pihak swasta dalam membangunkan sebuah pekan baharu di Tongod. Ia bakal menempatkan pusat pentadbiran daerah secara berpusat. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hadiji Haji Nor berkata, pembangunan atas tanah seluas 404.6 hektar itu merupakan satu bentuk kerjasama strategik demi manfaat rakyat secara menyeluruh. Beliau ditemui dalam sambutan Pesta Keamatan Peringkat Tongod. Mengulas isu gangguan bekalan air di daerah berkenaan, Dato' Hadiji telah mengarahkan Adun Kuamut, Dato' Mas Yong Bana bersama pegawai daerah untuk menyenaraikan segera kampung yang terjejas. Langkah itu bagi membolehkan kawasan terlibat dimasukkan ke dalam pelan pelaksanaan bekalan air luar bandar. Dalam program sama, beliau turut menyerahkan 239 geran tanah pantas kepada penduduk mukim sekitar Tongod. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
3: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
2: Berita seterusnya. Polis Sabah berjaya menumpaskan dua sindiket pengedaran dadah bernilai 3.3 juta ringgit dalam serbuan berasingan di Sempurna, Tawau, Kota Kinabalu dan Penampang. Rampasan melibatkan dadah jenis cecair THC, ganja serta syabu dan serbuk ekstasi. Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Jauti Dikon berkata, kes pertama melibatkan penahanan seorang lelaki berusia 26 tahun di sebuah kawasan perumahan di Sempurna pada 3 Mei lalu. 15 kotak mengandungi pelbagai jenis rokok elektronik dan cecair berjaya ditemukan disyaki mengandungi dadah jenis THC. Siasatan lanjut membawa kepada penahanan dua lagi suspek di Sempurna sebelum seorang lelaki lain diberkas di Tawau bersama dadah jenis ganja. Kes kedua melibatkan sindiket pengedaran syabu dan ekstasi. 6 individu ditahan di Kota Kinabalu, Penampang dan Sipitang bermula 11 Mei lalu. Dua lelaki ditahan bersama dua bungkusan syabu seberat 2 kilogram. Siasatan lanjut berjaya menemukan 50 bungkusan dadah disyaki syabu seberat 50.95 kilogram di sebuah bilik sewa di Penampang. Serbuan ketiga di Penampang berjaya menemukan lagi 10 kilogram syabu serta dua paket serbuk ekstasi. Kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Polis menumpaskan kegiatan sindiket pengurusan permohonan kad pengenalan palsu di Sabah. Hasil penahanan 9 individu dalam Ops Pugo yang dilaksana selama 6 hari sejak 7 Mei lepas. Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Jauti Dikon berkata, kesemua mereka termasuk 4 wanita terdiri daripada 5 warga Filipina dan 4 warga Indonesia berusia antara 36 hingga 61 tahun. Pelbagai dokumen dan peralatan dirampas dipercayai digunakan dalam kegiatan penipuan membabitkan permohonan MyCard. Turut dirampas 24 gambar pemohon serta 10 set dokumen bertulis program khas penempatan, salinan sijil lahir asal, salinan pasport pelbagai nama, telefon bimbit pelbagai jenama, kad pengenalan palsu serta 3 cap Jabatan Pendaftaran Negara JPN. Operasi itu dilakukan susulan laporan polis dibuat seorang wanita 30 tahun pada 13 Mac lepas yang mendakwa kerugian RM20,000 selepas semakan mendapati tiada sebarang rekod permohonan kad pengenalan atas namanya diterima di JPN. Kes disiasat mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan dan Peraturan 251E Peraturan-Peraturan Pendaftaran Negara 1990. Lebih 204,000 kenderaan diperiksa dalam Ops khas lebih muatan Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Negeri Sabah. Operasi dilaksana bermula Januari hingga April 2026. Daripada jumlah itu, 18,688 kenderaan persendirian, 5,256 kenderaan perkhidmatan barangan dan 573 kenderaan perkhidmatan awam telah diambil tindakan. 3 kesalahan utama dikenal pasti iaitu cukai jalan LKM tamat tempoh, tiada lesen memandu dan tiada perlindungan insurans. Pengarah JPJ Negeri Dato' Muhammad Aris Ali dalam kenyataan berkata, Ops khas lebih muatan dilaksana bagi memastikan semua pengguna jalan raya sentiasa mematuhi undang-undang dan peraturan jalan raya. Kesalahan membawa lebih muatan adalah pelanggaran di bawah Seksyen 19.1B6 Akta Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan ALPKP 1987 dan Kaedah 89C dan U 1989. Kastam Sabah menumpaskan beberapa cubaan pengedaran dadah menerusi 3 serbuan berasingan di Tawau dan Kota Kinabalu awal Mei ini. Ia membabitkan rampasan lebih 62 kilogram pelbagai jenis dadah bernilai lebih 3 juta ringgit. Dalam sidang media di Kota Kinabalu, Pengarah Kastam Negeri Dr. Ahmad Taufik Sulaiman berkata, rampasan terbesar dibuat di gudang Post Aviation Lapangan Terbang Antarabangsa Tawau pada 11 Mei lalu selepas pemeriksaan terhadap 4 bagasi. Hasil pemeriksaan menemukan 57.27 kilogram syabu bernilai 2.86 juta ringgit yang disembunyikan dalam beg plastik kedap udara dan dihantar menggunakan perkhidmatan kurier. Di Kota Kinabalu, satu bungkusan mengandungi 4.6 kilogram syabu bernilai RM233,900 ringgit dirampas dipercayai dihantar ke Semporna. Selain itu, satu lagi bungkusan mengandungi pil ecstasy seberat 375 gram bernilai RM56,250 yang dilabel sebagai set barangan elektronik. Kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Banjir di Beaufort, 324 penduduk berlindung di PPK. Kerajaan Negeri Perkasa Institusi Anak Negeri. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Itu dia lagu back to back, artis back to back untuk petang ini, Tok T dengan lagunya Bukan Cinta Biasa. Dan lagu baharu, salah satu lagu daripada album baharu Tok T, Cendera Maya, dengan album Gema Bumantara, menghiburkan kita ke di saat ini. Sekarang sudah pukul 4.53 minit petang. Sebentar saja lagi kita akan melangkah di pusingan yang ketiga di segmen Harmonika. Jadi jangan tukar siaran anda, pastikan talangan frekuensi anda kekal di 94.7 MHz, kerana pukul 5 nanti kita akan mengikuti berita utama 5 petang. Teruskan bersama kami di Kedengar FM, hebat syoknya kembali selepas ini.

0: Stream terus kami di RTMG. Info Traffic at Keningau FM setiap hari 5:15 petang bersama bahagian trafik Ibu Pejabat Polis Daerah Keningau.
1: Ya, saudara pendengar yang saya hormati sekalian, sekarang sudah pukul 5:15 petang. Sebagai panduan rakan pendengar Keningau FM dan juga yang juga pengguna jalan raya di Bandar Keningau ini, marilah kita sama-sama ikuti laporan trafik yang bakal dikongsikan oleh Sarjan Jaimi, Sarjan Penguat Kuasa Trafik IPD Keningau. Silakan dengan laporannya, Tuan.
2: Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pengguna jalan raya. Berikut adalah status aliran trafik terkini di beberapa kawasan utama sekitar Keningau pada 20 hari bulan Mei 2026. Bulatan Pekasah. Pergerakan kendaraan masuk ke pusat bandar perlahan, manakala laluan dari pusat bandar lancar sepanjang hari ini. Bulatan Seremon. Kendaraan dari arah Bulatan Rakyat ke Bulatan Seremon lancar, manakala dari arah Bulatan Pekasa ke Bulatan Seremon juga lancar, tiada halangan di atas jalan raya. Bulatan Rakyat. Aliran trafik ke semua arah bergerak lancar namun agak perlahan di lorong kiri menghalang ke Bulatan Masjid pada waktu tengah hari kerana pertambahan kendaraan masuk ke SM St. Francis Xavier untuk mengambil pelajar pulang. DJ bertugas, tiada kemalangan dilaporkan pada hari ini dari jam 8 pagi sehingga jam 4:30 petang. Kami dari BSPT Keningau menasihatkan semua pemandu untuk mematuhi peraturan-peraturan lalu lintas seperti patuhi lampu isyarat dan peraturan lalu lintas, elakkan memotong barisan atau potong kiu, berhenti rehat jika penat atau mengantuk, sentiasa sabar dan berhemat di atas jalan raya. Pandu cermat, jiwa selamat. Terima kasih DJ bertugas.
1: Terima kasih atas perkongsian laporan trafik oleh Sarjan Jaimi, Sarjan Penguat Kuasa Trafik IPD Keningau. Kepada rakan pendengar, kembali berhibur bersama kami di Keningau FM dengan lagu-lagu yang akan menghiburkan sepanjang pemanduan anda.
0: Dengarkan info trafik bersama bahagian trafik Ibu Pejabat Polis Daerah Keningau setiap hari pukul 5:15 petang. Laporan lalu lintas semasa merangkumi bulatan utama dan jalan-jalan tumpuan Daerah Keningau. Untuk pemanduan yang lebih selamat dan terancang, kenali keadaan, rancang perjalanan anda.
3: Dengarkan Keningau FM.
4: Ku sayang dari dulu, kini dan selama-lamanya.
0: 5 hingga 7 malam harmonika di Keningau FM. Stream terus kami di RTM Klik.

Kau matan inson doson to una lagu persembahan atmosfera sempena hari kamatana. Baiklah, di sini saya akan bacakan lagi hantaran daripada rakan kita dari Suk, Coach Maidi. Dari Suk, hai hai DJ, selamat petang, salam persahabatan dari saya. Salam santai petang, ucapan istimewa buat ibu saya, Longgito Luminda. Mudah-mudahan si mama sihat selalu, amin. Oh ya, jangan lupa anak-anak pelatih klub BBC Suk, petang esok Kamis ada latihan badminton di Dewan Masyarakat Suk jam 6.30 menit petang. Terima kasih DJ. Siaran kedengar FM hebat syoknya. Nah, habis kamu orang. Si Coach Maidi sudah sauna sampai di radio, dia kasih ingat kamu. Kalau tidak datang kan rotan gini ano coach. Terima kasih coach atas ucapan tersebut. Semoga ibu coach sehat-sehat selalu, dan semoga semua ibu-ibu di ibu-ibu kita sehat dan ceria-ceria sentiasa bersama-sama kita. Baiklah, kita akan teruskan lagi hiburan petang kita dengan lagu seterusnya. Semaraka Cinta. Oh ya, sebelum itu, sebelum terlupa, pada pukul 5.30 menit petang nanti, ikuti rancangan Sketsa Spontan. Apakah cerita hari ini? Dengarkan kami di Keringan FM. Hebat syoknya.

0: Nantikan sketsa spontan setiap Rabu 5.30 petang.
1: Semua kita cakap onsoi, onsoi, onsoi, aroka awata.
2: Amboi, amboi, cikgu gabang, senang hati nampak.
1: Hey, Tika, assalamualaikum. Bila sampai ni?
2: Waalaikumsalam, cikgu. Sudah lama sampai dari tadi lagi. Baru je abang ni cikgu dari kantin minum-minum sama si puan guru besar.
1: Oh, untuk yang anu ini kan, rakaman Santai Si Cilik Radio Keningan FM ini kan.
2: Betul. Hati ni ada apa-apa kah ini ya? Sampai orang limpas pun tidak sadar dari tadi.
1: Ish, tiada apa-apa lah Tika. Pasal muda kat cuti saja bah. Ya juga yang special.
2: Patutlah. Wah, mentang-mentang cuti bersama sambung kan cikgu. Dari cuti pertengahan tahun bersambung lagi cuti raya haji sampailah ke amatan. Oh, jealous saya cikgu.
1: Oi, mana tahu ni?
2: Alah, mestilah tadi si puan guru besar kestau Taira tadi. Jadi cikgu ni balik kampung kan ni cikgu?
1: Tengok keadaan lah bah. Mungkin balik juga tapi nanti yang ujung-ujung yang time keamatan sudah mau balik.
2: Cikgu, alang-alang juga bah itu. Bercuti lah bah, rehat-rehat. Sandi juga bah cikgu, tambah kerja masa cuti.
1: Anu bah, sebenarnya kan saya anu bah ini. Masa cuti ini ada kasih sewa PA system. Jadi banyak tempahan ni cuti-cuti ini. Rugi kalau saya tidak ambil peluang.
2: Begitu. Tapi kan cikgu, apa yang ruginya pula? Ambillah masa cuti ini untuk balik kampung, beraya, keamatan sama-sama keluarga. Kesian bah cikgu, ibu di kampung tu satu orang menunggu cikgu di rumah.
1: Anu, ndak begini. Saya berjimat juga bah ini sebab saya mau kasih beli lembu satu ekor untuk ibadah korban atas nama ibu saya. Itulah itu saya rancang mau ambil apa ini, ambil tempahan sewaan PA system, kasih lebih-lebih sikit supaya banyak tu duit.
2: Begitu. Betul ke saya dengar ni? Satu ekor?
1: Iya.
2: Cikgu, minta maaf dulu ah cikgu. Sebelum saya mau cakap ni, saya minta maaf dulu ah.
1: Kenapa? Kenapa itu ah?
2: Bukan. Jadi,
1: ada salah cakap itu ah?
2: Bukan lagi salah cakap ni cikgu. Macam salah lagi tu perbuatan tu cikgu. Macam kalau kita anu ni kan cikgu, ibadah korban pun kena beragak jugalah cikgu. Sampai satu ekor tu untuk satu penama.
1: Saya mau buat yang terbaik untuk ibu saya sejaba. Janganlah bermarah.
2: Tak bah cikgu, bukan saya marah, cuma terkejut ni. Macam yang yalah, saya tahu cikgu mau buat yang terbaik untuk ibu untuk ibu di kampung kan. Iya. Tapi sampai mau balik bercuti pun tiada masa. Alamak. Cikgu, sebenarnya kan ibadah korban tu hanya perlukan satu daripada tujuh bahagian saja untuk satu penama. Kalau sampai satu ekor untuk satu penama sampai habis duit nanti tak balik kampung tu, macam lain macam tu cikgu.
1: Tika, sabar lah Tika, jangan marah.
2: Tak apa cikgu.
1: Murid-murid masuk kelas sudah tu, jangan lu marah-marah.
2: Sebenarnya kan cikgu, cikgu tahukah ibu kita ni mau sebenarnya kita balik kampung. Terutama waktu-waktu beginilah cikgu. Perayaan, Hari Raya Aidil Adha, keamatan lagi kan. Jadi kalau korban cukup nama ibu satu bahagian, nama cikgu satu bahagian. Jadi kalau begitu, duit lebihan tu gunakanlah untuk pulang kampung. Bawa ibu berjalan bah cikgu.
1: Ya kan, betul juga cakap si cakap Tika tu. Saya ini terlampau ikut perasaan bah, mau buat yang terbaik untuk ibu saya. Padahal rupanya menungguan kasih susah hati dia sejak.
2: Betul cikgu. Begitulah batu cikgu. Saya faham juga keadaan ekonomi. Cikgu pun tahu kan sekarang ni sekarang ada begitu mendesak. Betul. Tapi sebenarnya cikgu, kita ni perlu juga ingat keluarga di kampung.
1: Iyalah, saya pun terima kasihlah Tika, kasih nasihat saya. Tidak sangka pula kan si Kak Ika dalam rancangan Santai Si Cilik ni bukan saja nasihat kanak-kanak, tapi orang tua pun kan nasihat sekali.
2: Cikgu ni ke situ pula cikgu. Bukan apa bah cikgu, kita ni kan tiada bani yang sempurna. Jadi sama-samalah kita saling berpesan, mengingatkan cikgu. Kalau ada kesempatan tu, luangkanlah masa dengan ibu bapa, dengan keluarga tercinta kan.
1: Iya, sangat setuju bah. Bah, saya masa sudah ni, Tika. Marilah kita pergi perpustakaan sekolah untuk buat rakaman. Saya rasa tu murid-murid sudah sana tu, sebab habis rehat sudah ni.
2: Betul cikgu. Bah, cikgu jom. Onsoi.
1: Onsoi.
2: Jom.
3: Bersempena Aidil Adha dan Pesta Keamatan ini, gunakanlah kesempatan yang ada untuk beramah mesra bersama ibu bapa, sanak saudara dan rakan taulan yang sudah lama tidak bertemu. Kerja tetap kerja, tetapi silaturahim harus dijaga. Ikhlas dari kami di Keningau FM, hebat syoknya.

Keamatan Onsai, persembahan AB Suhaibi. Baiklah rakan pendengar sekalian, di sini ada hebahan untuk bola sepak lelaki bawah 18 tahun peringkat daerah MSSD Keningau tahun 2026 yang sedang berlangsung pada ketika ini 20 hinggalah nanti 22 hari bulan Mei. Masa bermula dari pukul 7.30 minit pagi sehinggalah pukul 4 petang dan tempat pertandingan adalah di dua tempat. Padang A iaitu di SMK Keningau dan Padang B di Sekolah Henry Geni Keningau. Dan majlis kejohanan ini bakal dirasmikan oleh Yang Berhormat Tuan Jordan Najut Elron, Pembantu Menteri Pendidikan Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah merangkap ADUN N44 Tulid. Datanglah beramai-ramai untuk menyokong anak-anak kita majulah sukan untuk negara. Baiklah, sekarang sudah pukul 5.42 minit petang. Kita santai-santai dulu dengan lagu-lagu seterusnya. Dan lagu yang selepas ini, lagu daripada Maneskin, Begging, iaitu lagu yang sudah dinyanyikan, diberikan nafas baru beberapa kali daripada apa ni, The Four Season 1997 dulu sudah syok lagu dia. Lepas tu 2007 diberikan nafas baru lagi dan sekarang pun masih lagi diberikan nafas baru. Tapi tiga versi ini semuanya syok. Jadi saya ambil versi paling barulah untuk hiburan kita pada petang ini. Kembali bersama kami di Keningau FM, hebat syoknya.

0: ikuti Kenyo FM setiap hari Isnin hingga Ahad 7 kali seminggu. Kenyo FM, hebat syurnya.
1: Bila tiba bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian.

ramai kini mencari peluang side income, namun tanpa sedar terjerat dengan penipuan tawaran pekerjaan tidak wujud, job scam, yang mengakibatkan kerugian ribuan ringgit. Modus operandi scammer menawarkan kerja mudah dengan bayaran lumayan. Contoh, like and share, review produk, hubungi mangsa melalui WhatsApp, Telegram, media sosial, minta mangsa buat deposit atau top up, kononnya untuk unlock commission. Pada awalnya beri sedikit keuntungan untuk meyakinkan mangsa. Akhirnya mangsa diminta bayar lebih banyak sebelum scammer hilangkan diri. Ingat, tiada kerjusah yang meminta bayaran daripada pekerja. Tawaran terlalu mudah tambah gaji tinggi? Meragukan. Jangan dedahkan maklumat peribadi atau akaun bank kepada pihak tidak dikenali. Langkah pencegahan, semak syarikat terlebih dahulu, Google atau SSM. Elakkan berurusan melalui platform tidak rasmi. Jangan buat sebarang bayaran untuk dapatkan kerja. Rujuk pihak berkuasa jika ragu. Jangan biar diri anda jadi mangsa seterusnya. Ingatan mesra ini kami bawakan dari Keningau FM, hebat show-nya.

Coklata dengan lagunya Segitiga menghiburkan anda di petang Rabu ini pada pukul 5.50 sekarang ini. Sebentar lagi kita akan melangkah ke pusingan yang terakhir pada pukul 6 hingga 7 malam nanti. Masih lagi ditemani saya DJ Syukri di Konti hari ini. Dan ini ada lagi satu lagi hebahan tentang majlis Ihtifal Ilmu Sekolah Menengah Agama Negeri MISMAN peringkat Negeri Sabah. Jabatan Hal dianjurkan oleh Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah. Bermula pada hari ini sehingga esok 20 dan 21 Mei 2026 di SMAN Keningau. Dan akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Dr. Haji Muhammad Arifin bin Datuk Haji Muhammad Arif, Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah Exco Agama. Kita akan kembali lagi di pusingan yang keempat nanti. Teruskan berhibur bersama kami dengan lagu seterusnya, Elizabethan Rezeki di Keningau FM Harmonika.

Pagi. Awas, tipu menyamar rakan dan saudara mara. Sindiket kini semakin licik. Mereka menyamar sebagai rakan atau ahli keluarga menggunakan nombor baharu, kemudian meminta bantuan wang atas alasan kecemasan. Ramai mangsa terpedaya kerana percaya mesej seperti, ini nombor baru saya, saya perlukan bantuan segera, transfer dulu, nanti saya bayar balik. Jangan panik, jangan terus percaya. Hubungi nombor lama untuk pengesahan, semak dengan ahli keluarga lain terlebih dahulu. Jangan transfer wang tanpa kepastian. Ingat, skema hanya perlukan beberapa minit untuk menipu, tetapi mangsa menanggung kerugian seumur hidup. Ingatan mesra ini, kami bawakan dari Keningau FM Hebat Shopnya.

0: dengarkan Neo FM.
1: Ku sayang dari dulu, kini dan selama-lamanya.
2: 5 hingga 7 malam harmonika di Neo FM. Stream terus kami di RTM Click.
3: Alhamdulillah, kita sekarang sudah berada di jam yang terakhir, 6 hingga 7 petang malam. Dan alhamdulillah juga 31,243 jemaah haji Malaysia sudah berada di tanah suci, dan penerbangan terakhir tiba pada esok hari. Ini adalah bersumber daripada berita bernama. Kita doakan semoga semua jemaah haji kita dalam keadaan sihat walafiat, dan jika ada rakan kita kah, ada ibu bapa kita, datuk nenek kita ataupun siapa-siapa yang kita kenal mengerjakan haji pada tahun ini, kita doakan mereka dan pesanlah pada mereka supaya fokus kepada ibadah haji. Janganlah, tidak perlulah memikirkan kerja-kerja di pejabat, memikirkan lembu kambing di kampung, di kebun. Cakapkan, katakan pada mereka, tok nenek, ayah, abah, ayah, bunda, kawan-kawan, kamu fokus sama ibadah haji, jangan fikir kami, doakan kami sahaja, mungkin satu hari nanti akan mampu untuk mengerjakan haji juga. Semoga mendapat haji yang mabrur. Dan bercakap tentang kesehatan, pada esok hari 21 Mei 2026 pada pukul 8.30 minit pagi sehingga 12.30 minit tengah hari, ada derma, kempen derma darah di Dewan Akad yang bersempena dengan program Jelajah Sakan Saringan Kanser Negeri Sabah 2026 peringkat negeri, peringkat daerah Keningau. Jadi datanglah beramai-ramai untuk menderma darah dan kita berbakti kepada masyarakat. InsyaAllah akan datang balik kebaikannya untuk kita juga. Baiklah, teruskan lagi hiburan dengan lagu-lagu seterusnya di Harmonika Keningau FM.
4: Labbaik Allah.
5: Hikmah utama Hari Raya Aidil Adha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam, mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban, di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidil Adha daripada RTM, teman

Baiklah rakan pendengar yang saya hormati sekalian, bagi panduan muslimin dan muslimat termasuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan daerah Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada pukul 6.24 minit petang, sebentar saja lagi sama-sama kita nantikan. Bercakap tentang kesihatan, program Jelajah Sakan Saringan Kanser Negeri Sabah 2026 peringkat daerah Keningau akan berlangsung hingga 24 Mei ini. Jadi datanglah beramai-ramai kerana banyak tajuk-tajuk dalam bicara sehat yang menarik. Terutama untuk hari esok 21 Mei, ada 4 tajuk, yaitu cancer cervix, tajuk 2 asas pertolongan cemas, tajuk 3 penjagaan gigi palsu, dan tajuk 4 influenza warga emas. Bermula dari pukul 9.30 minit pagi, berlarutanlah sehingga pukul 11.35 minit pagi. Jadi datanglah beramai-ramai, banyak ilmu yang kita boleh dapat. Itu adalah tajuk-tajuk untuk 21 Mei. Baiklah, sebelum azan berkumandang, kita dengarkan hiburan-hiburan dengan lagu-lagu kerohanian di Harmonika Keningau FM. Hebat syoknya. Harmoni.

0: Monica.
1: Akan ku hadapi dunia walau ku tak sempurna.
0: Dengarkan Harmonica dari pukul 5 petang sehingga pukul 7 malam hanya di Kedengar FM Hebat Show.

0: Kawan saya pernah berkata, hidup kita boleh berubah dengan tiga patah perkataan saja.
1: Kau nampak hebat.
2: Saya sayang awak.
1: Tanya, awak berjaya.
0: Saya minta maaf. Baru-baru ni dia telah menyebabkan satu kemalangan dengan tiga kematian. Kini dia hanya mampu berkata,
3: memang silap saya. Saya menyesal betul. Apalah nasib saya.
4: Anda masih belum terlambat. Perlahankan kenderaan apabila lampu isyarat bertukar kuning dan berhenti pada lampu merah. Ingatlah tiga patah perkataan ini, merah tanda.

0: Kita bersama Ustazah Aqidah Mawardi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, ingin kita berbual santai berkenaan dengan suami isteri perlu bersabar. Kalau yang mendengar sekarang ini bersama dengan pasangan, senyum-senyumlah antara keduanya. Ya, berpegang tangan sambil-sambil drive tu kan. Wah, Ustazah ni suruh pegang tangan pula kan. Nak drive macam mana pula kan. Masya Allah, tabarakallah. Ikutlah kreativiti sendiri. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, bila mana suami isteri ini perlu bersabar, kerana kita sebenarnya sabar bukan kerana pasangan. Kita sabar tu kerana Allah. Sebab apa? Ganjaran yang Allah berikan kepada orang-orang yang sabar ni, Masya Allah, hebat, subhanallah. Kerana firman Allah subhanahu wa ta'ala, Allah sebut dalam surah Zumar ayat yang ke-10, Allah sebutkan, sesungguhnya orang-orang yang bersabar akan disempurnakan pahala untuk mereka dan tidak terkira. Bighairi hisab, Masya Allah. Sabar ni pahalanya tanpa batas. Bila tanpa batas, kita tak tahu bagaimana keadaan pahala kita dekat akhirat asbab pahala sabar. Kerana apa sahabat-sahabat yang dirahmati Allah? Nak cakap sabar bukan senang. Kadang-kadang orang kata kan, bolehlah Zazah, kalau pasangan tu sabar memang boleh. Tapi bila tak sabar, kena tampar, kena terajang, semua kena kan. Subhanallah. Jadi nak sebutkan kat sini sahabat-sahabat, pasangan-pasangan ini perlu menjadikan satu contoh yang baik. Siapa kita nak contoh? Kita contohilah sunnah rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada pula perempuan ni akan kata, "Kalau saya isteri Nabi ramai macam mana pula?" Bukan masalah itu. Kita melihat kepada bagaimana seorang suami melayani isterinya. Kalau kita nak tengokkan sunnah antaranya kan, iaitu bila isteri merajuk, suami pujuk. Itu sunnah ternampak kecil tau. Tapi itulah yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ada perasaan rajuk, ada perasaan marah, tetapi Rasulullah tersenyum melihat isterinya yang marah-marah itu. Kerana apa? Kerana dia meraikan fitrah seorang wanita yang memang keadaannya begitu. Tapi Nabi tidak marah balik. Nabi peluk, Nabi rangkul isteri baginda, kerana itulah salah satu perkara yang boleh menyejukkan hati isterinya. Jadi sahabat-sahabat pendengar yang bergelar suami, rajin-rajinlah peluk isteri, bersabarlah dengan perangai isteri. Dan juga untuk wanita bergelar isteri, bersabarlah dengan perangai suami. Berdoalah kepada Allah agar dikurniakan suami itu kekal. Hal kestri rumah tangga ini akan dikurniakan Allah sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, sekian sahaja pada hari ini. Bersama-samalah dalam membina rumah tangga bahagia. InsyaAllah bertemu lagi dalam lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM. Nidaul Islam.

untuk keluargaku sayang sanggup biar ku tak makan. Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang, asal ku rasa tenang.

0: Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang. Asal ku rasa tenang.
1: Itu dah lagu Pulang, telah menandakan kita berada di penghujung siaran untuk hari ini. Siaran Radio Keningau FM edisi Rabu 20 Mei. Terima kasih kepada rakan pendengar yang telah memberikan ucapan, dedikasi dan juga kiriman lagu. Dan kita doakan yang terbaik kepada rakan-rakan kita yang baru sembuh dari penyakit. Ada yang tadi cakap suami dia baru keluar hospital. Ada yang mendoakan ibu dia. Kita aminkan doa-doa mereka. Dan terima kasih kepada anda yang sentiasa setia mendengarkan kami di 94.7 MHz. Dan juga yang melalui penstriman stream di aplikasi. Penstriman terus di aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Kita berjumpa lagi di lain siaran. Saya Syukri Mahmud bersama dengan rakan teknikal kita pada petang ini, Encik Airul Alfian, mengucapkan selamat malam, selamat berehat, selamat bahkan malam. Kita bertemu lagi di siaran yang akan datang, insyaAllah. Assalamualaikum. Arrivederci.
2: Yeah, here we go for the 100th time. Hand grenade pins in every line. Throw them up and let something shine. Filthy mouth, no excuse. Find a new place to hang this noose. String me up from atop these roofs.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Segala puji dan syukur kehadrat-Mu ya Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada semulia-mulia Nabi yang diutus oleh-Mu dan kepada para ahli dan sahabatnya sekalian. Allahumma aslamtu wajhiya ilaik wa fawadtu amri ilaik wa alja'tu zahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik. اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت يا الله. Wahai Tuhanku, aku berserah diri kepadamu dan menyerahkan segala urusan pekerjaanku kepadamu. Segala keinginan dan ketakutan juga kuserahkan kepadamu. Tidak ada perlindungan dan tempat yang selamat kecuali darimu. Aku beriman dan yakin dengan Al-Quran yang engkau turunkan dan juga Nabi yang telah engkau utuskan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi.

Simfoni tetap di hati. Assalamualaikum untuk semua pendengar siaran Zaib FM. Apa jua anda lakukan ketika ini? Terima kasih banyak-banyak. Okay, bersama dengan saya Awang Arif Awang Iring sampailah pukul 9 malam ini. Dan kita mengucapkan selamat malam untuk rakan-rakan pendengar kita di Sandakan, di Keningau dan juga di Tawau. Assalamualaikum semua. Selamat malam semua. Okey. Baik, kalau apa yang dikongsikan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ya, ribut petir berlaku ya di kawasan pedalaman, di kawasan Pantai Barat, di Sandakan. Di Sandakan ini termasuklah di kawasan Kinabatangan dan juga di Sandakan lah. Dan juga di kawasan Kudat, di Kudat ini termasuk di Kota Merudu juga, di kawasan Labuan sehinggalah pukul 9 malam ini. Kawasan-kawasan yang saya sebutkan tadi akan mengalami ribut petir ya. Ini dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia sehingga pukul 9 malam ini. Okey. Tapi di Kota Kinabalu pun di Pantai Barat ni memang sebelah petang tadi memang hujan lah kan. Dan dikhabarkan rakan kita di sebelah Beaufort ada beberapa tempat yang telah dinaiki air ya beberapa hari lalu. Okey, semoga tabah menghadapi ujian ini. Okey, baik, kita dengarkan lagu Ombak Rindu nyanyian Hafiz dan juga Adira, semestinya menerusi segmen Simfoni Tetap di Hati. Dan selepas saja lagu ini, sama-sama kita dengarkan lagu Selimut Tetangga dari kumpulan Republik.

0: masih tak jumpa. Ha, saya dah jumpa.
1: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
2: Hey, sekarang ni berniaga kena smart tau. Iyalah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice e-Dashpost. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma, khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.

Okey, kita kenalah berkomunikasi secara terbuka ya, untuk kita melindungi kanak-kanak, anak-anak kita di alam cyber. Amalkan sikap terbuka dalam membincangkan ancaman cyber agar anak-anak terasa selamat untuk melaporkan sebarang aktiviti yang mencurigakan. Okey, dan selain daripada itu juga ya, kita kena aktifkan kawalan ibu bapa ni, gunakan fungsi parental control pada peranti dan juga aplikasi bagi menapis kandungan yang tidak bersesuaian dengan usia anak-anak kita. Itu kita perlu ambil kira ya. Dan juga yang paling penting untuk kita melindungi kanak-kanak di alam cyber ni, kita kena didik tentang privasi. Okey, kita kena didik anak-anak tentang kepentingan melindungi maklumat peribadi. Jangan sesekali berkongsi kod OPT, salinan kad pengenalan ataupun nombor telefon kepada orang asing. Okey, yang paling penting apa-apa yang berkaitan dengan kita, peribadi kita, jangan kita kongsikan, bagi tahu dengan anak, jangan apa ni, jangan kongsikan di media sosial lah, jangan bagi tahu. Okey, itu okey, kita ingatkan anak kita dan diri kita jugalah. Okey, baik, terima kasih terus setia bersama kami di Siaran Sembang FM, dan mengucapkan selamat malam untuk rakan pendengar kita Fatimah di Sipitang. Terima kasih salam ingatan berkekalan buat Nuri Sarin, Azila, Rahima, Kak Bida, Mami Jun, Junaida dan semua rekan-rekan yang mengenali dirinya. Di Alisha pula mengucapkan salam simfoni tetap di hati. Salam ini untuk semua dari dia. Dia Alisha di Kota Marudu. Cuaca di sini hujan dari tengah hari lagi tadi, dia bilang. Okey. Baik, satu lagi lah kita bacakan ucapan sini. Kita terima ucapan dari Kak Ambens di Penampang ya. Waalaikumsalam, selamat bertugas, sentiasa lancar dan dipermudahkan. Salam simfoni ini untuk rakan-rakan pendengar setia Sabah FM, walau di mana saya berada, beristirahat bersama dengan keluarga tersayang. Terima kasih bersama kami di Siaran Sabah FM. Okey, baik, kita dengarkan lagu-lagu hiburan seterusnya lagi menerusi segmen simfoni tetap di hati. Pukul berapa sekarang? Pukul 7.13 ya. Kita dengarkan lagu Mahligai Syahdu, dinyanyikan semula oleh Erika Fu. Dan selepas saja lagu ini, kita dengarkan lagu Bunga Kemboja, nyanyian Iman Troy dan juga Malhamka. Pastinya di simfoni tetap di hati Sabah FM, Pagus Bah.

0: Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
1: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melekakan sesama, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di restoran talian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.

Okey, pada 29 hari bulan Mei 2026 ya, bicara naratif khas bersama Ketua Menteri di TV1 ya, pukul 9 sampai 10 malam. Jangan lupa ya. Dan 7.30 nanti kita akan ikuti berita di Kasabah FM. P. Ramlee dan Saloma, nyanyian Alfa. Dan selepas lagu ini kita dengarkan Gelora, nyanyian P. Ramlee dan Saloma pula.

Ya, sebentar lagi pada pukul 7.40 minit malam, sama-sama kita akan ikuti azan solat isya. Dengarkan dahulu Kasih Sayang dari Dimensi Simfoni Tetap di Hati.

0: Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus Ba.
1: Daripada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'sul amri al-Islam wa 'amuduhu as-salah." Maksudnya, tunjang segala urusan adalah Islam dan tiangnya adalah solat. Hadis riwayat At-Tirmizi.
2: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
3: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, "Dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan." Surah Al-Baqarah ayat 149.

الجليلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri

0: Inilah masanya untuk menikmati keunikan rasa warisan Sabah. Sempena sambutan ulang tahun Hari RTM ke-80, RTM Sabah mempersembahkan 80 menu Sabahan. Pelbagai etnik, pelbagai rasa, semua ada. Lebih wow, semua hidangan akan disusun membentuk angka 80. Jangan lepaskan peluang menikmati pelbagai menu ini pada 24 Mei, Ahad, bermula pukul 2 petang di Imago Shopping Mall. Jom datang beramai-ramai. 80 menu Sabahan. Rasa kita, warisan kita. RTM 80 tahun, teman setia anda. Tahukah anda? Teh boleh menjadikan anda kelihatan lebih muda. Kandungan antioksidan yang tinggi dalam teh hijau dan teh putih membantu melawan tekanan oksidatif untuk mencegah penuaan pramatang kulit. Pengambilan yang kerap boleh menjadikan keanjalan kulit lebih baik dan kulit muka lebih sihat. Selain kelihatan lebih muda, teh ini banyak memberikan manfaat kesihatan kepada kita. Selamat menyambut Hari Teh Sedunia yang disambut pada 21 Mei 2026.
1: Okey, besok merupakan Hari Teh Sedunia. Okey, kalau besok Hari Teh Sedunia, hari ini 20 Mei, hari apa pula? Hari ini merupakan Hari Lebah Sedunia ya. Lebah penjaga ekosistem dan juga jaminan makanan sedunia ya. Dan boleh kongsikan fakta mengenai dengan lebah di sini, okey. 75% tanaman makanan lebah bergantung kepada pendebungaan oleh lebah dan juga serangga lainlah. Lebah menghasilkan madu daripada nektar bunga melalui proses semula jadi dalam sarangnya. Gitu pula kan? Okay, dan seekor lebah pekerja hanya menghasilkan kira-kira 1/12 sudu teh madu sepanjang hayatnya. Jadi lebah membantu, selain dari itu juga ya, lebah ini sebenarnya boleh membantu ekosistem dengan menyokong pertumbuhan tumbuhan, buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Okay, lebah hari ini merupakan Hari Lebah Sedunia. Lebah pun ada harinya kan pula. Okey, kalau hari ini Hari Lebah, besok merupakan Hari Teh Sedunia. Okey, untuk pengetahuan kita semua. Baik, selamat malam untuk semua rakan-rakan kita yang menghantarkan ucapan di WhatsApp Sabah FM. Kita ada si Azmin. Terima kasih Azmin mengucapkan selamat bertugas dari Bandar Kota Kinabalu, layan Sabah FM. Lepas itu kita terima ucapan pula dari Zafira. Mengucapkan selamat malam dan selamat bertugas, hadir dari sedangkan dan menyapa untuk semua rakan-rakannya malam ini. Jangan lupa kopi-kopi dan makan malam di Jarif. Terima kasih insyaAllah ya. Terima kasih di atas peringatan itu. Kita ada si Arneh pula. Arneh mengucapkan selamat malam. Salam simfoni tetap di hati. Semoga lancar sampailah ke penghujung siaran. Arneh ingin mengucapkan selamat malam buat rakan-rakan pendengar setia Sabah FM di mana sahaja berada. Siapa lagi ni? Ada satu ni, dua kawan kita. Tapi nanti saya akan bacakan. Oh, ini mesti dari si Yanu ni kan. Oh, kalau dia post-post makanan ni, mesti dari si Nick Abdul Aziz ni. Nanti saya akan sampaikan dan saya baca. Okey, itu yang dengarkan lagu pukulan Borneo dari Maldini Sydney dan juga Ray Kimara. Pastinya di simfoni tetap di hati.
2: Ini dia dinamakan pukulan Borneo.
3: Ini barulah sedap.
2: Soal lagi. Ini dia dinamakan pukulan Borneo.
3: Begitu, Pak.
4: Abangnya ya?
3: Okey.
4: Let's go.

0: tiba bulan Mei. Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan, Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian.
1: Sekarang ni, berniaga kena smart tau. Iyalah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice e-dashpost. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma. Khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.

0: Simfoni tetap di hati. Lagu sebentar tadi tu nyanyian Balan Kasih ya, dengan lagunya Happy Gaji. Okey, jangan risau, kaki tangan kerajaan besok gaji ya. Okey. Baik, kenapa bangun tidur masih penat? Sebenarnya ada beberapa sebab kenapa bangun tidur, tapi Allah, kenapa macam penat tu ni, susah betul membangun ni. Kalau membangun awal penat, susah apa ni membangun sebab tidur lewat. Okey, tidur, waktu tidur tu berubah-ubah. Jadi dia akan mengganggu kita punya body clock. Sepatutnya kita tidur badan kita pukul 1 hingga pukul 3 tu begitu. Sepatutnya badan kita berehat, bukan kita layan apa macam-macam kadang-kadang ada orang tengok wayang lah, layan telefon bimbit lah, macam-macam. Jadi bila dia sudah layan kerana begitu, layan telefon bimbit ke ataupun tengok wayang ke apa-apa saja lah, ataupun bersembang dengan kawan ke, main game ke apakah, menyebabkan bangun tidur pun masih penat, masih mengantuk kalau waktu pagi kan. Itulah sebenarnya punca, sebenarnya banyak punca-puncanya, tapi itu satu yang saya kongsikan untuk semua pendengar. Jadi kalau waktu besok pagi kan masih kerja lagi, anak-anak kita pun pergi sekolah, jadi nasihatkan semua anak, termasuk anak-anak kita, tidurlah lebih awal supaya bangun pagi besok segar. Macam segar di Sabah FM kan. Baik, jangan ke mana-mana. Sekarang berapa? Pukul 8.06 minit. Kita dengarkan lagu Genius nyanyian LSD featuring Lil Wayne dan juga SIA, Diplo and Labyrinth. Nah, ramai penyanyi ni boleh untuk lagu Genius. Dan selepas saja lagu ni, kita dengarkan lagu Menjaga Jodoh Orang Lain, Ara Johari. Simfoni tetap di hati.
1: Wayne.

0: akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan. Yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
1: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal pribadi dalam media sosial.
0: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
1: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
2: Hello? Dengar sini baik-baik.
0: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
3: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
4: Perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan melibatkan skamer akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.

mencari jodoh orang lain, nyanyian Ara Johari. Okey, satu lagi saya kongsikan di sini. Kenapa bangun tidur masih penat ya? Okey, kenapa tidur ataupun kenapa bangun masih penat? Sebabnya pada malam tu sebelum kita bangun tu makan berat ya, makan berat yang sebelum tidurlah ya, ataupun dia makan lewat. Itu puncanya kenapa tidur masih ataupun bangun dari tidur masih lagi penat. Perut kita ni kan kalau kita lewat makan, perut kita pun ikut bekerja dengan kuat. Jadi tidak ada apa ni, tidak perut kita tidak ketenangan untuk bekerja. Jadi perut ni perlu rehat ya waktu sebelum kita tidur, terutama makanan yang berminyak dan juga yang manis-manis lah. Itu punca kenapa bangun tidur masih penat. Okey, selamat malam rakan pendengar kita yang menghantarkan ucapan di Facebook Sabah FM. Kita ada si Norzita. Selamat malam Norzita, terima kasih. Raima Ima mengucapkan selamat malam untuk semua rakan-rakan pendengar yang telah ditagkan namanya di sini, dan juga untuk rakan Beluntung Om Hawun. Waalaikumsalam, selamat berkonti, ucapan selamat malam untuk semua rakan-rakan pendengar Sabah FM di mana sahaja berada. Mas Mira Tantari, Mas Mira terbalik pula di Selangor Darussalam juga mengucapkan selamat malam untuk semua rakan-rakannya. Begitu juga dengan Timbul Tawau, di mana? Adik kali di Tawau pula eh. Siapa lagi sih? Hani Mahani, selamat hari lahir buat Icha. Salam ingatan juga buat rakan Yati, Yana, Ara, Fatima, Aris, Mami Jun, Dia Alisha, Tantara Mas Mir, dan tidak lupa senyum itu sedekah ya. Betul. Zila, Novela, Ezora, Octavia. Oh, lama tidak bersama kita pula. Terima kasih bersama kami di Siaran Sabah FM. Semoga ceria selalu, dia bilang. Terima kasih Nora Syikin dengan kata-katanya yang dikongsikan di sini. Di mana saja mereka berada, bukan itu. Walau seribu dugaan datang menghampiri, dengan tawakal doa dapat meringankan keresahan hati. Terima kasih siapa ini? Nora Syikin. Satu lagi lah, Diana Bayu di Kota Marudu mengucapkan selamat malam untuk semua rakan-rakan yang mengenali dirinya dan nama-nama yang telah ditagkan di sini. Untuk rakan-rakan pendengar setia Sabah FM, bagus, terima kasih. Elis Rahimah, Kucing Sarawak, dan juga siapa, Ramli Lee, mengucapkan selamat malam juga untuk semua. Rok Kapak dia bilang. Oh, James Pengiran, terima kasih James. Hasbi Atalib, selamat malam, selamat bersiaran Sabah FM, bagus bah. Dari kejauhan di Victoria Sydney. Oi, jauh ni. Oh, betul bah. Mungkin dia dengar siaran Sabah FM menerusi RTM Klik. Okey. Siapa lagi? Tiap Sasanin, selamat malam, salam untuk sahabat setiaku Alice Raimban. Siapa lagi? Selamat malam untuk semua pendengar Sabah FM. Okey, Hasbi, Syahir Hasbi, dan juga Cempaka di Rembulan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Freddo Mantas. Oh, nama Facebooknya. Muhammad Yusuf juga mengucapkan selamat bersiaran untuk semua pendengar, dan juga No Ruli Wang Geno. Oh, harap betul sebutan tu. Minta maaf ya kalau tersalah. Okey. 8:30 malam nanti kita akan ikuti rancangan terbitan hiburan dan muzik, iaitu rancangan Bakat Hype. Okey. Baik, kita dengarkan lagu dan nyanyian Sheila on 7. Dan selepas lagu ini sama-sama kita berhibur pula dengan lagu Bintang, nyanyian Budak Kacamata. Saya tahu ini ramai suka lagu Bintang kan? Okey, dengarkan lagu dan Chill on 7 Sabah FM, bagus bah.

Selamat malam dan salam Malaysia Madani kepada semua pendengar setia Sabah FM di mana jua anda berada. Rancangan Bakar Hype akan bertemankan anda setiap minggu. Kali ini bersama dengan VNC bersiaran selama 30 minit menerusi Sabah FM. Bagus bah. Sebelum kita berkenalan lebih lanjut dengan VNC, mari kita dengarkan lagu pertama VNC yaitu Tak Segampang Itu yang dipopulerkan oleh Anggi Morito.

0: Ya, itulah dia sebuah lagu yang berjudul Tak Segampang Itu, dinyanyikan oleh penyanyi jemputan kita yaitu VNC. Selamat datang VNC ke Bakat Hype. Kami punya tagline adalah ada di mana-mana saja, bah. Betul. Kamu tahu di mana saya jumpa VNC ini? Di satu pertandingan, boleh dikatakan ke peringkat antarabangsa. Di sana saya terjumpa bakat dia. Sabtu, di mana-mana pun ada bakat.
1: Tidak.
0: Oh, macam mana kau match itu feeling lagu Tak Segampang Itu kan dengan nyanyian kau? Macam mana kau match dia?
1: Sebab melodi lagu dia.
0: Melodi macam Allahyarham Tan Sri Piramli cakap, lagu dan irama tu tidak boleh dipisahkan. Jadi tidak boleh berpisah juga dengan VNC, okay? Baiklah, sebelum kita pergi lagu yang seterusnya kan, VNC, saya mau berkenal sama kau dulu. Boleh kita bagi tahu pendengar-pendengar di Sabah FM tu kan, nama penuh, asal dari mana?
1: Nama penuh saya VNC Ren binti Dorain, berasal dari Kota Kinabalu, Inanam.
0: Umur
1: saya 16 tahun.
0: Alright, sejak bila lah VNC berminat dengan seni suara ini?
1: Saya berminat dengan seni suara ini sejak saya 4 tahun lah.
0: 4 tahun kau beli nyanyi lagu apa? Masa tu? Kau ingat
1: Lady Gaga?
0: Oh, ina Lady Gaga. Masa tu? Poker Face?
1: Ya, yeah, Poker Face.
0: Wih, betul loh. Tekan si ada hadiah kah? Oke, okay. Alright. Apa yang membuat masa 4 tahun tu lah kan yang VNC ingatkan? Apa yang buatkan VNC rasa macam saya mau menyanyi, menceburi bidang nyanyian ini?
1: Dia bermula dari parents saya lah yang suka dengar lagu-lagu dalam kereta. Pas okay. Tu selalu dorong pasang lagu favorite saya, saya akan menyanyi.
0: Apa lagu favorite kau masa tu?
1: Lady Gaga aja lah.
0: Wih, yo, pukulan Lady Gaga deh semua ini. Sampai hari ini masih Lady Gaga aja gak kau minat deh?
1: Tidak juga, Lady Gaga, Celine Dion. Itu dua artis paling favorite saya.
0: Paling kau favorite lah. Alright. Pengalaman dalam bidang seni suara ni dari 4 tahun sampai hari ini, rasa-rasanya lah kan, sepanjang-panjang pengalaman VNC dalam bidang menyanyi lah, apa yang pahit, apa yang manis?
1: Okay, saya cakap yang manis dulu lah.
0: Okay, kita dengar yang manis dulu.
1: Yang manisnya saya pernah dapat mewakili Sabah lah. Saya pernah dipilih dalam pertandingan peringkat antara bangsa.
0: Di mana antara bangsa tuh?
1: Di Hong Kong.
0: Masa di Hong Kong tuh apa kau buat selain menyanyi? Apa yang kau perlu buat di sana tuh? Kau menyanyi saja.
1: Menyanyi saja.
0: Pas
1: itu saya tayang pakaian tradisi kita Sabah.
0: Kejap, kau pergi Hong Kong kau buat lagu apa?
1: It's All Coming Back to Me by Celine Dion.
0: Okay. Sebab kau bilang tayang pakaian tradisi kan. Terus saya berpikir mungkin lagu Kadazan Dusun kah apa semua, tapi kau pakai attire KDMR lah sambil nyanyi lagu It's All Coming Back. Okay. Selalu kita nampak nih orang pakai baju tradisi nih masa musim-musim kematan kan. Baru nyanyi lagu-lagu KDMR kan. Terus saya sedang berpikir nih, itu rasanya kok apa kau buat sana, saya bilang. Masa itu okay juga keputusan di Hong Kong?
1: Boleh. Saya dapat first class award lah.
0: Hebat oh, first class award. So ada bunyi ta-ta-ta-ta-ta dari para pemusik kita. Tahnya Bensi, tahun bila itu di Hong Kong?
1: Tahun 2023.
0: Wih, baru-baru juga. Alright, tanpa membuang masa, mari kita dengar dulu lagu kedua VNC. Okay, dia suka menyanyi kan? Dia menyanyi ini kan dia mesti mau berdiri. Dia selesa berdiri, ada feel dia bilang. Kalau duduk dia mungkin dia takut tidak cukup support kali. Jadi kita jemput VNC dengan lagu keduanya.

0: perkataan yang paling asas, salah satu paling asas dalam bahasa Cina. Kenapa maksud CC?
1: Thank you.
0: Thank you, terima kasih. Ya, itu dia lagu Cui Chang de Tian Ying. Apa maksud dia tuh, Vince?
1: The longest movie.
0: Oh, yang paling panjang lah ya. Perjalanan percintaan dorang ini kan macam satu movie yang sangat-sangat panjang. Di sini saya ingin sampaikan kepada pendengar kita di luar sana, jangan lupa search, follow dan like Facebook page Hiburan dan Musik, dan juga Combo RTM Sabah. Melalui page-page kami anda boleh mendapatkan perkembangan terkini daripada kami, contohnya pertandingan atau ada pun uji bakat. Okay, dan juga boleh juga tengok perkembangan muzik-muzik semasa di Sabah ini. Okay, lagu seterusnya Rolling in the Deep.

0: jarang loh dia nyanyi ini lagu. Alright, baiklah, kita sebenarnya kan dekat-dekat sudah mengunjung rancangan Bakat Hype kita. Jadi di sini saya ingin mengucapkan semoga sukses dengan apa saja goal yang VNC set dalam bidang menyanyi ataupun pelajaran. Oke, okay? Hey,
1: thank you.
0: Ya, saya Evelyn mengucapkan ribuan terima kasih. Semoga Anda terhibur dengan Bakat Hype, program terbitan Section Hiburan dan Musik RTM Sabah. Oke, okay? Jadi sebelum kita berakhir, mari kita dengarkan lagu terakhir daripada VNC, yaitu Masing-Masing.

penghujung siaran untuk minggu ini. Terima kasih kepada penerbit bersama Muhammad Syariman Samsudin dan Linda Mitchell Loilin, pembantu penerbit Evelyn Chua dan Bandro Jimun, pengimbang musik Bandro dan juga Charles, dan artis undangan kita pada hari ini yaitu Viensi. Terima kasih. Oke, semoga para pendengar terhibur dengan sesi kami ini dan jumpa Anda pada minggu hadapan.

0: terdapat pelbagai bahasa dituturkan di dunia. Namun, senyuman dapat difahami tanpa menuturkan sepatah kata.
1: Sebentar lagi, utama 9 malam.

0: inilah masanya untuk menikmati keunikan rasa warisan Sabah. Sempena sambutan ulang tahun Hari RTM ke-80, RTM Sabah mempersembahkan 80 menu Sabahan. Pelbagai etnik, pelbagai rasa, semua ada. Lebih wow, semua hidangan akan disusun membentuk angka 80. Jangan lepaskan peluang menikmati pelbagai menu ini pada 24 Mei, Ahad, bermula pukul 2 petang di Imago Shopping Mall. Jom datang beramai-ramai. 80 menu Sabahan. Rasa kita, warisan kita. RTM 80 tahun, teman setia anda.
1: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.

0: short sleep atau tidur singkat atau terlelap seketika merupakan situasi tidur yang hanya bertahan selama sesaat hingga 30 saat dan individu gagal bertindak balas terhadap deria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami situasi sedemikian, terutama ketika memandu atau mengendalikan jentera berat, segeralah lakukan sesuatu bagi menghilangkan rasa mengantuk kerana microsleep atau terlelap seketika mampu mengancam nyawa anda dan nyawa orang lain.
1: Anda sedang mendengar Sabah FM.

Assalamualaikum, selamat malam, salam Malaysia berdani kepada anda semua yang terus setia bersama Sabah FM. Dan terima kasih buat rakan penyampai DJ Arif yang tak pun bersama dengan anda semua dalam segmen Simfoni Tetap di Hati. Baiklah, kepada anda semua di mana berada, teruskan setia dan nantikan kita sudah pun masuk ke segmen varian lebih lagu lebih santai slot kuasa 3 Sabah FM. Bagus.

Atas pokok pergi ke raja pun naik kuda. Logat pulau Sabah macam Indo, itu kabar angin cerita media. Currency masih ringgit Malaysia, lebih mahal dari rupiah. Land below the wind.

0: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus, Pak.
1: Kamu tahu kah?
2: Kamu tahu?
1: Kamu tahu?
3: Setiap hari di Sabah FM. Bagus, Pak.
2: Oh, baru saya tahu.
1: Kamu tahu kah?
2: Kamu tahu?
1: Kamu tahu? Rafiq.
4: Oh, silakan. Saya tahu sudah tuan. Saya tahu sudah tuan. Kau mau bagi tahu sesuatu tu?
1: Ya, sesuatu. Okay. Sebab mana komputer kau tadi tu?
4: Hey, ni apa?
1: Cerita pasal komputer-komputer ni, mesti kau tahu kan Steve Jobs, Bill Gates, Mark Zuckerberg.
4: Tengok je lah handphone saya siapa yang buat.
1: Boy, kan? Tapi kau mau tahu kah sebenarnya programmer pertama di dunia wanita tau.
4: Ya kah? Siapa korang nama dia?
1: Nama dia Ada.
4: Oh, Ada apa?
1: Ada bukan. Ada Lovelace. Ataupun Ada King. Ataupun boleh juga dipanggil Countess Lovelace. Tahun 1843. Dialah orang pertama yang menjadi mekanik komputer ni tau.
4: Patutlah, bahasa-bahasa komputer ni kan susah mau difahami. Macam wanita juga. Kalau dia cakap susah mau faham.
1: Begitulah lumrah dunia.
4: Tapi kan kalau diikut kan dalam sehari paling banyak bercakap adalah wanita.
1: Amboi. Kau dah bercakap.
4: Lelaki kurang bercakap.
1: Kurang sikit ya.
4: Wanita ni bebel dia kerja dia. Baru kau tahu.
1: Iyalah baru aku tahu. Tapi aku punya tadi kau tahu gitu tak?
4: Tahu, tahu. Programmer kan tadi.
1: Programmer.
2: Oh, baru saya tahu.
5: Hai, saya Kimi.
6: Saya Kera. Kami
5: Aras Bayu. Kami dengar
6: Sabah FM.
5: Bagus, Pak.

macam biasa, kalau anda mahu lagu permintaan anda diputarkan, okey, ataupun dimainkan, anda boleh bersama dengan saya melalui Facebook Sabah FM. Komen saya di poster Afrina tu. Dan selepas tu anda juga boleh hantarkan melalui WhatsApp Sabah FM 0949904848. Tapi saya macam biasalah, Afrina cadangkan untuk kamu hantar di Facebook supaya kawan-kawan kamu nampaklah lagu tu ditujukan untuk dia. Ini kalau di WhatsApp ni Afrina tengok, Afrina saja yang tahu. Okey, sebab Afrina tidak akan baca tau. Afrina akan tunaikan dengan permintaan lagu saja. So kalau Afrina tunaikan lagi, baca lagi ucapan tu semua, memang sikit saja lagu yang dapat kita mainkan nanti. Okey, baiklah kepada anda semua, apapun yang berlaku malam ini, teruskan hiburan anda bersama Sabah FM. Dan seperti biasa, tepat pukul 10 nanti kita ada berita Sabah FM.

0: Rancangan Pendidikan Negara 2026-2035.
1: Tapi tahun ini, seperti mana Kementerian Pendidikan mengambil alih seluruh sistem prasekolah, Kementerian Pendidikan Tinggi akan mengambil alih seluruh sistem pendidikan pra-universiti tingkatan 6 dan matrikulasi. Jadi pelajar tingkatan 6 dan matrikulasi itu bukan lagi pelajar sekolah. Dia sudah masuk ke kategori pendidikan tinggi.
0: Yang amat berhormat, Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Anwar Ibrahim.

0: Hari Raya Aidiladha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidiladha daripada RTM, teman setia anda.
1: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus ba.

Cari yang lebih lagu, lebih santai. Masih bersama dengan Afrina Singal Cool 12.30 malam nanti. Yang pastinya tadi tu lagu Show Me The Meaning Of Being Lonely daripada Backstreet Boy. Itu lagu diminta oleh rakan kita di Facebook Sabah FM. Dan untuk siapa ditujukan, kamu tengoklah siapa yang detect. Memang panjang sangat detect. Tapi apapun, terima kasih untuk permintaan lagu itu. Lama tidak dengar lagu tu. Okey, dan jangan lupa juga nanti hari Ahad ini, minggu ni, hari Ahad nanti kalau tidak ada apa-apa urusan, tidak ada orang bilang pergi menghadiri majlis kahwin ke apa, bolehlah pergi untuk serbu 80 menu Sabahan. Lama serbu ah. Okey, serbu 80 menu Sabahan yang mana rasa asli warisan tradisi kebanggaan negeri Sabah. Okey, ada Hinawa yang saya sebut ni lah kan, ada Hinawa, Boso, Ambuyat, Pinasakan dan banyak lagi lah sebenarnya menu warisan Sabah ni yang menanti anda. Jadi jangan lupa untuk datang di Imago Shopping Mall pada hari Ahad nanti pukul 2 petang, yang mana nanti anda boleh tengoklah. Bagi mungkin anak muda yang tidak tahu kan, mungkin ada beberapa jenis makanan warisan yang belum pernah lagi mereka rasa. Di sana anda boleh rasalah 80 menu istimewa yang yang menggambarkan kekayaan budaya dan juga cita rasa Sabah yang unik. Okey, dan datang ramai-ramai bawa keluarga dan kawan-kawan untuk sama-sama merasai pengalaman gastronomi Sabah yang penuh dengan tradisi dan juga nostalgia. Pergilah 80 tu. Kalau datang pergi sana, jangan dulu isi perut lah. Sebab mau merasakan. Okey. Jadi kepada anda semua, teruskan lagi mengantarkan permintaan lagu anda melalui Facebook Sabah FM ataupun WhatsApp kami di 0199-4848. Kita terus lagi dengarkan lagu permintaan daripada rakan kita di luar sana. Dengarkan terus Varia, lebih lagu, lebih santai.

0: Sekolah Madani akan diadakan 3 kali sebulan di setiap kawasan Dewan Undangan Negeri bermula 9 Januari 2026.
1: Program jualan rahmah Madani akan dimulakan misalnya pada 9 Januari 3 kali sebulan di setiap dun. Lebih 23,000 jualan rahmah Madani akan diadakan yang melibatkan 600 dun dan juga 40 lokasi di wilayah persekutuan. Ini menjamin barang asal lebih rendah berbanding pada harga barangan setempat. 5,000 jualan agro Madani dapat menjual 10 hingga 30% lebih murah.
0: Yang amat terhormat Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Anwar Ibrahim.
2: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas 95.9 FM.

0: tips elak tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.
1: Hi guys, Mary Grace ini. Rasa mau pinjam masa kamu sekejap pada semua pesan. Keselamatan siber adalah tanggung jawab kita bersama. Bijak di alam maya, selamat di dunia nyata. Ingat agak.

cari maklumat tu memang senang, tapi untuk memastikan berita itu sahih ataupun tidak, itu ada terpulang kepada diri anda sendirilah. Okey, tapi salah satu yang sekarang ni tular di media sosial mengenai kekeliruan pengumuman pelaksanaan pembayaran insentif pembajakan kepada pesawat. Okey, sebenarnya penjelasan telah pun diberikan, yang mana KPKM telah pun mengambil maklum laporan media semalam berhubung dengan pelaksanaan pembayaran insentif pembajakan kepada pesawat pada kadar RM300 sehektar yang mula dilaksanakan secara berperingkat mulai 19 Mei 2026. Jadi untuk mengelakkan sebarang kekeliruan, KPKM ingin menjelaskanlah bahawa pembayaran yang mula dilaksanakan pada 19 Mei adalah bayaran pendahuluan sebanyak RM200 sehektar secara one-off kepada pesawat yang layak sebelum atau semasa kerja-kerja pembajakan dimulakan. Jadi manakala baki RM100 sehektar pula akan dibayar selepas kerja pembajakan selesai dan disahkan sebenarnya oleh agensi berkaitan mengikut prosedur yang telah pun ditetapkan. Okey. Jadi pelarasan ini adalah orang bilang diselaras dengan selaras dengan siaran media KPKM yang telah pun diumumkan pada tarikh 7 Mei lalu, yang menjelaskan bahawa insentif pembajakan sebanyak 300 sektor akan dibayar dalam dua peringkat. Iaitu yang pertama tadi itu 200 dan yang baki dia itu 100 selepas kerja pembajakan selesai. Okey. Jadi banyakkan orang kalau mau mencari maklumat yang sahih ini, terus pergi ke laman rasmi web kementerian tersebut ataupun jabatan tersebut. Di sana anda boleh dapatkan info yang lebih sahih. Okey, baiklah kepada anda semua, teruskan lagi mendengarkan di Sabah FM, lagu-lagu pilihan mendengar di luar sana. Semoga anda semua terhibur. Dengarkan terus Sabah FM. Baguslah.

0: ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali, RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
1: Hai kamu orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM.

yang sedang memandu ketika ini, hati-hati dalam pemanduan anda. Dan kalau rasa penat tu, berhentilah berehat di tempat yang selamat, okay? Dan jadi kepada ada semua yang di rumah pula, selamat beristirahat sambil tengok TV, sambil layan radio Sabah FM. Pun terima kasih setia betul kan kamu semua ni dengar lagu permintaan rakan-rakan di luar sana. Ada yang ngam, ada yang cakap, ada yang beritahu di WhatsApp, daripada terhibur pula dengan lagu-lagu malam ini. Ya, semua lagu tu kawan-kawan kita yang pilih. Okey, baiklah, kita akan teruskan lagi hiburan malam ini. Dan pastinya sebentar lagi tepat pukul 11 malam, kita ada berita dari RTM Kuala Lumpur.

0: Hari Raya Aidil Adha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidil Adha daripada RTM, teman setia anda.
1: Awau 95.7 FM.

0: juga dikenali sebagai Tambunan Viewpoint yang terletak di Kampung Dalungan Tambunan merupakan satu lagi destinasi pelancongan di Sabah. Bakul Wakit, sejenis bakul tradisional masyarakat Kadazan Dusun, dipilih sebagai reka bentuk menara ini yang dibina setinggi 3 tingkat dan diperbuat daripada besi dan diwarnakan menggunakan warna tumbuhan buluh yang sinonim dengan daerah Tambunan. Dengan ketinggian 14 meter, Menara Sinurambi menjanjikan pemandangan indah daerah Tambunan, Gunung Kinabalu. Ketika pada waktu pagi atau ketika cuaca baik, keindahan matahari terbenam dan tiupan angin segar dari Banjaran Roka.
1: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.

Well, gitu kah? Anda tahulah ada hafal lagu tu. Lama sudah lagu tu kan. Tapi kalau dulu ni, boy band ni memang sangat terkenal lah kan. Okay, kita tinggalkan dulu cerita pasal boy band ni. Penting ni. Ini pasal duit ni. Duit. Yang mana kita sekarang ni perlu berhati-hati tau. Macam-macam sekarang teknik scam ni sekarang ni. Yang mana wang misteri dalam akaun bank. Tiba-tiba ada duit dalam bank. Yang kita tahu kita tidak ada apa-apa urusan pun. Dan kita tidak ada pun menunggu apa-apa kemasukan orang bilang. Oh, gitu kemasukan. Macam tidak harapan ni, Frina. Betul. Sebab apa? Kadang-kadang sekarang ni, pemberi pinjaman wang haram ni ataupun along, dia memasukkan wang ke akaun bank orang ramai secara rawak tanpa diminta. Hoi, bersedekah kah? Bukan, okey. Mereka akan mendakwa yang kita ni sudah pun membuat pinjaman dan menuntut bayaran balik beserta faedah yang tinggi, okey. Jadi kalaulah ada begini, tiba-tiba ada duit masuk dalam akaun kamu, macam biasalah kan. Kalau kita tidak tahu duit itu hasilnya daripada mana, daripada siapa, hendaklah bagi kita pakai kan. Jadi jangan gunakan wang tersebut. Lepas tu, kalau ada individu yang tidak dikenali minta anda macam pindahkan semula kepada dia duit itu, jangan pindahkan kepada individu yang tidak dikenali. Kalau kenal tu bagilah. Kalau kawan sendiri kan, itu salah. Mau bayar kawan Siano, rupanya terbagi pergi akaun Siano. Jangan. Itu bolehlah. Jangan pula, dah boleh. Saya tidak kenal kau. Boy, kawan sendiri dah kenal. Okey, lepas tu anda boleh hubungi terus pihak bank dengan segera untuk mendapatkan penjelasan lah. Dan sebaiknya buat laporan polis dengan segera. Dan selepas itu juga, simpan semua bukti transaksi, tangkapan screen, receipt dan juga maklumat akaun. Okey. Itu dia. Bukan orang bilang saja orang sekarang ni mau bagi duit kan. Jadi kenali punca wang masuk tiba-tiba ni, kesilapan pindahan yang pertama selalunya, ataupun tuntutan ataupun bayaran yang dibuat sebelum ini yang kita pernah ada buat tuntutan lah, ataupun komisen jualan di platform dalam talian, ataupun pindahan daripada syarikat ataupun entiti yang berdaftar. Jadi kenal pasti dulu sumber terlebih dahulu sebelum menggunakan wang tersebut. Okey? Jangan pula masuk sudah bani. Apa yang masuk? Padahal tiada pun yang ditunggu, tiba-tiba masukkan. Hati-hati kamu, okey? Baiklah, gue ada semua teruskan bersama. Kita dengarkan lagi lagu ini yang anda minta. Dengarkan terus Sabah FM. Bagus, Pak.

0: tips elak tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.
1: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM, bagus bah.

Siapa boleh jawab? Milik siapa gadis itu? Milik siapakah gadis itu? Wow. Okay, belum pernah lagi lah ada orang bagi Afrina lagu begitu. Kalau ada Aina. Okay, baiklah. Kepada anda semua, esok dan juga hari Jumaat, DJ Ozil akan temani anda semua untuk segmen Novaria Lebih Lagu Lebih Santai. Dan Afrina akan bersama kamu pada hari Ahad. Pukul 6 pagi hingga pukul 12.30 hari kalau tidak silap lah. Ahad ke Sabtu? Tengok tu, lupa tu, apa lupa tu. Gaya kan? Okey, dan juga yang pastinya hujung minggu lah Afrina bersama dengan kamu. Dan minggu depan, bermula hari Selasa hinggalah hari Jumaat, Afrina akan temani anda semua untuk varian lebih lagu, lebih santai. 4 hari yuk. Okey, jadi kepada anda semua, selamat berehat semuanya. Selamat malam. Dan kita jumpa lagi. Bye-bye.

0: Sudah masanya untuk menikmati keunikan rasa warisan Sabah. Sempena sambutan ulang tahun Hari RTM ke-80, RTM Sabah mempersembahkan 80 menu Sabahan. Pelbagai etnik, pelbagai rasa, semua ada. Lebih wow, semua hidangan akan disusun membentuk angka 80. Jangan lepaskan peluang menikmati pelbagai menu ini pada 24 Mei, Ahad, bermula pukul 2 petang di Imago Shopping Mall. Jom datang beramai-ramai. 80 menu Sabahan. Rasa kita, warisan kita. RTM 80 tahun. Teman setia anda.
1: Hey, what's up semua? Saya Ben Zulu. Teruskan mendengar Sabah.

0: Microsleep atau tidur singkat atau terlelap seketika merupakan situasi tidur yang hanya bertahan selama sesaat hingga 30 saat dan individu gagal bertindak balas terhadap deria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami situasi sedemikian, terutama ketika memandu atau mengendalikan jentera berat, segeralah lakukan sesuatu bagi menghilangkan rasa mengantuk kerana microsleep atau terlelap seketika mampu mengancam nyawa anda dan nyawa orang lain.
1: Ini adalah Radio Sabah FM. Baguslah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana alladhi fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana alladhi إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Assalamualaikum, salam sejahtera ke 6 pagi. Susunan lagu-lagu awal jam ni tentunya susunan lagu-lagu rock untuk menghangatkan hiburan tengah malam anda. Ada yang baru mulakan shift seperti saya, selamat bekerja. Yang masih dalam pemanduan, abang-abang lori di luar sana, semoga dilindungi perjalanannya. Segarkan mata, kita mula dengan lagu pertama kedua malam ini, Obsessed.

Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa

anda tengah malam ini. Hanim di sini. Apa khabar pendengar setia Nasional FM? Semoga semuanya diberi kesihatan yang baik walau di mana jua anda berada. Tiada apa yang paling berharga selain kesihatan diri. Bila kita sihat, semua kerja boleh dilunaskan dengan baik, betul kan? Apa yang anda lakukan sekarang ni? Ada ke yang tengah mencari rezeki siang dan malam demi menampung kehidupan keluarga tersayang? Tahniah anda, memang insan yang hebat yang berjuang demi insan tersayang. Dalam kesibukan kita dengan tugasan kehidupan harian, jangan lupa sayangi diri, jaga kesihatan. Yang baik itu usaha sedaya upaya pasti ada pulangannya. Mari sihatkan minda dalam segmen ini, Geng Buruh Hantu, Nasional FM, sentiasa di hati. Hey you.

bumi tenggelam, bergema suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan secara langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di

0: 12.30 malam hingga 6 pagi.
1: Meninggalkan jam pertama ini, geng burung hantu, Hani masih di sini setia menemani anda untuk jam-jam yang berikutnya. Waktu malam berakhir, muncullah pagi. Pagi yang sunyi, sunyi dengan deretan kenderaan, aman pemanduan di waktu-waktu begini kan. Tapi dalam kesunyian perjalanan ini, jangan tekan pedal minyak tu banyak-banyak sangat, laju sangat. Pastikan patuh had laju, okay? Jaga jarak, selamat pemanduan. Itu yang paling penting. Sentiasa dalam mood bersedia dalam pemanduan kita supaya kita sempat break jika ada halangan di hadapan. Ada sesetengah tempat, mungkin hujan, mungkin cuaca baik. Alhamdulillah kan. Hati-hati memandu. Pecahkan kesunyian malam ini dengan geng burung hantu nasional FM, sentiasa di hati.

Assalamualaikum, selamat pagi. Salam sejahtera kepada pendengar setia Nasional FM, Geng Burung Hantu. Saya Hanim, DJ bertugas untuk pagi ini. Tugasan saya akan berakhir jam 6 pagi dengan susunan lagu pagi ini menemani anda, menemani tugasan anda. Semoga tugasan dan tanggungjawab kita lakukan ketika ini memberi keberkatan dalam kehidupan harian. Usaha tangga kejayaan. Setiap usaha pasti dijanjikan pulangan. Jangan mudah berputus asa kerana ia hanya bisikan yang mematahkan keyakinan. Kita perlu kuat berdiri untuk diri sendiri. Abaikan tanggapan negatif, bangun dengan semangat. Kerana kita yang mencorak kehidupan kita sendiri. Saya percaya di luar sana pendengar setia, semua hebat-hebat belaka bijak mengurus diri mewarnai hari. Teruskan pagi, Geng Burung Hantu Nasional FM.

susahkan aku. Aku pencat kau. Awak okey tak?

waktu jam ini Hanim nak berkongsi juga kan. Kami masih bersiaran, bukan kamilah, saya lah kan, bersiaran secara langsung dalam live TikTok. Jadi kepada anda boleh juga bersama-sama dengan kami, bersama-sama dengan saya Nasional FM dalam TikTok live. Dengan kata cariannya Nasional FM. Okey, dekat dalam tu boleh bersahabat dengan pendengar-pendengar lain dari serata negeri. Ada yang dari Sabah, Sarawak, dari Brunei, dari Indonesia juga ada, Singapura. Okey, terima kasih kerana mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Walau di mana jua anda berada, Nasional FM akan terus menemani anda, menceriakan anda dan mewarnai mood anda. Jadi teruskan bersama Nasional FM, Geng Burung Hantu.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan.

Fenomena penipuan cinta atau love scam dilaporkan semakin berleluasa dan di Malaysia sahaja sebanyak 7,548 kes love scam telah direkodkan sejak 2018 melibatkan kerugian lebih 382 juta ringgit. Walaupun pelbagai kempen, iklan dan seminar terus dilakukan oleh kerajaan untuk memberikan kesedaran kepada orang ramai, namun love scam tetap berlaku di negara ini. Justru itu, bagi mengatasi masalah penipuan love scam, masyarakat perlu lebih berilmu agar tidak menjadi sasaran yang mudah. Masyarakat juga dinasihatkan agar tidak mudah terpesona dengan profil gambar cantik atau tampan yang digunakan di media sosial serta tidak mudah terjerat dengan janji manis yang ditabuhkan oleh rakan yang baru dikenali. Selain itu juga, jangan dedahkan nombor akaun bank, identiti diri anda, keluarga kepada mana-mana individu yang tidak dikenali ataupun baru dikenali di internet. Untuk mengelakkan anda tertipu, anda boleh lakukan semakan terlebih dahulu di laman sesawang ccid.rmp.gov.my/semakmule atau muat turun aplikasi Semak Mule CCID sebelum membuat sebarang transaksi. Sama-sama kita berhati-hati, elak jadi mangsa love scam.

salam sejahtera Hanim di sini menemani anda, geng burung hantu. Terima kasih kerana setia mendengarkan Nasional FM. Yang join TikTok kita, terima kasih. Kita ada ramai pendengar-pendengar dekat dalam TikTok live kita. Antaranya ada Haliza Baha, Aizan Zek, Wakus Azman, SF7, Lavender Girl, Sayur Pita pun ada, Yop Zali, Zabeda, Cik Gaya, Jambek Obor Jambek dari Sumatera, Indonesia. Ha, ada juga dari Singapura, Matahari Laut. Mozek pun ada. Hai, terima kasih kerana sentiasa memilih Nasional FM sebagai peneman pagi anda yang sunyi ini, kan. Ada juga yang dekat dalam live TikTok kita tanya, mana abang manis, mana kakak manis. Ya, kakak manis Aidajia kita ada, cuma dia tak ke udara, kurang sihat. Kita doakan semoga kakak manis kita Aida Jia diberikan kesihatan yang baik, boleh bersiaran, mengubat rindu anda. Okey, yang tanya abang manis pula ada waktu.

Ketahui tips keselamatan elektrik di musim banjir. Sebelum menghadapi banjir, tutup suis kelengkapan elektrik dan diikuti suis utama. Pindahkan kelengkapan elektrik ke tempat yang tinggi. Semasa menghadapi banjir, jangan petik suis, sentuh kelengkapan atau kabel elektrik dengan tangan basah. Jangan pegang struktur, tiang atau pagar besi. Jangan hampiri, berenang atau meredah air banjir berdekatan pepasangan elektrik. Jangan alih, baiki, uji talian atas elektrik yang putus atau jatuh ke tanah. Selepas banjir, tutup suis utama sebelum kerja-kerja pembersihan dilakukan. Pastikan kelengkapan elektrik kering sebelum digunakan. Dan lantik kontraktor elektrik berdaftar dengan Suruhanjaya Tenaga.

kembali menemani anda. Hanim di sini masih lagi segar di waktu pagi yang sunyi ini kan. Menghiburkan anda walau di mana juga anda berada. Mungkin ada yang dalam perjalanan abang-abang lori kita. Kalau mengantuk tu singgah di R&R berdekatan kan. Rasa, ambilkan rasa-rasa yang mengantuk itu. Kita perkena kopi dulu ke kan. Buat renggangan, aktiviti renggangan dan sikit senaman supaya kita kekal segar. Ada juga rakan-rakan kita yang shift malam kan, petugas-petugas dari barisan hadapan, ada juga yang bekerja dalam bidang perbuatan. Walau apa pun yang kita lakukan, itu adalah usaha kita, usaha kita untuk menampung hidup yang keras waktu ini kan. Tapi kalau selagi kita berusaha, lagi berkat rezekinya kan. Jadi setiap segala kesukaran akan ada kemudahannya. Jangan kita rasa kita berada di bawah, kerana hidup ini ibarat roda kan. Kadang-kadang kita di atas, kadang-kadang kita di bawah. Tapi kita kena pandai mencari kebahagiaan, ketenangan dan keberkatan hidup. Inilah saya di sini untuk menemani anda, menghiburkan anda, supaya kita akan sentiasa kekal positif. Dengar lagu kita akan rasa senang, dengar lagu kita akan rasa hilang masalah kan. Dengar lagu kita tak sedar pun waktu kerja kita dah nak habis kan. Jadi teruskan setia dengan Geng Borohatu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: sentiasa di hati.
1: Assalamualaikum, selamat pagi. Hani masih lagi di sini dari Konti Nasional FM Angkasa Puri. Ha, secara langsung menghiburkan anda, menemani anda di kala pagi ini kan. Kalau ikut waktu-waktu yang macam ni, kebanyakan abang-abang lori kita dalam perjalanan berhantaran. Okey, selamat, semoga segala perjalanannya dipermudahkan. Selamat perjalanannya. Kalau mengantuk tu boleh juga belanjalah horn tenonet tu kalau ada kan. Bukan segar kepada diri sendiri je, segar kepada pengguna jalan raya yang lain. Kalau ada juga kan pengguna-pengguna jalan raya waktu-waktu pagi ni kan, yang dah mulakan perjalanan untuk ke serata negeri, ada tujuannya untuk mengambil anak kan. Bila sebut pasal anak ni kan, kadang-kadang saya pun tersedih lah kan, bila anak kita jauh, jauh di asrama kan. Besok, besok hari yang untuk kita berjumpa dengan anak kita kan. Ada ibu yang, ibu bapa yang dah mulakan perjalanan hari ni, sebab esok nak bawa pulang dah anak, cuti sekolah kan. Waktu tu lah, hari pertama, hari kedua, anak pulang tu, biasalah dia akan tidur, tidur kan. Kita pun tak apalah tidur, kita bagi can tidur, tak cukup tidur. Hari ketiga, keempat, ibu dah menjadi singa. Jadi walaupun kita marah, itu tandanya kita sayang, betul tak? Sebab kita ni sebenarnya, kalau kita sayang, maksudnya kita rasa keberadaan orang yang kita sayang tu kan. Jadi kalau isteri kita bising tu, anggap sahaja hiburan. Bukan sahaja isteri dapat menghiburkan anda, saya juga di sini boleh menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang menarik. Geng Buruhan tu sentiasa di hati.

0: Kata Yahi.
1: Kembali lagi bersama Hanim dalam geng burung hantu. Waktu pagi ini kan jam sudah menunjukkan pukul 2:47 minit pagi. Ha, kalau ikut kat dalam live TikTok kita, ha, abang-abang peronda dari WCE hadir. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai peneman anda. Begitu juga dengan abang-abang lori kita. Katanya kalau tiada Nasional FM, tak berteman. Waktu perjalanannya kan, waktu-waktu malam macam ni, dengarkan Nasional FM sebab kami bersiaran secara langsung. Okey.

Kalau ikutkan tadi Plus Malaysia dah mengatakan kan peningkatan kenderaan mungkin dijangkakan akan berlaku pada waktu puncak. Waktu puncaknya adalah pada 22 hari bulan, 23, 26, 28, 29, 30 dan 31 Mei. Itu waktu untuk orang pulang ke kampung halaman. Waktu pulang ke ibu kota, waktu dijangkakan waktu puncaknya adalah 4, 5, 6 dan 7 Jun. Okey, pertambahan di LPT2 juga dijangka meningkat 50,000 kenderaan sehari. Jadi kepada yang merancang untuk memulakan perjalanan untuk pulang ke kampung menyambut Aidiladha, saya rasa baik kita mulakan merancang perjalanan kita supaya perjalanan kita teratur dan selamat. Kepada yang guna kereta elektronik tu, elektronik vehicle tu kan, EV tu, lagilah kan, jadi kena rancang perjalanan supaya perjalanan kita lancar. Okay, terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Assalamualaikum, saya Hania menemani anda sehingga jam 6 pagi ini, okey. Kalau ikutkan tadi kita dengar lagu Rindu Padanya Camelia, kan? Teringat kita waktu-waktu kita mula bercinta dulu, macam mana kita nak mengorat pasangan kita, kan? Ada dari pandangan mata, dari mata turun ke hati. Lepas tu ada juga cara menghantar surat, berkepuk-kepuk, bedak dekat dalam surat tu, kan? Itu adalah cara percintaan legend, orang kata, kan? Sekarang ni pakai WhatsApp, pakai telefon. Zaman dulu tak, kalau nak pakai telefon tu beratur dekat public phone kita, kan, ada cara untuk bagi shilling tu lambat berjalan, macam-macam, kan. Umur-umur yang sama dengan saya ni lah yang merasakan nostalgia percintaan, kan. Rasa rindu padanya, kan. Kalau waktu belajar dulu, bercinta waktu zaman belajar tu, kalau dia tak telefon, kita pun tak mulalah baca buku, kan. Kalau waktu-waktu bekerja pula, lain pula cara percintaan dia, sebab dah lama, kan. Jadi kalau yang bercinta berakhir dengan perkahwinan itu, alhamdulillah. Tapi ada juga percintaan yang terkandas di tengah jalan. Tapi yang terkandas di tengah jalan itu, sebenarnya jodoh itu rezeki daripada Tuhan, kan. Walau apa pun, kita kena reda, kan. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati geng murah hantu. Seterusnya lagu Bersama Akhirnya dari Siada Zin.

Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streama langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

Kembali lagi menemani anda, saya Hanim, DJ pagi anda hari ini dalam segmen nasional 12.6 Geng Burung Hantu. Waktu begini suka saya kongsi berita kepada peminat-peminat The Gunners. Arsenal julang lagi trofi English Premier League selepas 22 tahun. Bersorak gembira, akhirnya Arsenal menamatkan penantian 22 tahun selepas Manchester City sekadar seri 1-1 dalam perlawanan menentang Bournemouth. Arsenal sebelum ini menghampiri gelora menerusi kemenangan tipis 1-0 ke atas Burnley yang sudah tersingkir untuk membuka peluang 5 mata di hadapan City. The Gunners yang menguasai sebahagian besar musim ini bangkit cemerlang selepas tewas kepada City bulan lalu dengan memenangi 4 aksi liga berturut-turut tanpa dibolosi. Seterusnya, saya kongsikan juga perkembangan berita sukan dalam negara. Cabaran Malaysia dalam acara perseorangan lelaki di Kejohanan Malaysia Master 2026 terhenti apabila Justin Ho dan Leong Jun Hao terkandas awal pusingan pertama di Unify Arena Bukit Jalil. Justin yang menghuni ranking ke-45 dunia tewas kepada pemain Indonesia Anthony Sinisuka Ginting 16-21, 14-21 dalam aksi straight set. Pemain berusia 22 tahun itu mengakui pengalaman dimiliki lawannya menjadi faktor utama kekalahan tersebut. Jun Hao menyifatkan beberapa mata kritikal yang gagal dimanfaatkan menjadi punca utama kekalahannya meskipun memberi tetangan sengit sepanjang perlawanan. Sebagai rekod, kali terakhir Malaysia muncul juara persorangan lelaki di Malaysia Master adalah menerusi Datuk Seri Lee Chong Wei pada tahun 2016. Sekaligus menyaksikan kemarau kejuaraan acara itu kini berlanjutan selama sedekada. Untuk lebih berita, anda boleh layari berita.rtm.gov.my. Tiada yang lebih sahih daripada portal berita RTM yang benar-benar sahih hanya di RTM. Teruskan bersama Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Assalamualaikum, bertemankan Hani MID, geng burung hantu nasional FM sentiasa di hati. Pukul 3.35 minit pagi ini, okey, dikongsikan dan juga kita insyaAllah akan merayakan Hari Raya Aidil Adha pada tahun ini, pada 27 Mei, hari Rabu ini kan. Pejam celik dah nak sampai dah kita dengan Hari Raya Aidil Adha. Okey, untuk menjelang Hari Raya Aidil Adha ni, sebagai umat Islam, kita juga disunatkan untuk puasa sunat Zulhijjah antara 18 hingga ke 24 Mei. Puasa sunat Tawiyah pada Isnin ini 25 Mei juga 26 Mei untuk puasa sunat Arafah. Kepada yang menunaikan ibadah haji, selamat menunaikan ibadah haji, semoga mendapat haji yang mabrur. Kepada yang menunaikan ibadah korban, alhamdulillah kerana rezekinya pada tahun ini kan. Jadi walau di mana juga keadaan kita, di mana juga kita menyambut Hari Raya Aidiladha, semoga segalanya berjalan lancar, semoga kita sihat. Yang penting kita sihat walau di mana juga kita berada. Teruskan bersama geng burung hantu nasional FM sentiasa di hati.

Terima kasih kerana mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Okay? Masa berlalu begitu pantas. Sekarang dah pukul 3.47 minit pagi. Kepada yang masih memandu abang-abang lori kita dalam perjalanan yang jarak jauh itu kan. Kalau mengantuk, berhenti. Berhenti di R&R berdekatan kan. Dekat R&R tu ada macam-macam. Kadang-kadang kita jumpa dengan geng klik-klik kita kan. Boleh bersembang, boleh berkongsi cerita, seronok merapatkan ukhuwah kita kan. Abang-abang lori kita juga bolehlah juga kena secawan kopi. Kalau kita cerita pasal kopi, mesti kita rasa segar. Cumanya hanya nak ingatkan kan, kepada abang-abang lori kita yang mengasap itu, kalau boleh kan, kurang-kurangkanlah untuk kesihatan kita juga kan.

Jadi teruskan dengar Nasional FM sentiasa di hati kerana Hanim akan terus menghiburkan anda sehingga jam 6 pagi ini kan. Anda juga boleh masuk ke dalam live TikTok kita sama-sama dengan kita punya pendengar yang dah bangun pagi, ada yang dah mula masak untuk jualan untuk esok pagi. Semoga dipermudahkan segalanya bagi kita bersama. Teruskan bersama Nasional FM sentiasa di hati geng burung hantu.

Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus ba.

0: sedang mendengar Sabah FM.
1: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: khabar?
1: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus, Pak.
2: Hai, saya Ben Zulu. Saya ni dari dulu memang suka buat lagu. Saya mau nama dan karya saya menjadi terkemuka macam Joe Flizzo ataupun Malik. Jadi masa mula-mula tu memang anda ramai yang tahu pasal lagu saya, macam mau give up pun ada. Saya tanya diri sendiri, bolehkah saya teruskan atau setakat sini-sini saja? Kawanlah yang banyak mendorong dan syukur sebab saya berpeluang berjumpa dengan artis-artis yang saya boleh minta tunjuk ajar. Kesimpulannya, kita boleh buat apa yang kita suka tapi jangan cepat putus asa dan carilah ilmu di mana-mana biar sampai nama kita jadi terkemuka. Pesanan saya Ben Zulu dan
3: Sabah FM.
4: Kota Belud 101.5 FM.

0: Kamu tahu kah?
1: Kamu tahu?
0: Kamu tahu?
2: Setiap hari di Sama FM, bagus banget.
1: Oh, baru saya tahu.
3: Kembali bersama kami di Sama FM, Rentak 46, Sama FM.

0: الله الرحمن الرحيم. Bertanya seseorang kepada junjungan kita, "Wahai Rasulullah tercinta, bandingkan dunia ini dengan akhirat nanti." Menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Celupkan jarimu ke air lautan. Air yang menetes dari ujung jarimu itulah dunia seisinya. Air yang selebihnya di lautan, air yang ada di seluruh samudera, itulah akhirat nanti." Alangkah kecil arti dunia. Wahai, alangkah kerdil arti dunia. Wahai, alangkah remeh arti dunia. Wahai, alangkah debunya nilai dunia. Mengejar akhirat akan mendapat akhirat dan dunia. Yang mengejar dunia cuma mendapat dunia.
1: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.

0: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Sabah FM.
4: Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islam 'ala khamsin: Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis shalah, wa itaiz zakah, wal hajj, wa shaumi Ramadan." Maksudnya, dibina Islam atas lima perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.
5: Sabah FM. Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak sekali-kali akan bersetuju atau suka kepadamu, wahai Muhammad, sehingga engkau menurut agama mereka yang telah terpesong itu. Katakanlah kepada mereka, sesungguhnya petunjuk Allah, yakni agama Islam, itulah petunjuk yang benar. Dan demi sesungguhnya, jika engkau menurut kehendak hawa nafsu mereka, sesudah datangnya wahyu yang memberi pengetahuan kepadamu tentang kebenaran, maka tiadalah engkau akan peroleh daripada Allah sesuatu pun yang dapat mengawal dan memberi pertolongan kepadamu.

0: يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون.
1: Orang-orang yang kami berikan kitab kepada mereka, sedang mereka membacanya dengan sebenar-benar bacaan, tidak mengubah dan memutarkan maksudnya, mereka itulah orang-orang yang beriman kepadanya. Dan sesiapa yang mengingkarinya, maka mereka itulah orang-orang yang rugi.

Wahai Bani Israel, kenanglah akan limpah kurnia nikmatku yang telah kuberikan kepadamu, dan aku telah melebihkan datuk nenek kamu yang taat dahulu atas umat-umat yang lain yang ada pada zamannya.

0: شفاعة ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون.
1: Dan peliharalah diri kamu dari huru-hara hari kiamat yang padanya seseorang tidak dapat mengganti atau melepaskan orang lain sedikit pun, dan tidak akan diterima daripadanya sebarang tebusan, dan tidak akan memberi manfaat kepadanya sebarang syafaat, dan orang-orang yang salah itu tidak akan ditolong dari azab sengsara.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: Sabah FM.
3: Sekilas renungan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. وعليه توكلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد. Sahabat pendengar Sabah FM yang sangat saya kasihi, yang saya hormati, walau dimanapun berada, saling mendoakan kita sahabat. Mudah-mudahan hidup kita ini sentiasa berkat. Kalau ada kesulitan saudara-saudari kita, kalau tidak boleh tolong dengan kedua tangan kita, paling tidak tolong dengan lisan doa. Tapi kalau boleh pakai tangan, kalau pula ada bikin menolong, tolonglah. Ya ini seumur-umur lah pula tidak apa Ustaz. Aku doakan sejaklah Ustaz. Padahal kita tergolong mampu untuk membantu dia dengan kedua tangan kita, maka utamakan yang itu. Ini seumur-umur lah kan, mentang-mentanglah bilang boleh mendoakan kebaikan orang ataupun mendoakan orang yang susah supaya dia jadi senang, tapi tidak akan pakai doa saja bos. Ya doa itu sebagai senjata kita, tetapi ikhtiar manusiawi jangan kita lupa. Oke, mudah-mudahan semua kita dalam keadaan yang tenang, yang damai, dan apapun kesulitan kita, Allah Ta'ala bagi kita jalan keluar insyaAllah. Sahabat yang dimuliakan Allah, mari kita sambung. Ya, ciri untuk mencapai haji yang mabrur. Apa dia sahabat yang mulia? Nah, ini juga kita kena jaga nih. Pengalaman-pengalaman kita sedikit dulu-dulu masa pergi haji. Ya, saya ingat pengalamannya lebih kurang nih dengan jemaah-jemaah haji yang lain. Apa ujian sama kita ketika di sana? Kita kadang-kadang cincai. Ya, bahasa kampung kita, bahasa orang Sabah lah ya. Bilang orang apa? Kita cincai terhadap rukun, terhadap wajib dan sunat-sunat haji ini. Tidak kita jaga. Ya, bercincai-cincai sejak kita. Sedangkan sahabat yang mulia, ya, syarat-syarat utamanya, ya, rukunnya, wajib haji, rukun haji, sunat haji itu harus dijaga. Jaga betul-betul, jangan sampai ada yang kurang selama kita masih waras dan dalam kendali kita. Kalau di luar kemampuan, batas kemampuan kita, itu tidak apa-apa, boleh buat. Itu di luar. Tapi selama kita boleh ikhtiar untuk menjaga supaya jangan ada cacat celanya, usahakan. Makanya di sana itu berkawan sama orang-orang yang wara, berkawan sama orang-orang yang ada ilmunya, ilmu yang bermanfaat, yang boleh sharing sama kita. Ya, jaga itu hukumnya. Contohnya apa nih sahabat yang dimuliakan Allah? Masa kita tawaf, tawaf jangan cincai, jangan asal berjalan saja. Tawaf itu bukan sekadar ibadat, bukan sekadar rukun, bukan sekadar wajibnya saja. Tapi tawaf itu suatu manifestasi hamba, ya, dalam merasakan kehambaan dirinya kepada Allah. Bayangkan sahabat yang mulia, kita hanya pakai dua helai kain ihram yang putih. Kata guru kami apa? Tambah lagi satu helai, boleh bikin kapan sudah. Makanya kita menanggalkan kemegahan-kemegahan kita. Ya, jaga tu rukun, jaga tu ibadat tawaf bagus-bagus. Bila kita tawaf di Ka'bah itu, ya, disyaratkan apa? Bahu kiri jangan tersasar daripada Ka'bah. Kemudian bila kita jalan itu jangan langgar orang, walaupun tak dapat dielak, tapi jangan perlanggaran tu kita yang melanggar. Nah kalau kita dilanggar, tidak apa, istidi saja kita. Tapi maksudnya apa? Jangan gopogapa, jangan kelang kabut. Ikut tata cara yang diajarkan oleh mutawif kita, sebagaimana kita sudah dikursuskan, ya, kursus haji sudah kita ikut, makanya buat semua itu. Demikian juga dengan sa'i, ya, jalan kita daripada Safa ke Marwa 7 kali, ya kan, pergi balik tuh kita jalan dengan sa'i, dengan masya Allah jaga amal-amalnya kita buat, kemudian mata jangan keliar-keliar, bicara dalam hati kita, tawadulah kita di hadapan Allah, rasakan bagaimana Hajar itu berlari-lari kecil mencari air untuk anaknya Nabi Yuna Ismail alaihi salam. Itu perjuangan yang sangat besar dari seorang ibu yang harus kita belajar, itu diabadikan dalam ibadah sa'i. Demikian juga ukuf di Arafah, ya, ukuf juga sebuah ibadah yang besar, bahkan al-hajju Arafah, haji itu ukurannya adalah wukuf di Arafah. Lama pun kita stay di tanah suci, kalau tidak kita wukuf di Arafah, itu tidak dikira haji. Demikian dengan ibadah-ibadah yang lain, sahabat yang mulia. Jaga bagus-bagus pelaksanaannya, ya, segala rukun, segala wajib, segala sunatnya. Bila ini semua dibuat dengan sebaik mungkin, mengikut tertib yang telah diajarkan Nabi SAW, insyaAllah, ya, yakin kita insyaAllah Allah Ta'ala akan hadiahkan kita haji yang mabrur. InsyaAllah kita jumpa lagi di siri akan datang. Mohon maaf lebih dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
3: Sekilas renungan.

0: berterusan. Teruskan bersama
1: Rentak Tempat 6 Sabah FM. Rentak Sabah.
0: Anda sedang mendengar Sabah FM.

0: yang berterusan. Teruskan bersama.
1: Rentak tempat 6 Sabah FM. Rentak Sabah.
2: Kota Belud 101.5 FM.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

sebentar nanti. Ikuti siaran Keningau FM 6 pagi hingga 7 malam. Pukul 5.55 minit pagi, inilah siaran Keningau FM bersama menuju siaran Bahasa Melayu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kepadamu ya Allah. Dengan kudrat dan iradatmu jua, kami masih diberi kesempatan untuk meneruskan kehidupan di muka bumimu yang fana ini ya Allah. Allahumma, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kami sedikit kekuatan beserta hidayahmu ya Allah, agar kehidupan kami di hari ini akan lebih berarti. Dapat kami gandakan amal dan ibadah kami, dapat kami tingkatkan keimanan kami ke tahap yang lebih tinggi dari semalam ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ampunkanlah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami dan ahli keluarga kami. Ya Allah, sesungguhnya kami sering terpedaya dengan muslihat syaitan dan tewas dengan dorongan nafsu. Ya Allah, peliharakanlah kedua ibu bapa kami sebagaimana mereka membelai dan menjaga kami sejak kami kecil lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu.
1: Rentak Segar 6 hingga 9 pagi.

0: khas dari setiap hari 6 hingga 9 pagi.
1: Stream RTM Klik untuk mendengarkan Keningau FM di mana jua hebat.
2: Baik, selamat pagi, salam sejahtera, salam bahagia untuk anda. Kopi sarangankan saya Chow Ang. Good morning. Salam ceria buat anda semua pendengar Kening FM di mana jua berada. 21 Mei 2026, hari ini hari Khamis. Wow, 4 Zulhijjah 1447 Hijrah. Apa khabar pagi hari ini? Semoga kita semua bangun pagi ini dengan tubuh yang sehat, hati yang tenang dan semangat yang baharu untuk meneruskan langkah sepanjang hari. Kita mulakan pagi hari ini menerusi rentak segar dengan satu perkara yang paling besar tapi paling mudah tapi besar makna dia. Senyum lebah kan? Jangan kau stres-stresan. Kadang-kadang senyuman tu nampak dia kecil saja tapi kesan dia sangat luar biasa. Senyum kepada diri kita sendiri, senyum kepada keluarga, senyum kepada rakan sekerja, senyum kepada orang yang kita jumpa. Noah, manalah tahu senyuman kita pagi hari ini boleh jadi sebab orang lain rasa lebih tenang, lebih kuat untuk meneruskan hari mereka. Jadi untuk anda, apapun perancangan sepanjang hari ini, mulakan dengan hati yang ceria. Jangan biarkan tekanan semalam mengganggu langkah kita hari ini. Yang sudah berlalu is berlalu. Kita jadikan pengajaran yang sedang menanti kita, kita hadapi dengan yakin dan juga sabar. Buat untuk anda yang sedang bersiap ke tempat kerja, dalam perjalanan hantar anak ke sekolah, ke nursery, yang sedang berada di atas jalan atau yang telah pun memulakan tugasan sejak awal pagi tadi, semoga semua urusan kamu orang dipermudahkan. Semoga rezeki hari ini dilapangkan, langkah kita dilindungi dan segala tanggungjawab dapat kita selesaikan dengan baik. Kekal positif, jaga tutur kata, jaga emosi. Jangan lupa bawa senyuman ke mana sahaja kita pergi. Rentang segar membuka tirai pertemuan untuk pagi hari ini. Anda ditemani bersama dengan saya, rakan penyampa anda. Nama saya Hex. Hanya aku cinta kamu orang semua. Bersama dengan rakan teknikal Muhammad Farid Izzah, membuka tirai pertemuan kita. Inilah Rentang Segar Kering FM, hebat syoknya.

kita buka tirai pertemuan kita bersama dengan lagu wow yang menyegarkan, lagu joget mungkin buat anda bergoyang badan, menari, menggerakkan tubuh badan anda sambil dengar lagu-lagu yang kita kudarakan. Apa kata kita gerakkan sedikit badan, renggangkan tangan, senyum sikit kan, bagi tenaga masuk awal pagi ni. Untuk anda yang sedang memandu, fokus kepada pemanduan anda, tangan di steering, mata di jalan raya, jangan leka dengan telefon bimbit anda, dan sentiasa patuhi had laju. Pagi-pagi begini juga jalan raya mulai sibuk, ada yang pergi tempat kerja, ada yang hantar anak ke nursery, ke sekolah. Jadi bawa kenderaan dengan sabar, berhema, biar lambat, yang penting selamat sampai kepada anda. Jangan lupa jangan lupa juga untuk anda nikmati sarapan pagi anda, ambil makanan yang ringan pun cukup, janji ada tenaga untuk memulakan hari anda. Terus bersama ni kami, inilah Rutai Sekar Kering FM, hebat shop.

0: Untuk mengetahui keadaan ramalan cuaca di tempat anda, jangan ke mana-mana. Info cuaca kembali selepas ini.
1: Baik, saudara, kita bawakan perkongsian kepada anda tinjauan cuaca dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia untuk sepanjang hari ini bagi kawasan Nabawan, Tenom, Tambunan dan Keringau. Saya mulakan untuk dua daerah ini, Keningau dan juga Tambunan, sebelah pagi dan malam tiada hujan untuk dua daerah ini, dan sebelah petang ribut petir di beberapa tempat dengan suhu minimum 23 darjah Celsius dan suhu maksimum 33 darjah Celsius. Sementara itu di Tenom dan juga Nabawan, untuk sebelah pagi tiada hujan, petang ribut petir di beberapa tempat, dan sebelah malam nanti di kawasan Tenom dan Nabawan dijangkakan hujan di beberapa tempat dengan suhu minimum 23 darjah Celsius dan suhu maksimum 33 darjah Celsius. Cuaca untuk sepanjang hari ini bagi kawasan Nabawan, Tenom, Tambunan dan Keningau.

0: Tak nampak ke kereta aku kat sini? Main potong sesuka hati je. Hey, ingat ni jalan dia punya ke?
1: Sabar, Kamarul Zaman. Sabar. Ini contoh orang yang tak ada civic. Jenis yang tak ada adab tu. Dah lah tak pasang lampu syarat. Lepas tu main potong je ikut suka hati.
0: Ha, tahu tak apa? Kalau aku dapat siapa tuan punya kereta ni, aku jotos kepala dia.
1: Eh, jotos tu apa, Kamarul Zaman?
0: Jotos pun kau tak tahu memanip. Hey, kau main sini sengit sikit kepala kau. Ha, rasa kan?
1: Aduh. Eh, sakitlah, Kamarul Zaman. Aku main-main aja. Timbang rasalah di jalan raya. Ingat pengguna yang lain.
2: Terima kasih.

Lagu Allah daripada Harida membawakan kita ke pukul 6.23 minit pagi. Titipkan ucapan anda ke media Facebook Kering FM, juga ke nombor talian WhatsApp kami di 0195896868. Kekal ceria, senyum pagi. Jangan lupa fokus kepada pemanduan anda. Inilah Runtah Segar 6.30 minit pagi, bersama menerusi kata-kata hari ini. Layan terus Kering FM, hebat show.

kehidupan ini kita sering melihat kejayaan seseorang, tetapi jarang kita melihat proses yang mereka lalui sebelum sampai ke tahap itu. Hakikatnya, setiap kejayaan mempunyai cerita di sebaliknya. Ada usaha, ada pengorbanan, ada kegagalan dan ada kesabaran. Proses adalah perjalanan yang membentuk diri kita. Kadang-kadang kita mahu semuanya berlaku dengan cepat. Mahukan hasil yang segera. Mahukan kejayaan tanpa perlu menunggu lama. Namun, kehidupan tidak selalu begitu. Seperti pokok yang ditanam, ia tidak terus membesar dalam satu malam. Ia memerlukan masa, air, cahaya matahari dan penjagaan yang berterusan. Begitu juga dengan impian kita. Setiap langkah kecil yang kita lakukan hari ini adalah sebahagian daripada proses menuju sesuatu yang lebih besar. Mungkin hari ini kita masih belajar. Mungkin kita masih jatuh dan bangun semula. Mungkin kita masih mencari jalan yang terbaik. Tetapi itu semua bukan tanda kegagalan. Itulah proses kehidupan yang sedang membentuk kita menjadi lebih kuat, lebih matang dan lebih bersedia menghadapi masa depan. Jadi jangan terlalu terburu-buru mengejar hasil. Belajarlah untuk menghargai setiap langkah dalam perjalanan ini. Kerana suatu hari nanti apabila kita melihat ke belakang, kita akan sedar bahawa proses itulah yang sebenarnya menjadikan kita siapa diri kita hari ini. Percayalah pada proses, kerana setiap

Si Sarosa daripada Mahal ini baru sahaja berlalu bersama menemani saudara pagi hari Khamis 21 Mei 2026. Ada yang mau pergi pasar, pergi tamu di Keningau hari ini ada tamu. Mungkin dalam perjalanan dari on about kompleks sukan menuju ke Pekan agak perlahan, pertingkatkan kesabaran anda kan? Jangan gopoh-gapah, jangan kelang kabut, kena tarik nafas, sabar, jangan marah-marah. Kadang-kadang dalam hidup ini ada perkara yang sudah berlalu tapi masih lagi meninggalkan rasa dalam hati. Ada kenangan yang masih tersimpan, ada kata-kata yang masih lagi kita teringat, ada perasaan yang mungkin belum sepenuhnya hilang. Tapi untuk anda, apapun sisa rasa yang masih ada, jangan biarkan itu melemahkan langkah kita. Jadikan sebagai pengajaran, bukan beban. Yang indah kita simpan sebagai kenangan, yang pahit itu kita jadikan kekuatan. Hidup ini biar terus berjalan, hati juga perlu untuk kita bagi ruang sembuh untuk menerima dan juga kembali tersenyum. Wah, gitu. Kita ubah rasa tu menjadi semangat baharu. Lagi dalam kesibukan menjalani rutin harian, jangan lupa perkara yang penting adalah untuk kita jaga kesihatan kita. Kesihatan bukan hanya bergantung kepada ubat-ubatan. Apabila sudah sakit, tapi bermula dengan cara kita jaga tubuh. Antaranya jaga pemakanan, pilih makanan yang seimbang, kurangkan makanan yang manis-manis, yang masin, berminyak kan. Banyakkan minum air kosong, ambillah sayur-sayuran, buah-buahan dan makanan yang memberi tenaga kepada tubuh. Tapi kan kawan-kawan, selain pemakanan, tubuh kita juga perlukan sumber semula jadi yang sangat penting, iaitu apa? Vitamin D. Vitamin D, tahukah anda? Oh gitu kan, tiba-tiba. Tahukah anda vitamin D boleh diperoleh secara semula jadi apabila kulit terdedah kepada cahaya matahari pada waktu yang bersesuaian? Proses ini membantu badan menghasilkan vitamin D yang diperlukan untuk kesihatan optimum. Jadi vitamin matahari ni, terpancar sikit matahari, okey betul. Ini penting untuk membantu penyerapan kalsium, menguatkan tulang dan juga menyokong sistem imun badan. Adakah yang tidak pernah pergi berjemur matahari? Asal ada matahari keluar sudah, panaslah, takutlah matahari. Cuma kau tengok dia punya putih tu lain tau. Kanak-kanak yang kurang terdedah kepada cahaya matahari berisiko untuk tidak mendapat vitamin D yang mencukupi. Oleh itu, ibu bapa penjaga disarankan untuk memastikan juga anak-anak kita mengambil makanan yang mengandungi atau diperkaya dengan vitamin D, juga melakukan aktiviti luar dan mendapat pendedahan cahaya matahari secara berkala. Antara sumber makanan vitamin D, siapa tahu? Jawab 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tit, apa dia? Ikan sardin, telur, apa lagi? Susu, keju, sayur-sayuran berwarna hijau. Jadi, jomlah jom dapatkan vitamin D anda. Tidak perlu lama, cukup sekadar mendapatkan pendedahan cahaya matahari secara sederhana. Mulai hari ini, jaga makan, jaga waktu rehat, bergerak aktif, okey? Beri tubuh peluang untuk menikmati juga sumber vitamin D semula jadi. Tubuh yang sehat membantu kita bekerja dengan lebih baik. Okeylah, teruslah yang bersama dengan kami di Kering FM. Hebat.

0: RM1.52, Kentalan Grade RM2.37, dan sekarang pada harga RM1.07 sekilogram.
1: Harga kita hari ini dikeluarkan oleh Lembaga Industri Kental.

kita beralih ke pusingan berikutnya. 7 pagi nanti kita singgah sebentar ke Pusat Berita Kuala Lumpur untuk mengikuti utama 7 pagi. Terima kasih. Selamat pagi rakan kita Elvia Samai Paran, sama bertugas bersama juru teknik. Dan hello-hello semua rakan setia Kering FM. Apa khabar? Semoga semuanya kekal sihat ceria sepanjang masa. Terima kasih juga dibilang untuk semua rakan-rakan yang menitipkan ucapan menerusi siaran Melayu Dusun dan juga Murud. Salam persahabatan kekal selamanya. Salam kehormatan juga buat semua warga Sabahan. Dengan pertanyaan dibilang macam mana cuaca tempat kamu orang? Tempat dia sejuk. Apapun, terima kasih. Selamat menjalankan tugas. Terima kasih dengan titipan ucapannya. Lagi kita ada si Din di Keningau. Dia bilang untuk semua pendengar Keningau FM di manapun mereka berada, semoga hari Khamis hari ini ceria-ceria dan onsoi. Jom pergi tamu dia bilang. Okey, baik. Kalau ada kesempatan, apa salahnya kan singgah sekejap menikmati dan juga cari sayur kampung segar. Alright. Berhibur sama dengan lagu ini di Kering FM. Hebat Shop.

0: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
1: Wahai Tuhan kami, wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan, berilah kami kebaikan di dunia, dan berikanlah kami, berikanlah kami kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami, lindungilah kami dari seksa neraka-Mu.

Selamat pagi, salam sejahtera, salam bahagia untuk anda. Kopi senangankan, sayang cawan, good morning. Kita kembali bersama untuk pusingan yang kedua, 7 hingga 8 pagi menerusi rentas segar di Kening FM Hebat Esoknya. Sepagi, semoga pagi hari ini membawa semangat, senyuman dan juga aura positif untuk kamu orang semua. Untuk anda yang berada di jalan raya, menuju ke tempat kerja, pergi tamu atau kemana jua arah tuju destinasi anda, ingat fokus kepada pemanduan. Pagi-pagi begini jalan memang sibuk, jadi kena pastikan mata sentiasa di jalan, tangan di steering kereta anda, fikiran tidak melayang ke tempat lain. Jangan juga menggunakan telefon bimbit anda ketika memandu. Patuhi had laju dan beri ruang juga kepada pengguna jalan raya yang lain. Kalau melalui kawasan sekolah, tolonglah kawan-kawan, tolonglah guys, perlahankan kenderaan anda. Anak-anak mungkin sedang melintas, ibu bapa mungkin sedang menurunkan anak, dan suasana boleh jadi agak padat, sesak sedikit di kawasan sekolah. Yang penting anda kena perlahankan kenderaan anda, pandu dengan sabar, tenang dan juga berhemah. Semoga perjalanan anda dipermudahkan, selamat sampai ke destinasi. Sambil-sambil itu, untuk anda yang mencari rezeki pagi hari ini, ada yang keluar seawal pagi memulakan tugas di pejabat, ada yang berniaga, berkebun kan, ada yang mengajar, merawat, ada yang mengurus keluarga, ada yang berniaga, tidak kurang juga yang bekerja di belakang tabir demi tanggungjawab. Mencari rezeki bukan selalu mudah. Ada hari kita bersemangat, ada hari kita rasa penat, dan ada hari, ada masanya cabaran kita datang bertubi-tubi. Tapi percayalah, setiap usaha yang dilakukan dengan ikhlas, sabar dan amanah, pasti ada nilainya. Sebut pasal rezeki ni kan, saya mau bawa satu perkongsian cerita. Ini sangat menyentuh hati. Demi anak yang diserang strok, warga emas yang berusia 71 tahun terus kuat mencari rezeki. Pada usia 71 tahun, Zakaria Abdul Wahab yang lebih dikenali sebagai Atok Grab, masih kuat untuk menunggang motosikal dan menghantar makanan demi memastikan keluarganya terus terbela. Bagi warga emas, tiada istilah malu untuk melakukan pekerjaan yang halal selagi masih mempunyai kudrat dan juga kemampuan untuk mencari rezeki. Zakaria mula menyertai platform Haling bagi pada tahun 2021 ketika pandemik COVID-19, sehingga kini masih aktif bekerja sebagai penghantar makanan. Bayangkan, 71 tahun. Menurutnya, pekerjaan itu dipilih kerana lebih mudah dan fleksibel selain tidak terlalu membebankan golongan berusia seperti dirinya. Di sebalik usianya yang semakin lanjut, Zakaria masih memikul tanggungjawab besar untuk menyarah keluarga, termasuk untuk membantu anak sulungnya yang mengalami strok sejak 9 bulan lalu. Katanya sebelum ini, ada banyak membantu mencari pendapatan sebagai pemandu e-hailing, tapi keadaan kesihatan yang dialaminya menyebabkan dia perlu bekerja lebih keras demi menampung keperluan keluarga. Dan Pakcik Zakaria bagi tahu dia turut mengumpul wang tambahan bagi membiayai rawatan anak sulungnya agar kembali sihat seperti sedia kala. Sepanjang bergelar penghantar makanan, Pakcik Zakaria juga pernah melalui detik mencemaskan apabila terbabit dalam kemalangan dengan sebuah lori beberapa tahun lalu. Dan menurut Zakaria, pendapatannya bergantung kepada jumlah tempahan serta keadaan cuaca semasa. Dalam hal itu, Pakcik Zakaria ini berharap bantuan kepada warga emas yang masih bekerja dapat dipermudahkan, terutama melibatkan syarat permohonan. Kan, tinggalah bagaimana usia 71 tahun itu masih lagi membuka diri, membuka ruang kepada dirinya bekerja, mencari rezeki demi juga untuk membantu anaknya yang kena strok. Ini badan kau sihat, amboi. Badan kau sihat, kau pergi mencuri pula. Tolonglah, please lah kan. Fikirlah sesuatu. Kita harap untuk anda semua yang berjuang demi keluarga, demi anak-anak, demi masa depan yang lebih baik, semoga hari ini dibuka pintu rezeki yang luas. Semoga setiap penat lelah anda diganti dengan ketenangan, setiap usaha anda diberi keberkatan, dan setiap langkah dipermudahkan. Jaga kesihatan kawan, jaga juga semangat. Jangan lupa senyum walaupun hari terasa berat. Kadang-kadang senyuman itu tanda kita masih kuat untuk terus bertahan dan melangkah. 7.30 minit pagi nanti bersama menerusi Warta Berita Kering FM, saya temani anda bersama
bersama dengan lagu dalam susunan atur kita. Inilah Rentang Segar, Kening FM, hebat syoknya.

0: pendalaman
1: dalam dan luar negeri.
0: Dikongsikan segalanya di sini.
1: Setiap hari
0: menerusi Warta Pagi.
1: 7.30 minit pagi
0: dan Warta Petang 3 petang.
2: Hebat!
3: Syoknya!
1: 7.30 minit pagi. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Hector Zaimid dalam berita Keningau FM edisi Khamis 21 Mei. Terminal Ferry Geselton Point dinaik taraf seiring statusnya sebagai prasarana strategik. Ia menjadi pemangkin utama kepada pembangunan industri pelancongan maritim Sabah. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji J. Haji Nor berkata, terminal ferry tersebut merekodkan peningkatan jumlah penumpang iaitu 552,369 orang pada tahun 2025 berbanding 388,395 orang pada tahun sebelumnya. Sekaligus mencerminkan pertumbuhan positif sektor pelancongan negeri yang berasaskan pulau dan marin. Beliau berucap demikian ketika merasmikan terminal feri berkenaan di Kota Kinabalu. Teks ucapannya dibacakan Timbalan Ketua Menteri Dato' Iwan Benedict. Penaiktarafan terminal itu mematuhi piawaian keselamatan antarabangsa selain diperkasa melalui integrasi sistem digital dan operasi fizikal yang lebih cekap, teratur dan berkesan. Hampir 3,000 penduduk dari 6 buah kampung di Mukim Pemunterian Napawan terkandas selepas laluan utama terputus akibat banjir kilat sejak Isnin lalu. Keadaan itu menjejaskan pergerakan harian penduduk termasuk mendapatkan bekalan makanan, rawatan kesihatan serta menyukarkan warga pendidik hadir bertugas ke SK Pemunterian dan SK Ulumosopo. Bagi meringankan beban mangsa, bantuan kecemasan berupa barangan makanan kering dan basah telah disalurkan segera. Sumbangan merupakan inisiatif Adun Nabawan Dato' Abdul Ghani Yassin dan Adun Tulit Jordan Jud Eleron. Sementara itu, ketika dihubungi RTM, pegawai daerah Tenem yang juga pengerusi jawatan kuasa pengurusan bencana daerah JPBD Tenem, Alexander Leo berkata pihaknya sentiasa memantau rapi perkembangan semasa di kawasan terjejas bagi memastikan bantuan susulan dapat disalurkan dengan kadar segera. Jabatan Immigration Malaysia JIM dikisah memperkukuh keupayaan perisikan dan perancangan strategik bagi mendepani ancaman sindiket rentas sempadan melibatkan pemalsuan dokumen, penyeludupan migran, eksploitasi warga asing dan penyalahgunaan sistem imigresen negara. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata JIM perlu mempunyai kemampuan untuk membaca pola migrasi global, memahami perubahan geopolitik, mengesan ancaman rentas sempadan dan membuat unjuran risiko sebelum sesuatu krisis berlaku. Jelasnya, sindiket era ini tidak lagi beroperasi secara konvensional tetapi menggunakan pasport yang dimanipulasi, pemalsuan identiti, pertukaran dokumen perjalanan di lapangan terbang transit, selain penyalahgunaan visa serta mengeksploitasi teknologi dan kelemahan sistem antarabangsa. Justru kerajaan memberi penekanan besar kepada reformasi dan transformasi sistem imigresen negara agar dibina berasaskan prinsip smart, secure and seamless immigration. Bekas Ketua Menteri Sabah Dato' Seri Saleh Said Keruak dilantik sebagai Ketua Merenew Projek Sabah. Menurut kenyataan, Jabatan Ketua Menteri Dato' Seri Saleh menerima surat pelantikan itu daripada Ketua Menteri Dato' Seri Panglima Haji Haji J. Haji Nor di Menara Kinabalu. Dalam kenyataan sama, Dato' Seri Saleh merakamkan penghargaan kepada Ketua Menteri atas kepercayaan yang diberikan serta berikrar untuk melaksanakan tanggungjawab berkenaan dengan penuh komitmen, ketelusan dan integriti. Dato' Seri Saleh 68 merupakan bekas ahli parlimen Kota Belud serta bekas ahli Dewan Undangan Negeri Adun Usukan. Beliau juga pernah memegang jawatan Menteri Komunikasi dan Multimedia dari 2015 hingga 2018. Golongan wanita khususnya ibu terus diperkasa menerusi program Motherhood, Leadership and Legacy bagi mendepani cabaran kehidupan dan kepimpinan. Menurut penganjur program Siti Syakila Zamzam, program sempena Hari Ibu itu sebagai platform perkongsian ilmu, pengalaman serta inspirasi daripada wanita berjaya dalam bidang korporat dan komuniti. Di sebalik kejayaan yang dikecapi, golongan wanita masih mampu menggalas tanggungjawab sebagai ibu, pemimpin dan individu dalam masyarakat. Beliau ditemui pemerintah dalam program berkenaan yang disertai 40 peserta di Kota Kinabalu. Dalam program itu, peserta didedahkan dengan pengalaman sebenar tokoh wanita dalam mengimbangi kerjaya, keluarga serta penglibatan dalam pertubuhan bukan kerajaan NGO. 113 atlet Sabah yang mengharumkan nama negara di Temasya Sukan SEA ke-33 dan para ASEAN ke-13 di Thailand tahun lalu menerima insentif berjumlah RM383,116. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Shinor berkata daripada jumlah itu RM146,500 diberikan kepada pemenang pingat Sukan SEA, manakala RM236,616 lagi kepada atlet para ASEAN. Pemberian insentif itu diharapkan menjadi pembakar semangat kepada atlet untuk mencipta kejayaan lebih besar di peringkat lebih tinggi. Beliau berucap ketika merasmikan majlis penyampaian insentif kemenangan di Kota Kinabalu. 91 atlet dari Sabah yang mewakili negara di Sukan SEA 2025 telah memenangi 5 pingat emas, 14 perak dan 11 gangsa. Manakala di para ASEAN pula, 22 atlet Sabah berjaya pulang dengan 14 pingat emas, 9 perak dan 4 gangsa. Sekian berita Kening FM, berita disunting oleh Maida Yongkin. Salam hormat dan salam Malaysia Madani.

0: ikuti Fosukan di Kedengau FM.
1: Baik, kita bawakan perkongsian kepada anda info berita sukan 21 Mei 2026. Saya mulakan dengan kebajikan atlet perlu diutamakan demi kejayaan sukan negara. Itu kata PM Datuk Seri Anwar. Kebajikan atlet perlu menjadi keutamaan kerajaan dan persatuan sukan bagi memastikan negara mampu melakar lebih banyak kejayaan di peringkat antarabangsa. Tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, sukan bukan sekadar aktiviti reda, sebaliknya merupakan strategi penting dalam kerangka kerajaan madani untuk mengangkat martabat rakyat dan negara selain membentuk masyarakat yang lebih inklusif merentasi pelbagai kaum dan latar belakang. Walaupun tumpuan kini terarah kepada agenda transformasi ekonomi dan kecerdasan buatan AI, pembangunan sukan katanya tetap menjadi agenda penting negara memandangkan peranannya yang besar dalam membina masyarakat yang lebih inklusif, bersatu dan menyeluruh. Lagi berita sukan, pemain bergu campuran utama negara Chen Tanji, Toh Ewei, tidak berdepan masalah untuk mara ke pusingan kedua Malaysia Masters selepas menumpaskan gandingan dari kedada Jonathan Lai, Crystal Lai semalam. Pada aksi yang berlangsung di Unified Arena, juara dunia itu tidak berdepan masalah untuk menumpaskan lawannya dengan kemenangan straight set 21-6, 21-15 dalam tempoh 24 minit. Dan kita akhiri berita sukan untuk edisi hari ini. Jawatan kuasa Road to Gold RTG dalam pertimbangan untuk menyenaraikan semula legenda basikal trek negara Dato' Muhammad Azizul Hasni Awang ke dalam program elit itu. Penyelaras RTG Dato' Stuart Ramalingam bagaimanapun berkata, pelumba yang mendapat julukan The Pocket Rocketman itu perlu menepati kriteria yang ditetapkan, iaitu berada di kelompok 8 terbaik dunia. Untuk rekod Muhammad Azizul Hasni ketika ini berada di kedudukan ke-23 dunia hasil daripada dua pingat emas dalam acara Kerin dan Kerin di siri trek Piala Dunia baru-baru ini. Selain itu, beliau juga terus cemerlang meraih gangsa dalam acara pecut individu pada siri trek Piala Dunia yang berlangsung di Nilai dan Perth, Australia. Berita sukan edisi 21 Mei 2026.

7.46 minit pagi. Samping itu, kita kongsikan juga kepada anda informasi berkenaan dengan program Jelajah Saringan Kanser Sakan Negeri Sabah 2026 peringkat daerah Keningau. Hari ini masuki hari yang keempat berlangsung bertempat di Dewan Arket Keningau dari 8.30 pagi hinggalah ke pukul 4.30 petang. Okey, jadi kepada anda siapa saja yang bujang, yang berkahwin, ibu bapa, lelaki atau wanita, warga emas, dewasa, remaja, kanak-kanak dan juga pelajar, kita alu-alukan untuk singgah sebentar, datang ke Dewan Arket Keningau untuk orang bilang ialah melakukan pemeriksaan saringan kesihatan anda, dapatkan perkhidmatan percuma untuk saringan kanser payudara, kanser pangkal rahim, kanser kolorektal, kanser mulut, saringan kesihatan. Dan untuk hari ini ada saringan komposisi badan dan juga senam sehat di samping bicara sehat bersama dengan tetamu mereka untuk pagi hari ini. Jadi kalau ada kesempatan hadir bersama dalam program Jelajah Saringan Kanser Sakan Negeri Sabah 2026 peringkat daerah Keningau, diadakan di Dewan Arket. Okey, di Dewan Arket Keningau dari 8.30 pagi hinggalah ke pukul 4.30 petang. Itu antara perkongsian kita. Dan berikut bersama dengan lagu berikutnya, 8 pagi nanti kita singgah sebentar ke Sabah FM untuk mengikuti berita Sabah. Layan terus Kening FM, inilah Rentak Segar, hebat syoknya.